0: membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
1: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
4: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
4: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
7: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai fokus captain, dan mari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
6: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
8: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities.
9: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
6: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
10: In the armed forces, Navy in particular,
11: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
10: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
6: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11...
1: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kami terus bersama Anda tentunya pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tetap terus bersama kami pendengar karena kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda. Dan pada pukul 8 nanti ya, kami juga akan menghadirkan dialog dalam program Beranda Asta Cita dengan tema Progres Koperasi Merah Putih Menguatkan Usaha Petani dan juga Nelayan. Nah, pendengar, dari total 3.258 koperasi desa Merah Putih di Sumatera Selatan yang telah terbentuk di kabupaten dan juga kota se-Sumsel, 998 KDKMP saat ini juga telah siap 100% untuk dilakukan validasi operasional.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

0: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang pagi ini yang kami hadirkan untuk menemani Anda menikmati suasana santai di akhir pekan ini. Pendengar, pemerintah terus mempercepat pembangunan dan juga operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai langkah strategis untuk memperkuat distribusi pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Pendengar, hingga akhir Maret 2026 pembangunan KDKMP ini menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah mencatat puluhan ribu titik telah memasuki tahap pembangunan dengan lebih dari 3.000 unit telah selesai dan siap dimanfaatkan masyarakat. KDKMP ini dirancang sebagai pusat distribusi pangan dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Selain memperpendek rantai pasok, KDKMP ini akan berperan sebagai off-taker hasil produksi pertanian serta didukung fasilitas cold storage untuk menampung hasil perikanan dan sayuran. Sebagai bagian dari penguatan sistem, KDKMP juga akan berperan dalam rantai pasok SPPG serta menjadi salah satu saluran penyaluran bantuan sosial atau bansos khususnya bagi masyarakat pada desil 1 dan 2. Ya, pendengar, nanti pada pukul 8 ya kami juga akan menghadirkan dialog dalam program Beranda Asa Cita. Untuk kesempatan pagi hari ini akan menghadirkan tema seputar progres Koperasi Merah Putih menguatkan usaha petani dan juga nelayan. Nah, Anda yang ingin berkomentar, ada pertanyaan ataupun juga ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait progres Koperasi Merah Putih ini, silahkan ya dapat bergabung dengan menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

0: Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan dialog dalam program Beranda Asta Cita untuk kesempatan hari ini ya, hari Sabtu 26 September 2026. Saya Esi dan rekan Hoirullah yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, dialog di program Beranda Asta Cita ini juga dapat Anda ikuti ya melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Dan tentunya Anda yang ingin bergabung, kami juga tunggu atensinya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Ya pendengar, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ini merupakan program nasional prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan langsung dari tingkat desa dan juga kelurahan di seluruh Indonesia. Nah, sejauh mana progres dan juga dampak nyatanya saat ini? Kami akan bahas dalam tema Progres Koperasi Merah Putih Menguatkan Usaha Petani dan juga Nelayan bersama dengan narasumber kami yang tersambung via Zoom ya saat ini. Ada Bapak M. Rahman Bayumi M.E. merupakan pengamat ekonomi Sumatera Selatan. Dan kami juga nanti akan bersama dengan Bapak Permana yang merupakan pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan. Baik, saat ini juga sudah tersambung nih dengan Pak Rahman Bayumi ya, pengamat ekonomi Sumatera Selatan. Esi langsung saja sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bayumi. Pak Rahman.
2: Selamat pagi Mbak Esi. Ya. Gimana kabarnya Mbak Esi?
1: Alhamdulillah baik tentunya. Terima kasih waktunya ya Pak Rahman Bayumi sudah ya meluangkan waktunya pastinya untuk pendengar di kesempatan pagi hari ini untuk berbincang dalam segmen Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, ini Pak Bayumi mungkin boleh menyampaikan ya seperti apa nih Bapak melihat program KDKMP Koperasi Merah Putih ini terhadap ekonomi ya, seperti apa nih Pak?
2: Oke, sebelumnya selamat pagi kepada semua pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini ya kita bercerita tentang atau berdiskusi ya tentang progres Koperasi Merah Putih, yang mana ini memang tujuan jangka panjangnya itu benar-benar bisa menguatkan usaha petani dan nelayan. Dan untuk kita ketahui bahwasanya progres saat ini yang terakhir informasi yang saya dapatkan itu di Palembang telah merampungkan tuh sekitar 19 gerai dari total 107 kalau nggak salah ya, ada gerai yang direncanakan di seluruh kelurahan. Dan tentunya ini menurut saya merupakan salah satu terobosan yang sangat luar biasa, karena anggaran itu sendiri berarti berpusat kepada Koperasi Merah Putih yang bukan cuma berdirinya lembaga keuangan non-bank, tapi juga nantinya bisa membantu perkembangan perekonomian secara umum, yang mana bisa membantu para petani, kayak gitu, para nelayan juga, ya kayak gitu.
1: Baik, kalau Pak Rahmat melihat gitu ya, dari efektivitas keberadaan KDKMP ini ya untuk membantu perekonomian daerah atau pertumbuhan performa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan khususnya di tengah dinamika ekonomi saat ini seperti apa nih Pak?
2: Ya.
1: Kalau dilihat ya Pak Rahman ya keberadaan dari Koperasi Desa Merah Putih ini ya, kaitannya juga tentunya dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan saat ini. Seberapa efektif nih Pak Rahman melihatnya?
2: Kalau saya melihatnya ya, koperasi ini kan sebenarnya salah satu bisa dikatakan nantinya akan menjadi lembaga keuangan untuk percontohan, sehingga kalau untuk perkembangannya kalau kita lihat sejauh ini sih sebenarnya cukup spesifik, sehingga nanti ini bisa benar-benar membantu para petani seperti yang sudah saya dengar tuh ada budidaya jamur tiram ya, terus juga peternakan kambing, pembenihan ikan, usaha sembako, yang mana nanti ini kan dengan adanya Koperasi Merah Putih ini bisa memutus biaya sebenarnya untuk kayak dana bansos kayak gitu, dan juga nanti produk-produk yang memang disubsidi dari pemerintah. Sehingga dengan adanya Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi pusat ataupun sentral dari penyaluran produk-produk tersebut kayak gitu. Nah, jadi masyarakat udah nggak bingung lagi nih nanti nyarinya kemana, yaitu ke Koperasi Merah Putih. Namun yang menjadi tantangan sekarang bagaimana manajer yang dari Koperasi Merah Putih dan juga orang-orang sumber dayanya itu apakah mampu memberikan pelayanan yang terbaik di tengah pertanyaan besar dari masyarakat, apa manfaat dari Koperasi Merah Putih? Kalau seandainya OPD dan juga orang-orang yang kita katakan terliterasi dengan baik, saya rasa mungkin sudah tahu kayak gitu. Tapi kan kalau masyarakat sendiri kan harus
1: ya, Pak Rahman?
2: Iya.
1: Iya, sepertinya terjeda sedikit ya tadi ya. Oke, pastinya pendengar kami masih terus bersama Anda ya di program Beranda Asta Cita. Untuk kesempatan pagi hari ini, tema yang kami hadirkan, Progres Koperasi Merah Putih Menguatkan Usaha Petani dan juga Nelayan, bersama dengan narasumber kami ada Bapak M. Rahman Bayumi ME, merupakan pengamat ekonomi Sumatera Selatan, dan nanti kita juga akan bersama dengan Bapak Permana, pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa menghubungi kami, mengirimkan atensinya, komentar ataupun juga pertanyaan melalui line WA di 0821-79-27-90-90. Baik, Pak Bayumi, kita sapa penelpon sudah tersambung ya. Pro 1, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Esi.
1: Selamat pagi juga dengan Pak Kiwai ya.
3: Pak Kiwai, iya.
1: Oke, okay, Pak Kiwai di Batu Raja. Iya, silakan.
3: Kebunan, ya. Mm-hmm. Nah, aku ini pendengar setia Mbak Esi.
1: Terima kasih Pak Kiwai.
3: Iya. Kita masalah tema Koperasi Merah Putih ya Mbak.
1: Betul
3: ya.
1: Pak Kiwai.
3: Ya, kalau saya ingin bertanya, memberi apa pendapat begini. Koperasi Merah Putih, namanya koperasi ini memang sudah ada dalam UUD 45 ya, sejak dulu pengembangan koperasi selalu ada, tapi jarang berkembang, putus di tengah koperasi desa. Nah sekarang ini Koperasi Merah Putih insya Allah mungkin nanti akan lebih berkembang lagi. Yang ingin saya tanyakan begini, baik Koperasi Merah Putih ini yaitu menjembati usaha UKM menengah mungkin ya, untuk kebutuhan pokok itu kan, dengan ada penyaluran itu ya. Nah itu kan, nah, artinya lebih bagus itu aktif kalau dengan biaya yang murah tadi ya. Nah bagaimana perjalanan Koperasi Merah Putih ini dengan pemodal apa itu UKM yang dari rakyat itu ditampung di sana, apa dibeli atau ditampung dipasarkan oleh koperasi ini? Nah, satu, apa koperasi ini mempunyai suatu anggaran bantuan pusat ya? Apa dibeli, apa di gimana kan? Jadi kalau nggak habis gimana kan? Nah kalau sayur-sayur itu kan cepat rusak itu kan, jadi gimana? Apa kembalikan pada UKM yang punya tadi kan? Dan apakah Koperasi Merah Putih ini mempunyai modal untuk simpan pinjam juga? Dan kedua tuh, apakah Koperasi Merah Putih ini bisa menampung misal pajak-pajak daerah seperti pajak PBB, rekening kering listrik, PDAM itu kan? Nah bagaimana? Kalau kita nginap perkembangan bank, itu kan ada simpan pajak, kalau pajak apa PDP itu masuk ke bank. Anggaran dan pemerintah pegang oleh bank. Mungkin uang itu bisa dijalankan untuk sepandingan. Nah, bagaimana dengan Koperasi Merah Putih? Apa masalah perekonomian, apa sembako, apa itu saja ya? Apakah bisa simpan pinjam? Apakah begitu? Karena koperasi ini kalau tidak dilandasi modal dengan yang betul-betul susah berkembang. Pak ini sudah keluar dari tahun 70-an, lalu koperasi tahu benar, jarang itu kan. Padahal kita ada kementerian koperasi kan, nah, beda dengan perbankan tuh nggak ada kementerian dia kan, mungkin di bank kan, nah dia bisa berkembang karena dia mendapatkan modal, bukan modal itu ya, mungkin pembayaran pajak apa di sana, mungkin uang itu bisa digunakan di pinjam. Bank itu kalau nggak ada modal itu, kalau nggak itu, menurut saya tuh Pak, maaf ya Pak, uang bank ya. Nah, jadi koperasi Merah Putih ini kalau bisa setara juga bank, apalagi di daerah-daerah, pajak-pajak daerah ini kan masukkan koperasi Merah Putih itu, jadi dia bisa bermodal. Apakah pemerintah mengucurkan dengan anggaran dana, apakah di Mr. Bukti? Saya belum tahu ini kan. Apakah setiap koperasi dikucurkan dana pemerintah sekian miliar atau 1 triliun, apa ya? Satu kecamatan, satu kabupaten itu. Nah, kita nggak tahu ini. Perkembangan koperasi saya masih bingung, Mas Arbet. Tapi saya tangkap koperasi Merah Putih ini untuk menyalurkan atau OKM sebagai untuk yang apa yang subsidi itu. Nah, jadi mana anggaran subsidi itu ya? Nah, apa koperasi itu akan membelinya dari sana kan? Dan jadi artinya buat pemerintah mensubsidi barang, jadi bagaimana dengan pasar terbuka? Nah, kalau misalnya lebih murah, orang lari semua ke koperasi Merah Putih tentunya. Itulah pendapat saya. Bagaimana menurut Bapak pengamat apa ekonomi dengan pengamat bijak ini ya? Itu menurut saya. Nah, ini kecil, Pak. Nggak tahu saya gimana. Ya. Maksudnya saya bertanya, Pak. Itu aja, Mbak Isi ya.
1: Terima kasih, Pak Kiwai.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Batu Raja ya. Pak Rahman sudah bergabung, ada Pak Kiwai. Terima kasih sudah ikut bergabung tentunya melalui program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini menyoroti seputar keberadaan dari Koperasi Merah Putih ini. Ini fungsinya seperti apa nanti? Seperti itu ya kira-kira yang saya tangkap dari pertanyaan dari Pak Kiwai yang ada di Batu Raja. Pak Rahman mungkin boleh mengomentari apa yang disampaikan Pak Kiwai?
2: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kiwai atas pertanyaannya. Itu sangat luar biasa ya, karena memang masyarakat sekarang benar yang disampaikan itu masih banyak tanda tanya. Koperasi ini apa? Kayak gitu nah kan. Sedangkan kalau kita lihat itu sudah viral banget. Nah, jadi sistem dari produk UMKM yang ada itu sistemnya itu kosinyasi. Jadi titip jual para Pak Kiwai. Jadi yang mana KDKMP ini menerapkan sistemnya itu, skemanya itu konsinyasi. Jadi pelaku UMKM atau warga desa ini menitipkan barangnya itu di gerai kayak gitu nah. Dan pembayarannya baru akan dicairkan oleh manajemen koperasi itu apabila barang tersebut laku terjual. Sehingga di sini koperasinya juga nggak rugi. Karena kenapa? Kalau seandainya nanti produknya dibayar dulu, khawatirnya nanti malah koperasinya nggak berkembang. Jadi seperti pertanyaan Bapak tadi, banyak banget koperasi ini yang tidak berkembang. Nah, salah satunya itu karena itu tadi kayak gitu nah. Masyarakat ini kan kadang bahayanya ketika koperasinya memang langsung dibayar, nanti takutnya produknya itu kurang berkualitas kayak gitu nah. Sedangkan koperasi juga ini kan mau nyari untung nih posisinya. Nah, adapun terkait dengan apakah KDKMP ini bisa difungsikan kayak gitu sebagai loket penampungan atau tempat pembayaran pajak, yang mana apakah nanti pajak ini nantinya kan harapannya kan bisa menjadi modal yang bisa disalurkan kepada masyarakat. Nah, ini tentu nggak bisa Pak ya, karena sejauh ini gerai fisik dari KDKMP ini memang belum difungsikan sebagai loket penampungan atau tempat pembayaran pajak dari masyarakat sendiri, sehingga masih belum bisa. Tapi memang koperasinya sendiri itu sebagai wajib pajak Pak, jadi tetap bayar pajak kayak gitu ya. Nah, kalau untuk berapa kayak gitu biaya yang mampu digelontorkan kepada satu koperasi, yang informasi yang terbaru yang saya dapatkan itu total platform anggaran keseluruhan itu kurang lebih sekitar 240 triliun, dan yang mana setiap gerai itu bisa mendapatkan plafon maksimal itu 3 miliar, tapi itu maksimal kayak gitu nah. Sedangkan kalau untuk pembangunan gerai fisiknya itu kan 1,6 hingga 3 miliar. Jadi tergantung dari seberapa kreatifnya, seberapa besar kebutuhan dari koperasi itu sendiri. Mungkin seperti itu Mbak Isi.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Rahman. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran sertanya. Bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Pak Rahman, ini terkait dengan berita viral juga ya, kaitannya dengan titik lokasi yang dinilai sebagian masyarakat tidak tepat seperti itu ya, keberadaan ya, Koperasi Merah Putih ini ya. Betul, di perbukitan misalnya dan juga ada di wilayah pelosok. Seperti apa nih Pak Rahman menilai atau melihat hal ini?
2: Jadi problem dari Koperasi Merah Putih sendiri yang banyak juga konten-konten yang viral, ada yang di atas gunung, ada juga yang di tempat-tempat yang memang susah dijangkau. Tapi kalau kita balik lagi kepada Kenapa Koperasi Merah Putih itu sendiri didirikan? Karena memang harapan dari pimpinan kita ini, yaitu yang mana nanti ini bisa membantu orang-orang yang kesusahan akses untuk mendapatkan produknya. Namun sudah diakui sendiri dari OPD yang pernah kita diskusi bersama di RRI, bahwasannya memang masih ada problem terkait dengan ketersediaan lahan dan status aset kayak gitu. Nah, jadi ini juga masih menjadi tantangan karena memang target ya dari pemerintah Kota Palembang yaitu 107 gerai yang masih terhambat kayak gitu. Nah, karena persoalan dari ketersediaan lahan. Kalau misalnya kita bangun nanti lahannya basing, maksudnya kayak asal aja nanti malah jadi viral kayak gitu, nah kan. Nah, jadi memang ini benar. Kalau informasi yang terkait dengan lahan Koperasi Merah Putih memang masih menjadi kendala sendiri karena memang status asetnya masih agak susah dan juga ketersediaan lahan. Jadi memang perlu tantangan besar dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan perlu koordinasi juga dengan Kota Palembang agar nantinya bisa mempunyai gerai bangunan itu yang posisinya itu strategis dan tidak jadi viral kayak gitu. Nah, nanti kalau bangunnya sembarang kan susah juga, sehingga ini juga memang masih jadi tantangan dan kendala sendiri. Harapannya nanti Koperasi Merah Putih ini bisa mempunyai tempat yang strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti itu.
1: Baik, ini terkait keberadaan dari Koperasi Merah Putih ini ya untuk menopang perekonomian. Kalau menurut Pak Rahman ini, apakah memang harus banyak di pedesaan atau di perkotaan atau seperti apa nih harusnya?
2: Kalau menurut saya nggak ada masalah sebenarnya masalah yang di pedesaan ataupun di perkotaan. Karena kenapa hadirnya Koperasi Merah Putih ini, kalau kita pernah dengar pidatonya dari salah satu pimpinan kita, memang kan harapannya Koperasi Merah Putih ini bisa membantu masyarakat pedesaan kayak gitu. Nah, jadi kalau kita nanti bangunnya di perkotaan aja atau lokasinya strategis, ini bisa jadi masalah juga karena nanti dibilang ketidakmerataan kayak gitu, nah, atau pilih-pilih kayak gitu. Jadi sebenarnya pemerintah itu akan selalu dapat kritik kayak gitu, nah, apalagi kalau kita bilang ini sebagai kebijakan yang baru. Yang paling penting sekarang seberapa yakin anggota ataupun pengelola Koperasi Merah Putih akan lokasi tersebut. Kan sekarang sering kali ya ada tempat-tempat yang kita bisa bilang kayak hidden gem tapi dia bisa populer kayak gitu. Nah, jadi nggak masalah sebenarnya di mana aja, yang penting komitmen dari koperasinya sendiri, promosi, sosialisasi untuk memasarkan produknya. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Jadi oke aja Mbak menurut aku saya. Selagi memang memenuhi standar, karena kan Koperasi Merah Putih sendiri kan dia punya standar Mbak ya, jadi nggak bisa asal-asal kayak gitu. Nah, karena memang kan ini pemerintah sudah mengeluarkan dana, jadi standarnya yaitu ya masalah aset tadi kayak kita memerlukan lahan yang cukup kayak gitu. Nah, tapi kalau memang tempat-tempat yang sangat susah diakses, misalnya di puncak pegunungan misalnya kayak gitu, nah itu saya rasa itu memang menjadi satu-satu problem kayak gitu.
1: Baik, ini kalau berbicara mengenai sosialisasi terhadap keberadaan dari Koperasi Merah Putih ini ya, kalau Pak Rahman melihat seperti apa nih perlunya kalau gitu ya dilakukan?
2: Kalau menurut saya sejauh ini masih kurang.
1: Masih
2: kalau
1: kurang
2: menurut
1: ya?
2: Saya masih kurang. Kita harus akui kayak masih kurang karena kan kemarin kabarnya kan di pertengahan Agustus akan launching, tapi sampai sekarang udah masuk September itu kayak masih belum terdengar gebrakannya kayak gitu. Kan kemarin kan sempat kita ngobrol juga, katanya kan di 18 Agustus atau pokoknya pas dekat dengan hari kemerdekaan. Tapi sampai sekarang itu kayak udah lebih dari 1 bulan memang belum terdengar. Bisa jadi memang lagi persiapan, tapi menurut saya dengan program sebesar ini kayaknya kita bisa lebih baik dalam mengelola Koperasi Merah Putih. Maksudnya kita sudah mulai ada gebrakan nih kayak gitu. Nah, karena memang kita harus meyakini bahwa sekarang ini masyarakat ini bertanya-tanya dengan beberapa program-program besar dari pemerintah, karena kan banyak anggaran yang sudah kesana kayak gitu arahnya, sehingga saya rasa tidak ada lagi waktu untuk kita bersantai-santai. Maka kita sekarang untuk Koperasi Merah Putih itu harus benar-benar punya gebrakannya kayak gitu dalam waktu dekat, jadi jangan lama-lama, sehingga nanti masyarakat sudah bisa ikut berpartisipasi menjadi anggota atau nanti menitipkan usahanya. Jadi harus mulai agak segera kayak gitu. Karena belum begitu viral, justru berita launchingnya ini menurut saya kalah viral dengan berita-berita yang kemarin sempat diviralkan sama masyarakat seperti itu.
1: Baik. Pak Rahman, nanti kita akan lanjutkan ya dialog kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu peran sertanya di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta Cita.
4: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Beranda Asta Cita, jeda sejenak. Kembali dengan kisah yang lebih bermakna. Beranda Asta Cita.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di program Beranda Asta Cita dengan tema Progres Koperasi Merah Putih Menguatkan Usaha Petani dan juga Nelayan bersama dengan narasumber kami. Ada Bapak M. Rahman Bayumi M.E. merupakan pengamat ekonomi Sumatera Selatan dan seyogianya. Kami juga akan bersama dengan Bapak Permana ya, pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan. Namun sampai saat ini kami belum bisa tersambung bersama dengan Pak Permana. Anda yang ingin ikut bergabung pendengar bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711-36-9977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-79-27-90. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan ya via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Dan tentunya kami masih akan terus bersama Anda juga bersama dengan Pak Rahman di kesempatan pagi hari ini. Ya Pak Rahman, ini kalau kita lihat ya keberadaan dari koperasi Merah Putih saat ini kaitannya juga dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, komoditas unggulan Sumatera Selatan yang ada seperti karet, sawit dan juga kopi yang ada. Seperti apa nantinya mungkin akan ikut serta juga dalam distribusi di Koperasi Merah Putih, Anda melihatnya seperti apa nih peluang-peluang tersebut akan tercipta?
1: Oke, kita tahu bahwasannya memang sekarang bukan cuma karet ataupun sawit, tapi kita tahu bahwasannya memang Sumatera Selatan ini sebagai lumbung pangan, kayak gitu, salah satu lumbung pangan, sehingga kontribusi pada sektor sawit rakyat dan juga karet, menurut saya ini merupakan salah satu kekuatan kita juga, karena KDKMP ini nanti bisa bertindak sebagai lembaga hukum resmi yang menjembatani petani kelapa sawit untuk mendapatkan bantuan dana replanting dari misalnya BPDKS berkelompok lewat koperasi, sehingga nanti bisa mempermudah penyelesaian seperti legalitasnya ya, sertifikasi ISPO dan juga pemetaan lahan kayak gitu, dan juga bisa juga menjadi sebagai hilirisasi skala mini, yang mana koperasi kan kita tahu tidak hanya menampung tandan buah segar kayak gitu, tapi juga nanti bisa menjadi penyedia model bisnis jangka panjang untuk melakukan konsolidasi hamparan kebun warga untuk dialirkan kepada pusat pengelolaan minyak goreng berskala mini. Jadi harapannya koperasi ini bukan cuma menyediakan bahan-bahan yang sifatnya itu fresh, tapi juga bisa menjembatani antara petani sawit misalnya kepada perusahaan-perusahaan, sehingga pendapatan petani otomatis akan naik dari berbagai hasil produk. Jadi jangan kita bayangkan Koperasi Merah Putih ini sebagai

0: Ya, bisa mendengar suara Esi? Iya, masih belum terdengar ya suaranya. Oke, masih di mute kayaknya Pak Permana. Untuk Anda pendengar pastinya kami masih memberikan kesempatan untuk Anda ya bisa bergabung di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Dan saya coba kembali untuk menyapa Pak Permana ya di kesempatan pagi hari ini juga sudah tersambung via Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Permana. Oke, masih di mute ya Pak Permana. Mikrofonnya mohon izin. Ya, kita masih menantikan koneksi dengan Pak Permana ya pendengar. Untuk Anda tentunya juga bisa menyaksikan program ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Selain Pak Permana, tadi kita juga sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Pak Rahman Bayumi, pengamat ekonomi Sumatera Selatan. Pak Permana, Assalamualaikum.
1: Kayaknya mikrofonnya masih ini
0: betul,
1: termati.
0: Iya. Pak
1: Permana,
0: Permana,
1: mikrofonnya
0: Pak Permana,
1: belum
0: betul,
1: dinyalakan.
0: ya kita masih tunggu ya, tentunya komunikasi dengan narasumber kami di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Interaktif juga bisa melalui line telepon, kembali lagi saya sampaikan di 0711369977 atau juga melalui WA ya di 0821792790. Dan tentunya program ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan App Store. Baik, Pak Permana, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih waktunya Pak Permana. Tadi kita sudah mulai dengan Pak M. Rahman Bayumi ya, pengamat ekonomi Sumatera Selatan, menyoroti seputar progres Koperasi Merah Putih menguatkan usaha petani dan nelayan yang menjadi tema kita di kesempatan pagi hari ini. Kalau Pak Permana melihatnya seperti apa nih progres dari Koperasi Merah Putih ya? Bagaimana nih
2: Pak? Iya sih. Jadi kedengaran suara saya?
0: Betul, kedengaran udah Pak. Silakan Bapak.
2: Ya, selamat pagi Esi dan Pak Rahman ya. Saya menyikapi kebijakan daripada Presiden Prabowo Gibran ini kan kita ini sering terbelenggu setiap ada presiden baru kemudian ide-ide kebijakannya baru gitu. Kemudian yang sudah lama yang sudah baik juga tidak diteruskan. Nah, ini sehingga terjadi ada beberapa confuse ya di antara kebijakan lama, kebijakan baru. Kalau boleh saya bandingkan ya bahwa untuk koperasi Desa Merah Putih ini lebih kepada target pembentukan. Di Sumatera Selatan itu katanya 3.258 begitu kan. Kemudian juga di hanya memenuhi target data. Sementara kita sudah ada lembaga beberapa seperti KUD, BUMDES, ini posisinya jadi seperti apa itu, gitu kan? Kemudian kalau dibandingkan katanya versi Orde Baru KUD lama itu lebih kepada berbasis di orientasi di kecamatan. Kemudian Merah Putih ini di seluruh serentak. Kemudian cenderung birokrasinya kaku dan sangat bergantung pada subsidi untuk koperasi KUD yang lama. Sementara yang KDMP dirancang lebih fleksibel, adaptif terhadap potensi. Tapi sekarang sudah berjalan 2 tahun di sejak dicanangkan di 2025 ini, banyak di lapangan terjadi confuse gitu kan. Artinya hanya sifatnya di dropping ya. Dengan anggaran 3 miliar sudah direalisasikan 1,6 miliar. Itu lebih ngemong ya, lebih ngemong. Padahal koperasi tujuannya adalah mensejahterakan anggota, mengembangkan usahanya, dan boleh mengangkat manajer korporasi.

0: Nah, ini bahkan KUD yang lama menjadi mati suri, badan usaha milik desa juga kurang begitu berfungsi. Nah, ini yang confuse-nya di sini begitu, Mbak Esi.
1: Baik, ini harusnya seperti apa nih, Pak Permana,
0: Iya,
1: kalau Bapak melihatnya?
0: harusnya kan KUD, Koperasi Unit Desa yang sudah terbentuk di era-era sebelumnya pemerintahan itu tinggal dibenahi, dibangkitkan, diberikan supporting. Kalau memang pendanaannya ada, itu kan dulu tumbuh dari desa, dari petani, dari rakyat untuk mesejahterakan petaninya, rakyatnya. Itu yang versi daripada KUD pemerintahan lama. Nah, kalau pemerintahan Prabowo Gibran ini lebih kepada hanya dropping dana, dropping ilmu, tetapi anggotanya tidak sejahtera, itu.
1: Baik, Pak Permana juga Pak Rahman, kita sudah tersambung dengan penelpon ya, si Sapa. Pro 1, selamat pagi.
2: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dengan Pak Irwin Irwansyah di Bandung Barat ya, Bandung Timur ya.
2: Timur.
1: Baik, silakan Pak,
2: Pak
1: Irwan.
2: Assalamualaikum, ini tentang masalah koperasi Desa Merah Putih ini, juga ada NP di sini.
1: Iya, betul.
2: Ini Pak, saya ingin bagaimana ya, ingin belum bagaimana forum itu seperti apakah dengan adanya koperasi berarti tidak akan mengganggu para pengusaha-pengusaha kecil yang biasa warung-warung kecil dan sebagainya kan, itu banyak kekhawatiran Pak. Lalu di sini masalah dana ngambil dari mana? Karena saya Pak tinggal di satu kecamatan dari 8 desa, ada 3 kepala desa yang tidak mau menatangani masalah koperasi berat. Takut khawatirnya ke depan lebih suram, makanya di sini kepala desa saya pun juga setiap mendatangkan biar saya siap untuk misalkan dipecat. Saya tidak akan mendatangkan masalah koperasi merah putih. Itu bagaimana sebetulnya Pak masalah itu? Jadi di semua kepala desa bisa mendatangkan. Contoh kan juga 3 kepala desa juga yang dari satu kecamatan yang tidak ikut mendatangkan masalah koperasi masalah pada koperasi basi desa merah putih. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dari Bandung Timur. Ada Pak Irwan Syah ya, boleh ke Pak Bayumi terlebih dahulu Pak.
3: Oke, seperti yang disampaikan tadi, mohon maaf sebelumnya mungkin agak kurang, ini tadi agak terputus-putus, tapi yang bisa saya tangkap terkait masalah, pertama saya mungkin menanggapi dulu masalah BUMDes tadi, benar sekali ya sebenarnya apa yang disampaikan Pak Permana, karena memang itu bisa menjadi salah satu tantangan di lapangan, karena tapi balik lagi kan kita ini kan sebagai pengamat lah intinya kayak gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana akhirnya jangan sampai nanti menjadi kayak persaingan. Akhirnya nanti BUMDes ini akhirnya rawan tidak berfungsi kayak gitu. Apalagi kalau seandainya kepala desanya itu memaksa kedua usaha yang sama persis itu untuk sama-sama kayak gitu. Sama-sama berdiri gitu kayak agak susah. Tapi seandainya antara BUMDes dan KDMP bisa membagi kedua sektor sama seperti misalnya fungsi BI dan OJK, ada yang makro, ada yang mikro. Nah, menurut saya ini bisa banget. Tapi perlu adanya pemetaan job desk kayak gitu agar nanti tidak di salah kayak gitu, agar tidak saling ambil lahan ibaratnya seperti itu. Karena itu juga bisa menjadi salah satu ancaman. Dan juga terkait dengan pertanyaan tadi masalah pendanaan, kita tahu memang sekarang pemerintah ini lagi menggelontorkan dana yang sangat besar untuk Koperasi Merah Putih sendiri. Dan ini kita bisa bilang sebagai salah satu proyek yang luar biasa kayak gitu, seperti yang kita sampaikan tadi bisa sampai 3 miliar kayak gitu ya, itu sangat luar biasa sebenarnya. Karena dari 200-an triliun itu kalau seandainya itu benar-benar digelontorkan secara merata, itu harusnya bisa menjadi sumber permodalan penggerak ekonomi yang sangat besar. Tapi balik lagi untuk menjalankan ini, apakah sumber daya manusia yang ada di sana itu kompeten ataupun memang orangnya profesional? Karena ada beberapa juga tadi yang sempat live di komen saya baca yang ada di live. Itu komen sekarang ini katanya sudah, jadi yang komen ini benar-benar orang koperasi, katanya memang pengawas koperasi KDEKMP ini sudah banyak yang habis kontrak, jadi mangkrak katanya seperti itu. Ini dari masyarakat juga yang komen, dan juga karena katanya kalau dari di dinas itu kontraknya itu cuma beberapa bulan. Habis kontrak, siapa yang mau turun ke lokasi? Nah, kita bisa bayangkan ini yang komen benar-benar orang koperasi, terus jadi wajar kayak gitu kalau masyarakatnya tuh bertanya-tanya kayak gitu. Harapannya memang dari sisi pengawasan tuh sangat diperlukan. Jadi kontraknya itu harus benar-benar menurut saya komprehensif, sehingga KDKMP ini benar-benar nantinya bisa dievaluasi sebagai suatu program yang baru seperti itu. Kalau dari saya, makasih.
1: Baik, Pak Permana, silakan Pak menanggapi apa yang disampaikan Pak Irwansyah ya.
0: Iya, Mbak Esi, saya juga tadi apresiasi yang apa yang pertanyaannya dari Bandung tadi, siapa tadi ya?
1: Iya. Pak Irwansyah, ya. Pak Permana.
0: Ya, Pak Ridwansyah yang dari Bandung. Itu salah satu bukti bahwa ada tiga kepala desa yang tidak sinkron dengan program daripada KDMP ini. Kemudian juga tadi Pak Rahman mengatakan bahwa memang terjadi confuse antara lembaga KUD BUMDES dan yang sudah lama. Bahkan kan 74% itu badan usaha milik desa ini sudah apa namanya beroperasi aktif di BUMDES ini dari zaman pemerintahan Pak Jokowi gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya KDMP ini seakan-akan ada doktrin ya. Uangnya ada dari Himbara gitu ya. Kemudian KDMP ini tidak punya kewajiban untuk mengembalikan tanggung jawab pinjaman. Nah, ini yang sangat bahaya. Ini yang sangat bahaya. Siapa yang bertanggung jawab dengan dana 3 miliar bertahap disampaikan? Kemudian usahanya boleh berbagai bidang, pertanian, kemudian sembako, kemudian juga alat-alat pertanian dan sebagainya. Jadi ini hanya menghimpun dana dari Himbara, kemudian ditumplekkan ke KDMP. Pengurusnya kata Pak Rahman juga tadi agak kurang begitu confidence. Nah, kemudian tidak punya kewajiban untuk mengembalikan modal yang dibantu. Ini sifatnya ini hanya menggelontorkan saja. Nah, seharusnya menumbuhkan perekonomian di desa itu adalah tumbuh yang ada di desa itu komoditinya apa, kemudian apa yang sudah bagus disupport. Karena tujuannya kalau koperasi sudah jelas, bahkan almarhum bapaknya Presiden Prabowo itu kan ahli ekonomi ya, bersama dengan Muhammad Hatta untuk menumbuhkan bahwa soko guru perekonomian Indonesia itu ada di KUD. Nah, jadi sekarang KUD tinggal 26%, kemudian BUMDES juga masih bertahan 74% yang aktif, tetapi ini tidak ada chemistry antar KDMP dengan BUMDES. Nah, karena orang lebih cenderung banyak tenaga kerja dadakan, kontrak, kemudian 8 bulan habis. Jadi sifatnya hanya menerima gaji, kemudian operasionalnya tidak berjalan begitu kan, dan dananya tidak ada rasa tanggung jawab dari KDMP untuk mengembalikan, karena yang bertanggung jawab adalah PT Agrinas ya. PT Agrinas yang dapat kucuran dari Himbara. Ini sebetulnya confuse. Barangkali niat Bapak Presiden ini baik, seperti MBG juga baik, tapi metode pelaksanaannya sangat sangat minim.
1: Baik.
0: Sangat, itu mungkin dari saya.
1: Iya, Pak Permana juga. Pak Rahman, sayang sekali kebersamaan kita di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini akan segera berakhir. Mungkin yang terakhir ada pesan penting yang ditambahkan untuk pendengar kita. Pak Rahman, silakan.
3: Oke, kalau pesan terakhirnya, karena ini merupakan salah satu program baru, harapannya benar-benar mempunyai sumber daya kayak gitu untuk pengelolaan itu yang profesional dan terbuka, tentunya transparan seperti itu. Dan juga perlu adanya pengawasan karena ini adalah program yang baru, jadi pengawasan itu sangat perlu. Dan pengawasan ini benar-benar harus bisa dipublikasikan, jadi dipublikasikanlah ke masyarakat, jadi masyarakat bisa melihat seperti itu. Jadi mungkin kita kalau programnya juga sudah jalan, kayak gitu, sehingga kita bisa harus bersama-sama juga mengawasi dan juga bersama-sama untuk memantau lah intinya, sehingga nanti Koperasi Merah Putih ini harapannya benar-benar bisa membangun lah perekonomian, mungkin seperti itu.
1: Baik, Pak Permana, silakan.
0: Ya, saya ke depan sependapat Pak Rahman, perlu ada pengawasan yang lebih ketat lagi, karena Pak dana sebesar ini yang selama ini di desa itu hanya maksimal satu desa 1 miliar, dananya sekarang dihimpun dengan dari dana Himbara melalui PT Agrinas, dan tidak ada akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkannya. Ini sangat rawan. Seolah-olah ini hadiah dari pemerintah lah, silakanlah katanya dikelola kayak begitu. Harusnya koperasi ini kan menjadi wadah pengemasan, standarisasi, pemasaran produk-produk industri rumah tangga, warga desa, agar bisa menembus pasar yang lebih luas lagi. Jadi ini perlu ada re-empowering ya, re-empowering community, artinya pemberdayaan masyarakat, dan jangan hanya keluarganya yang bekerja di KDMP, keluarga desanya, keluarga daripada camatnya yang bekerja di situ. Ini perlu ada penataan lebih lanjut ke depan. Jadi pengawasan yang utama itu adalah lebih baik. Ada tiga nih yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, pemerintah ini kan sebagai pemberi dananya. Kemudian masyarakat sebagai pengelolanya. Dan pihak dari ketiga atau swasta ini adalah untuk pengawasannya. Barangkali ketiga elemen ini harus menjadi satu, menjadi chemistry, sehingga kita tidak menghambur-hamburkan uang rakyat. Demikian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Permana, juga Pak Rahman, pencerahannya untuk kita di pagi hari ini, memberikan insight baru pastinya untuk kita ya, seputar keberadaan tentunya koperasi merah putih ini ke depannya. Terima kasih, sukses selalu Pak Permana juga Pak Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Terima kasih.
1: Ya, baik pendengar, demikian ya program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kami, ada Bapak M. Rahman Bayumi MA, merupakan pengamat ekonomi Sumatera Selatan, dan juga ada Pak Permana, pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan. Tema yang kami hadirkan mengenai progres koperasi merah putih menguatkan usaha petani dan juga nelayan untuk program Beranda Asa Cita di hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Saya sih juga rekan Herul yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut ini pendengar mengenai Presiden Prabowo Subianto meminta program masyarakat peduli api kembali dihidupkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pendekatan berbasis desa ini menjadi salah satu perhatian Presiden dalam penanganan karhutlah. Ia mengatakan pelibatan masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran dinilai penting dalam mempercepat penanganan karhutlah. Hal tersebut berdasarkan analisis dan juga kajian para ahli yang disampaikan dalam rapat bersama Presiden. Menurut Brian, masyarakat yang berada langsung di lokasi memiliki keunggulan dalam mengetahui kondisi kawasan dan merespon kebakaran. Karena itu, pendekatan berbasis desa dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutlah.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo habis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hypebeast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kena informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai Provinsi Sumatera Selatan yang meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam Jam Sostek World 2025 yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Area Duta Palembang, di mana penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang menghadiri kegiatan tersebut mengatakan penghargaan menjadi bentuk apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah memberikan perhatian terhadap perlindungan pekerja. Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan ini perlu terus diperluas, terutama bagi pekerja sektor informal yang belum seluruhnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Herman Deru menegaskan pemerintah daerah perlu meningkatkan kerjasama dengan perusahaan dan berbagai pihak untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga mendorong peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

0: Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

segera berakhir ya. Informasi terakhir di Rehan Palembang pagi ini untuk hari ini mengenai Polres Ogan Komering Ulu Selatan memperkuat pelayanan publik yang inklusif dengan melibatkan kelompok rentan dalam forum konsultasi publik. Forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan kebutuhan dan pengalaman saat mengakses pelayanan kepolisian. Pendengar, Kapolres Oku Selatan AKBP Imade Redi Hartana mengatakan pelayanan publik harus mengutamakan empati, kepedulian, serta kemudahan akses. Menurutnya, penyandang disabilitas dan kelompok rentan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kepolisian. Ya pendengar, usai sudah kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Nanti pukul 10, kami akan temani Anda di program Palembang Siang ini bersama rekan Pilih Makomi. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Ragam Acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
1: Palembang siang ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, Berdaulat, Adil dan Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat siang. Pilih Makomi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan hari ini, Sabtu 26 September 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan program-program unggulan serta hiburan sudah kami persiapkan untuk Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, beragam program yang sayang sekali untuk dilewatkan menemani aktivitas siang Anda di kesempatan siang hari ini, yang nantinya juga akan membuka wawasan dan juga menambah informasi serta membuat kita menjadi rileks ya hari ini dengan hiburan-hiburan yang akan kami ketengahkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini. Untuk selanjutnya akan kita ikuti program pertama kita, Ruang Disabilitas dan Inklusi, yang sudah kita persiapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti
0: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi, di menit ke-11 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti biasa yang sudah pilih sounding di awal tadi, kita akan ada dialog spesial di kesempatan siang hari ini di terkait ruang disabilitas dan inklusi. Dan juga siaran kami kali ini pendengar juga Anda bisa saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang, atau pendengar bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital dan rri.co.id serta radio terestrial Anda. Pendengar, di kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai lebih dekat dengan Sentra Budi Perkasa. Pendengar, setiap individu memiliki potensi, kesempatan, dan juga hak yang sama untuk berkembang serta berkontribusi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang ramah, setara, dan juga inklusi bagi penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu lembaga yang memiliki peran dalam memberikan pelayanan dan juga pendampingan bagi penyandang disabilitas, yaitu Sentra Budi Perkasa. Telah hadir bersama kita Bapak Luxor Pratama selaku penyuluh sosial ahli muda di Sentra Budi Perkasa. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Luxor.
3: Selamat siang Mas Pili.
2: Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Luxor?
3: Ya, alhamdulillah. Ceria.
2: Alhamdulillah sehat ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol lebih dekat tentang Sentra Budi Perkasa, mulai dari layanan, program pemberdayaan, hingga bagaimana bersama-sama membangun masyarakat yang semakin ramah, inklusif bagi penyandang disabilitas. Pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, silakan saja yang ingin bertanya terkait topik kita pada siang hari ini di line telepon 0711369977, atau pendengar bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Oke, kita langsung ke Pak Luxor ya. Panggilannya Pak Luxor.
3: Pratama.
2: Oh, Pak Pratama. Oke, Pak Pratama ya panggilannya ya.
3: Ya, boleh.
2: Oke, Pak Luxor atau Pak Pratama ya, atau Pak Tama lebih kerennya. Oke. Pak Luxor boleh diperkenalkan terlebih dahulu lebih dekat dengan Sentra Budi Perkasa dan juga apa saja layanan yang diberikan kepada masyarakat, Pak Luxor.
3: Ya, terima kasih Mas Pili atas kesempatannya. Ya, saya sebagai pertama penyuluh sosial ahli muda di Sentra Budi Perkasa Palembang. Kami unit pelaksana teknis di Kementerian Sosial melaksanakan program atensi atau bisa disebut asistensi rehabilitasi sosial ya. Di kami ada 31 sentra di seluruh Indonesia dan 6 balai besar. Nah, tugas utama daripada sentra ini harus sebagai garda terdepan dalam program rehabilitasi sosial. Kita ada pelayanan yang sifatnya residensial, berbasis residensial, berbasis keluarga, berbasis komunitas, dan kita juga melayani sifatnya penjangkauan langsung atau respon kasus, Mas Fili. Seperti itu.
2: Okay. Nah, kalau untuk latar belakang hadirnya Sentra Budi Perkasa ini dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, ini seperti apa? Latar belakang
3: ya,
2: hadirnya?
3: Tentu, ya, tentu tidak lepas dari historis ya, Mas Fili.
2: Betul.
3: Ini mungkin bisa saya ceritakan sedikit
2: boleh.
3: Terkait dengan sejarah mungkin. Nah, Sentra Budi Perkasa di Palembang ini beberapa kali memang terjadi perubahan nomenklatur. Semangatnya pertama memang ada di program rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas. Yang pertama, kalau tidak salah, tahun 1957 itu bermula pada pusat rehabilitasi yang berada di Solo. Namanya Rehabilitasi Sentrum. Itu berbasis di Solo, kemudian dikembangkanlah program dan layanan ini ke daerah-daerah. Salah satunya di kota Palembang, yang dimana karena banyaknya pemerlu pelayanan dan pentingnya manfaat dari program ini, dibentuklah lembaga, kalau tidak salah, lembaga rehabilitasi penderita cacat. Ini nomenklatur lama ya, karena memang konotasi kan semakin berkembang. Kemudian berubah kembali pada tahun 1994 menjadi Panti Sosial Bina Daksa, dan kemudian seiring perubahannya, perkembangannya kebijakan, mengikuti kebijakan Kementerian Sosial dan program-program yang sudah semakin berkembang, Sentra Budi Perkasa melalui Permensos nomor 3 tahun 2022 itu kemudian bertransformasi menjadi Sentra Budi Perkasa di Palembang. Ya, sebelumnya memang bernama Balai, Mas Fili, Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Fisik. Nah, kita waktu itu fokus di satu klaster. Nah, sejak di Permensos nomor 3 tahun 2022 itu terjadi transformasi bahwa sentra harus multi layanan. Ya, jadi memberdayakan juga merehabilitasi berbagai klaster, tidak hanya penyandang disabilitas fisik, tapi juga klaster anak, klaster rentan, ya, klaster lansia. Yang kemudian terjadi apa perluasan penjangkauan baik dari program maupun pelaksanaan yang ada di lapangan seperti itu.
2: Oke. Nah, kalau untuk orang-orang atau mungkin ini istilahnya siapa saja yang dapat memperoleh layanan di Sentra Budi Perkasa di Pak Luxor?
3: Iya. Terutama sebagaimana ketentuan yang kita akan memprioritaskan desil 5 ke bawah ya, Mas Fili. Mungkin sekarang sudah familiar dengan istilah desil. Nah, desil itu pemeringkatan kesejahteraan sosial. Nah, desil 1 itu sangat miskin, desil 2 itu kelompok miskin, dan ketiga kelompok rentan miskin ya. Dan desil di 4 itu mohon izin, desil 3 kelompok hampir miskin, desil 4 kelompok rentan miskin, dan desil 5 itu kelompok menengah ke bawah, yaitu rumah tangga yang berada di atas kelompok rentan miskin, namun masih memiliki keterbatasan ekonomi dan berpotensi terdampak apabila mengalami guncangan ekonomi seperti itu. Nah, jadi program yang di kami ini memprioritaskan yang berada di desil 6 ke bawah. Ya, jadi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan, yang kurang mampu gitu. Miskin dalam arti terbatas akses dia terhadap layanan sosial dan ekonomi.
2: Oke, baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Luxor ya terkait layanan, Pak ya. Oke, boleh di spill lebih detail nggak, Pak, atau lebih spesifikasi lagi, Pak ya, untuk jenis layanan apa saja yang diberikan kepada penyandang disabilitas di Sentra Budi Perkasa ini, Pak?
3: Ya, baik, Mas Fili, untuk pelayanan kami tadi seperti yang saya jelaskan, kami ada 3 pendekatan sebenarnya berbasis residensial. Ini berbasis residensial ini bisa dikatakan mereka pemerlu pelayanan ini di asramakan gitu ya, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan hasil asesmen. Nah, bisa mereka ini seperti dalam proses perawatan, pemulihan, seperti itu. Nah, banyak di kami sebagai contoh, misalkan di daerah yang orang untuk program kesehatan itu kan sudah ada BPJS, namun untuk tempat tinggal sehari-hari, untuk kebutuhan hari-hari, bahkan untuk mobilisasi ke rumah sakit aja, ya mungkin tidak punya biaya. Nah, di sini, di tempat kami bisa dikatakan sebagai rumah singgah juga. Nah, ini residensial. Dia difasilitasi melalui klinik yang ada di kami, nakes yang ada di kami, untuk kemudian bisa mendapatkan pemeriksaan awal, seperti itu. Kemudian untuk mobilisasi antar jemput dari rumah sakit ke sentra, juga kita fasilitasi dengan ambulan kita, gitu. Dan juga kesejak klinik, Mas Pili, di mana mungkin di pada saat urgensi ya, emergency ya, pasien itu atau klien itu membutuhkan pelayanan, disitu ada. Nah, selain itu kita juga yang di residensial kan ini adalah mungkin bisa dikatakan anak-anak korban kekerasan seperti itu, mereka mengalami traumatik dan memang harus butuh perlindungan. Terkadang kondisi korban ini kan pada posisi yang tidak menguntungkan, dia berada di tengah masyarakat, namun karena kondisi dia adalah korban, dia butuh perlindungan, dia butuh untuk tempat sementara untuk apa ya, melakukan proses pemulihan traumatik seperti itu, bahkan advokasi ke ranah hukum juga kita lakukan di situ. Nah, ini kita residensialkan, dia sementara berada di sentra, mendapatkan pelayanan psikologis gitu, pendampingan ya, kemudian memang ada advokasi hukum yang harus kita lakukan. Kita juga sampai melakukan pendampingan ke pengadilan itu untuk anak-anak korban kekerasan, misalkan mohon maaf anak korban ruda paksa yang dilakukan oleh terkadang orang-orang terdekat ya. Kita banyak dengar berita ini, bukan suatu yang ini lagi,
2: berita-berita sudah jadi umum itu. Ya
3: betul. Nah, ini kita lakukan advokasi, kita tidak mungkin membiarkan dia berada di lingkungan yang masih dalam kondisi seperti itu. Tentu intimidasi dan segala macam tekanan terhadap korban ini pasti akan terjadi jika tidak kita lindungi atau kita amankan dulu di rumah singgah sampai dengan proses hukum, proses apa, pemulihan traumatik itu berangsur-angsur pulih seperti itu. Termasuk hak-hak dasar dia untuk pendidikan juga kita akses di dalam residensi itu. Nah, itu salah satu contoh. Yang lain misalkan penyandang disabilitas, dia bisa mengikuti berbagai macam vokasional yang ada di sentra, mulai dari keterampilan bengkel, musik, ya, keterampilan yang sifat handicraft itu. Bahkan pendidikan juga kita akses kejar paket, ada fasilitas itu di kita. Kalistung sampai apa? Apa kita menyekolahkan juga yang di sentra, sampai hari ini masih ada anak yang memang tidak punya biaya atau anak mungkin ya tadi korban kekerasan juga kita sekolahkan juga dia layanan pendidikan tetap bisa diterima selama proses pemulihan itu diresidensialkan. Jadi dia bisa apa sampai apa beberapa waktu yang ditentukan hasil asesmen ya, bisa 6 bulan ya, bisa 1 tahun, jadi sesuai dengan proses pemulihan dia itu sendiri gitu, sampai dia benar-benar bisa berdaya, dia benar-benar bisa mandiri gitu ya. Kemudian bisa mungkin kemudian pasca layanan seperti itu, terminasi seperti itu, dari program residensial itu yang pertama. Nah, yang kedua memang tadi saya cerita terkait dengan penjangkauan kasus. Kami memang sesuai arahan Menteri Sosial harus responsif ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dalam tataran yang ada di tengah masyarakat. Nah, jadi kami juga melakukan penjangkauan langsung. Seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin ada seperti kasus ya, lebih enak mungkin kita cerita kasus aja. Di salah satu kabupaten di Sumsel misalkan terjadi apa perilaku mohon maaf penyimpangan seksual atau bisa dikatakan sodomi lah yang dilakukan oleh guru terhadap murid seperti itu. Nah, pada saat kita datang itu kami melakukan advokasi ya, bekerjasama dengan kepolisian ya, dengan pemerintah desa setempat. Pada saat waktu itu korban itu baru teridentifikasi satu. Kemudian kami lakukan mapping ya, kami lakukan pemetaan ya, mungkin dengan teknik-teknik tertentu namanya body mapping, akhirnya kita bisa menggali ternyata korban sampai dengan 18 korban. Hmm. Rata-rata mereka ini adalah takut untuk melaporkan karena mungkin tidak tahu ada intimidasi atau dan lain sebagainya. Pendampingan kami sampai di sana. Kita lakukan pendampingan untuk pelaporan, ya kita juga bantu untuk orang tua untuk meyakinkan bahwa ini salah dan pelaku juga harus segera ditangkap. Dan sampai pada akhirnya kita juga bisa membantu, mungkin bersinergi dengan pihak kepolisian, ternyata ada satu pelaku tambahan seperti itu. Ini contoh misalkan. Nah, ini sampai dengan proses hukum. Nah, kemudian anak-anak korban itu kemudian kita bawa ke tempat kita, kita residensialkan sementara waktu karena untuk pemulihan tadi ya, untuk mendapatkan layanan psikologis gitu ya, sampai dengan trauma mereka hilang karena efek daripada perbuatan perilaku ini tentu bisa berdampak pada psikologis anak. Nah, bisa kalau tidak ditangani dengan baik ini bisa menjadi apa ya, bom waktu di kemudian hari gitu. Kalau kita tidak bisa mereduksi apa ya traumatik dia tadi, itu bisa terjadi pengulangan perbuatan yang sama yang dilakukan karena rata-rata seperti ini. Nah, itu salah satu contoh saya menjelaskan dengan contoh misalkan ya Mas. Ini seperti itu.
2: Ya. Oke, berdasarkan di kehidupan nyata ya. Oke. Oke. Nah, tadi kan sudah disinggung juga nih oleh Pak Luxor ya terkait keterampilan gitu, Pak ya. Nah, jadi selain layanan rehabilitasi, kira-kira ada program untuk meningkatkan keterampilan dan juga kemandirian enggak untuk penerima manfaat gitu, Pak? Kayak kata Bapak tadi kan ada keterampilan bengkel. Nah, itu memang program resmi atau gimana?
3: Ya, itu merupakan salah satu layanan yang ada di kita. Jadi teman-teman disabilitas ya, misalkan di sana diberikan kesempatan ya. Namanya program residensial tadi itu seperti saya jelaskan tadi ada berbagai macam, ada mulai bengkel, ada mixed farming, ada komputer, sesuai minat bakat daripada anak itu sendiri, ada musik. Ya, kemudian ada juga yang sifatnya keterampilan handicraft, gitu, kerajinan. Ya. Ada batik ciprat juga di kita gitu. Nah, jadi anak-anak ini diarahkan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian mereka mengikuti pelatihan itu dalam pendampingan tentunya. Kemudian dilakukan apa? Ya pendampingan, pembimbingan lah di sana mereka kemudian mengasah keterampilan dan pasca layanan tadi mereka kita berikan bantuan modal. Ya, misalkan ada salah satu anak klien kita yang penyandang disabilitas, dia menggeluti bidang perbengkelan, kita sampai magang, program magang juga untuk dia di luar gitu, untuk mengasah apa kemampuan otomotif dia di ranah kerja. Setelah keluar dari situ, setelah juga mengikuti program yang ada di sentra, nah itu kemudian kita berikan bekal, misalkan peralatan untuk bengkel, modal usaha untuk bengkel, sampai membuka usaha untuk bengkel. Itu salah satu contohnya bagaimana program pemberdayaan yang dilakukan oleh sentra juga tidak hanya merehabilitasi tapi juga memberdayakan biar mereka dikembal pada saat kembali ke masyarakat itu punya bekal ya, punya penghasilan, punya keterampilan yang bisa menghidupi dirinya sendiri sehingga dia bisa berfungsi sosialnya di tengah-tengah masyarakat seperti itu.
2: Oke, jadi tetap produktif Pak ya, dari ibaratnya lulus dari Sentra Budi Perkasa tetap produktif. Bisa lebih baik lagi dari sebelumnya gitu kan. Syukur-syukur juga bisa membantu perekonomian keluarganya Pak ya, dengan keterampilan yang dimiliki. Oke, baik. Pak Luxor, sebelum kita break, pilih mau tanya satu hal lagi terkait inklusi Pak ya. Nah, kalau dari peran keluarga sendiri Pak, dalam mendukung proses perkembangan dan juga kemandirian penyandang disabilitas, itu harusnya seperti apa Pak Luxor?
3: Ya, ya sebagai apa penyuluh sosial ya, yang selalu kami berikan motivasi, informasi, dan kami komunikasikan kepada keluarga adalah bentuknya dukungan terhadap disabilitas. Jadi ketika kita punya anggota keluarga yang mungkin kondisinya disabilitas atau yang tidak beruntung lah seperti itu sehingga membutuhkan perhatian lebih. Ini kita jangan mendiskriminasi gitu ya. Kita harus memberikan dukungan ya, kesetaraan dan kesempatan untuk dia sehingga dia merasa diterima, merasa didengarkan ya, merasa juga diakui, disamakan di dalam anggota keluarga. Jadi itu sebenarnya yang diperlukan oleh penyandang disabilitas gitu. Kita inklusi di sini artinya adalah sebenarnya memberikan kesempatan, kesetaraan dia untuk untuk mencoba, untuk berani belajar ya, untuk percaya diri ya, untuk bisa mengaktualisasikan dirinya sama setara dengan anak-anak lainnya seperti itu. Sehingga kita ketika bicara tentang disabilitas, kita jangan berfokus kepada ketidakmampuannya gitu. Banyak kok disabilitas punya potensi ya, potensi musik, potensi keterampilan yang kita temui di masyarakat itu, mereka punya potensi itu, tapi kadang-kadang lingkungan mungkin belum menerima dia seutuhnya, sehingga kesempatan kesempatan itu tidak datang. Nah, ini yang harus kemudian kita perbaiki pola pikir kita,
2: hindari
3: semua, kemudian berikan mereka kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi diri mereka sendiri seperti itu. Nah, kita tidak boleh melihat seperti yang saya katakan tadi ketidakmampuan dia, tapi pekerjaan apa yang bisa dilakukan, kemampuan apa yang bisa dilakukan yang sesuai dengan kondisi yang ada pada seorang tersebut. Seperti itu, Mas Bini.
2: Oke, karena setiap anak itu terlahir dengan istimewa, dengan bakat yang dimiliki, Pak ya. Oke, betul, jadi sekali. Memang lingkungan sangat mempengaruhi untuk keberlangsungan atau mungkin kestakan mungkin kali ya untuk anak tersebut. Nah, ini masih mau pilih tanyain lagi, tadi kan terkait keluarga, Pak ya. Nah, kalau dari masyarakat sendiri, Pak, nah mungkin Pak Luxor punya wejangan atau mungkin imbauan tersendiri untuk masyarakat, kira-kira apa nih yang harus dilakukan agar lingkungan tersebut bagi anak-anak istimewa ini bisa menjadi lingkungan yang lebih ramah dan juga inklusif.
3: Ya, terima kasih Mas Pili. Memang kita harus menciptakan yang lingkungan yang ramah disabilitas ya, lingkungan inklusi. Ya tadi cara pandang kita harus pertama kita luruskan dulu itu, jangan memandang kepada keterbatasan mereka. Ya, pandanglah mereka punya potensi sebagai manusia seutuhnya. Mereka juga kemungkin punya kelebihan, punya potensi yang lebih dari orang-orang normal pada umumnya. Itu hanya saja mungkin cara pandang kita yang harus kita rubah. Jadi sebagai masyarakat umum memang kemudian kita harus menghindari yang namanya labeling atau stigma negatif. Ya, kemudian mulailah melihat mereka sebagai manusia yang seutuhnya ya, yang sama, yang setara, yang kemudian diberikan ruang yang seluasnya untuk mengaktualisasikan diri mereka, untuk diberikan kesempatan mereka untuk bisa mengeluarkan potensi-potensi yang mereka miliki seperti itu. Jadi memang mulai dari fasilitas-fasilitas kita mulailah untuk mendorong agar ramah dan inklusi gitu. Kalau di sentra kami bisa dilihat nanti sekali Mas Pili main mungkin kita sediakan untuk yang disabilitas itu namanya blok yang untuk biar dia bisa mengarahkan ya, berjalan itu lengkap. Terus dengan toilet yang pintu yang juga keluar masuk juga agak lebar seperti itu. Terus yang ruang parkir, tempat khusus seperti itu, yang artinya itu salah satu contoh lah.
2: Oke. Yang terpenting saling menghargai, Pak ya, saling menghargai ya. Dan juga untuk tidak membuli itu yang paling penting juga. Oke, karena memang setiap kesempatan, setiap manusia mempunyai kesempatan dan juga keistimewaan yang sama. Oke, Pak Luxor, kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Sangat menarik sekali obrolan kita di siang hari ini terkait lebih dekat dengan Sentra Budi Perkasa. Pendengar, pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-34 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Kita masih di dialog interaktif ruang disabilitas dan inklusi, masih membahas mengenai lebih dekat dengan Sentra Budi Perkasa. Pendengar, kembali kami nantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami memberikan pertanyaan atau atensi Anda di line telepon 0711369977. Atau bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke, kita sapa kembali Pak Luxor.
1: Baik.
0: Oke, Pak Luxor, sepertinya sudah ada yang mau bergabung di WhatsApp kita. Boleh kita bacakan dulu ada beberapa pertanyaan yang boleh dijawab oleh Pak Luxor sendiri. Pertama, ini ada dari siapa nih? Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hikmah dari HWDI Sumsel. Mau tanya tentang KPD, apakah sentra bisa membantu disabilitas untuk membuat KPD tersebut? Kalau bisa, mohon penjelasannya gimana? Terima kasih. Oke. Gimana Pak Luxor?
1: Ya, terima kasih Mas Billy. Ya, seperti kita ketahui memang ini salah satu program di Kementerian Sosial ya, ialah akses untuk kartu penyandang disabilitas ya. Mm-hmm. Yang memang dengan kartu itu kemudian disabilitas itu mendapatkan akses, kalau tidak salah juga 20% untuk potongan harga di beberapa gerai seperti itu ya. Mm-hmm. Atau mungkin dengan kartu itu mereka mendapatkan juga kemudahan-kemudahan dalam akses layanan publik salah satunya. Nah memang ini kartu penyandang disabilitas ini memang sedang dalam proses kita lakukan perluasan ya. Mm-hmm. Pertama memang proses pengusulannya ini harus melalui lokasi domisili setempat.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Jadi kalau memang di Kota Palembang ya, dia bisa lapor dulu ke kelurahan ya. Mm-hmm. Kemudian kelurahan juga nanti akan kemudian melakukan usulan data ke Dinas Sosial ini karena dalam suatu data ini maksudnya nanti di Cekbansos itu nanti dia dapat tagging sebagai penyandang disabilitas gitu. Mm-hmm. Di Cekbansosnya. Nah, untuk proses ini sendiri ya, sebenarnya ada pada kewenangan direktorat di kita di resor itu direktorat rehabilitasi penyandang disabilitas. Nah ini juga sedang kita coba untuk akses Mas Billy sebenarnya karena ini juga program yang bisa dibilang belum banyak di Sumsel ini ya yang mendapatkan akses ini ya. Okay. Nah ini tentunya kalau memang nanti dia memenuhi syarat ya dengan dengan syarat-syarat tentu misalkan sudah dicek bahwa yang bersangkutan ini memang kondisi secara kesehatan, secara fisik itu kategori disabilitas ya. Kemudian dilakukan pengusulan. Jadi prosesnya itu bisa saya jelaskan sedikit ya. Jadi data penyandang disabilitas itu pertama alur dalam tata cara pendaftaran ini bisa sebenarnya melalui aplikasi juga.
0: Okay.
1: Nah jadi pertama data penyandang disabilitas ya, pastikan data individu itu sudah daftar dulu di DTSN. Nah, kemudian dilakukan verifikasi terhadap data penyandang disabilitas tersebut yang ada dalam DTSN itu sendiri. Nah, nanti pengesahannya oleh penerbitan SK itu. Nah, nanti dia kalau sudah pengusulan itu terbit, nanti akan muncul kartu KPD virtualnya itu sendiri itu dalam bentuk PDF. Nah, itu dalam aplikasi Cekbansos sebenarnya bisa dilakukan atau secara mandiri ya. Kalau di sini kalau di Play Store itu dia bikin akun dulu ya, kemudian pilih menu KPD ya, isi form verifikasi yang sudah data-data diri yang diminta itu, ambil foto langsung, selfie, swap foto, simpan, unduh. Nanti di aplikasi itu nanti akan akan mengarahkan kepada proses pengusulan kartu KPD itu sendiri.
0: KPD. Oke, Bu Hikmah, mudah-mudahan bisa diterima jawabannya ya. Oke, ada lagi dari WhatsApp, Pak Luxor, kita bacakan kembali. Dari Ibu Filiana di Mata Merah. Oke, sebentar. Oke, pagi Mas Pili. Ini dari Ibu Filiana di Mata Merah. Mau minta info untuk alamat Sentra Budi Perkasa di mana. Dan sekalian juga, ini jam buka sama jam tutup kantornya jam berapa saja? Oke, silakan Pak Luxor.
1: Ya, Sentra Budi Perkasa ada di KM 5 ya, Jalan Sosial KM 5. Itu sangat mudah sekali sebenarnya untuk aksesnya. Nanti ada di KM5, kemudian untuk jam kerja, ya, jam kerja kita memang dari Senin sampai Jumat, dari jam 7.30 sampai dengan jam 14 ya, kalau hari Jumat di 14.30. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga membuat apa semacam pengaduan juga di medsos kita, itu bisa diakses 24 jam, ya kita juga nanti merespon seperti itu ya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau informasi-informasi seperti itu kita tetap merespon. Kalau layanan di kita untuk yang residensialnya itu 24 jam, untuk klinik juga 24 jam, karena nakes kita juga ada pre-shifting seperti itu. Kurang lebih seperti itu kalau untuk jam kerja dan layanan yang lain ada di kita.
0: Oke, di Google Maps juga ada ya?
1: Sudah.
0: Ada. Nah, jadi udah bisa diakses. Kalau misalkan masih bingung alamatnya di mana, boleh diakses di Google Maps. Pasti nggak nyasar. Oke. Pak Luxor, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Masih terkait topik kita pada siang hari ini, terkait lebih dekat dengan Sentra Budi Perkasa. Nah, tadi kan sudah disinggung juga nih mengenai keterampilan atau bakat yang dimiliki oleh anak-anak istimewa ini. Oke, tapi sebelum pilih bertanya, sepertinya ada yang mau gabung. Kita angkat telepon dulu ya. 369977. Selamat siang Pro 1. Terputus, boleh dicoba lagi. 369977 yang mau bergabung silakan saja. Oke, selamat siang Pro 1.
2: Selamat.
0: Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, selamat siang. Ini dari Pak Joni.
0: Pak Joni di mana?
2: Ini salah satu anggota dari Pertuni di Batu Raja.
0: Oh, di Batu Raja. Oke.
2: Iya.
0: Pak Joni.
2: Di Batu Raja.
0: Oke, saat ini kita lagi bersama dengan Pak Luxor membahas mengenai lebih dekat dengan Sentra Budi Perkasa. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dialog kita siang hari ini?
2: Saya kan masih nggak bisa masih pakai HP jadul lah kayak itu ya. Pakai HP jadul, nggak ada WhatsApp, nggak bisa Android, nggak ada HP Android, cuman ada HP jadul.
0: Okay.
2: Ada mau tanya, ada nggak ini apa nomor yang bisa dihubungi untuk ke kantor itu?
0: Oke. Okay.
2: Kalau nanti biar bisa tanya-tanya langsung. Nah, saya ini salah satu anggota Pertuni yang ada di Batu Raja, Persatuan Tunanetra Indonesia. Yang di Batu Raja, jadi mau bertanya-tanya lebih jelas lagi nanti gitu, mau minta nomor yang bisa dihubungin gitu dari kantor itu.
0: Oke, boleh. Ada lagi Pak Joni?
2: Ya itu aja Pak ya.
0: Oke Pak Joni.
2: Terima kasih Pak ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luxor, boleh di share untuk nomor telepon yang bisa dihubungi?
1: Ya, boleh. Mungkin nggak apa-apa nomor saya, karena saya juga mengelola pengaduan ya di media sosial di 0897.
0: Silakan dicatat ya. 0897-1244-918. Nah, boleh di-share, boleh dicatat juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin nantinya akan bergabung ya, atau mungkin mau menanyakan sesuatu bersama dengan Pak Luxor di Sentra Budi Perkasa. Oke, pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda. Silakan saja di 0711369977. Apapun itu yang terkait dengan dialog kita pada siang hari ini akan dijawab oleh langsung dengan Pak Luxor. Oke, kita kembali ke pertanyaan pilih tadi Pak Luxor.
1: Ya.
0: Oke, nah Pak Luxor tadi kan sudah disampaikan juga terkait keterampilan dan juga bakat dari anak-anak istimewa Pak ya, dari teman-teman ini. Nah, tapi kalau misalkan dari Sentra Budi Perkasa sendiri punya cara sendiri gak untuk menggali potensi yang mereka miliki? Misalkan ada kayak ini tanda-tanda mereka tuh ini, bisa itu, ada ininya gak strateginya?
1: Ya. Ya, jadi kita juga kerjasama dengan psikolog ya, Mas Fili ya. Kita juga beberapa kali melakukan tes minat dan bakat kepada anak. Jadi anak-anak itu kemudian kita tes minat dan bakatnya mengarah ke mana, ya kemudian itu mungkin bisa menggali potensi dia ya. Misalkan dia di keterampilan apa, apakah di keterampilan membatik, kemudian apakah di keterampilan handicraft, kemudian dia juga dalam gambaran psikologi itu juga kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan emosi ya daripada anak layak anak PKS pemalu pelayanan tadi gitu. Nah itu kita di klinik kita ada layanan psikologi, jadi emang anak-anak itu ada berapa sesi lah untuk kemudian dilakukan tes minat dan bakatnya seperti itu. Nah, tapi kalau di lapangan ya konteksnya apa, kita dalam tahapan pelayanan kita tetap juga melakukan asesmen namanya. Jadi asesmen itu juga salah satunya juga menggali potensi dan potensi dan minat dan bakat daripada pemerlu pelayanan tadi. Jadi kalau untuk menentukan program apa intervensinya, ya kita harus tepat dalam proses asesmennya tadi seperti itu. Jadi kalau dokter ya namanya diagnosis mungkin ya.
0: Iya.
1: Nah jadi diagnosisnya harus tepat karena obat yang akan diberikan juga harus tepat. Ini namanya

0: Kalau untuk sekolah di intervensi keterampilan ya maksudnya. Kalau mungkin saya ceritakan dulu, kita juga punya program atensi usaha namanya. Nah, jadi masyarakat yang berada di desa 5 ke bawah itu ya. Terutama juga kita lah sekarang lagi fokus di orang tua sekolah rakyat. Jadi program Bapak Presiden adalah anaknya disekolahkan, kemudian orang tuanya diberdayakan. Kita juga sedang melaksanakan program ini, program usaha untuk orang tua dari anak sekolah rakyat, yang mana mereka memang berada di desa 1-2, dan mereka yang punya potensi, misalkan mereka punya kemampuan, punya pengalaman dalam berusaha lah, berdagang misalkan, tapi karena nggak bisa modal, terus artinya akses modal tuh sudah habis karena satu dan lain hal, tapi dia punya keterampilan, punya kemampuan, nah kita akses bantuan modal usaha. Alhamdulillah beberapa usahanya berlanjut Mas Billy, bahkan berkembang ya. Seperti ada contoh yang kemarin ibunya Rizky yang di sekolah rakyat itu memang dia punya kemampuan membuat kue kayak standar bakery lah seperti itu. Cuma udah lama banget karena peralatan udah tidak ada, modal sudah habis. Ya. Kemudian ya case seperti itu, kemudian kita bantu modal usahanya. Alhamdulillah hari ini sampai dengan hari ini bisa berjualan, bisa berkembang, bisa sustainable lah usaha tadi, kulit tadi bisa dijajakan dan setiap hari punya penghasilan, itu contohnya. Nah, terus yang kedua misalkan dari sisi keterampilan Mas Pili, anak-anak yang di kita banyak juga yang kita akses ke apa, ke dunia kerja misalkan di Alfamart. Kemarin juga ada yang bekerja di kantor pos, satu orang penyandang disabilitas, kemudian apa, di dunia swasta juga dalam rekod kami, dalam rekap kami sudah cukup banyak anak-anak itu yang kemudian setelah keluar dari sentra berikasa mereka bisa bekerja layaknya orang-orang normal yang ada di luar sana seperti itu. Nah, kita juga beberapa kali lah kerjasama dengan Alfamart ya, dengan Indomaret salah untuk memberikan akses kepada teman-teman disabilitas untuk bisa masuk ke sana seperti itu.
1: Pak Luxor, kita sudah di menit ke-49 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mungkin pilih akan tanyakan dua pertanyaan terakhir untuk Pak Luxor. Boleh Pak disampaikan harapan terhadap perkembangan layanan disabilitas dan juga inklusi di Sumatera Selatan ke depannya, maunya seperti apa Pak Luxor pribadi?
0: Ya, terutama harapan kami ya tentunya program ini bisa sampai ke daerah-daerah ya. Memang posisi kami di Palembang, tapi mudah-mudahan program kami bisa diadopsi juga di pemda-pemda setempat gitu. Kita punya semacam rumah singgah yang memang bisa menjadi tempat untuk perlindungan ya, pemulihan seperti itu, yang mungkin di daerah belum ada seperti itu, yang selama ini mungkin terbatas ya. Nah, saya berharap sih mereka juga punya program yang sejenis ya, kemudian bisa berkembang juga di daerah itu. Terus kita bisa memberikan juga ruang inklusi seperti tadi, di mana mungkin yang bisa diakses layanannya, dia bisa mudah mengakses ya, dia bisa memperoleh layanan. Tapi mungkin ada yang kesulitan seperti tadi yang Bapak Mudiji tadi yang dari Oku ya,
1: Pak Joni.
0: Seperti itu, Pak Joni ya, Pak Joni. Nah, nanti boleh nanti Pak Joni kalau ingin tanya terkait program apa, nanti kita cek dulu apa namanya administrasinya ya kan. Banyak orang dari Pertuni yang sudah menerima manfaat dari program atensi yang ada di Sentra Budi Perkasa Palembang. Rata-rata mereka juga punya kemampuan nih Mas Billy, ahli di bidang terapi seperti itu, macam-macam, bisa terapi, bisa pijat seperti apa, kemarin berapa terakses ya, alhamdulillah itu bisa berjalan gitu, jadi keterampilan jadi tambahan juga untuk mereka seperti itu.
1: Nah Pak Luxor, punya pesan sendiri gak untuk masyarakat agar bisa bersama-sama dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah, setara, inklusif bagi penyandang disabilitas Pak Luxor?
0: Iya, untuk masyarakat ya, terutama kita memang harus membuka mata kita dulu, ya, membuka hati kita lah, memberikan hati juga ke mereka gitu, karena mereka juga manusia yang sama dengan kita gitu, mereka juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama, setara dalam pendidikan ya, setelah dalam perlakuan dalam pelayanan publik seperti itu. Jadi mulailah saat ini untuk jangan membeda-bedakan mereka dan mendiskriminasikan mereka. Mereka sama seperti kita. Seperti itu.
1: Nah, Pak Luxor boleh di-spill lebih detail lagi bagaimana alurnya kalau misalkan ada keluarga atau kerabat atau siapapun dari anggota lingkungan sekitar kita ya yang ingin di istilahnya di apa ini ya? Dirujuk ya, langsung diarahkan ke Sentra Budi Perkasa ini seperti apa Pak Luxor?

0: misalkan harus ke sini dulu atau gimana coba?
1: Ya, jadi kita ada dua mekanisme ya Mas Pilih. Yang pertama bisa melalui datang langsung ke sentra kita. Ya, kita ada layan pabrik, nanti akan terima di front office ya. Nanti kalau memang membawa persyaratan perlengkapan seperti KK, KTP, kita cek desilnya. Kemudian memang benar-benar membutuhkan program, ya itu bisa kita akses. Atau juga bisa melalui laman media sosial kita. Gitu. Kita ada yang di media sosial Instagram, ya Facebook, kemudian TikTok. Tapi nanti kalau yang di Instagram bisa DM, kita rata-rata kita respon, kita jawab, kita usahakan jawab pertanyaannya. Kalau memang nanti berapa kami akses kok dari Instagram, kita jangkau kasus ke rumahnya, kita cek memang berapa pengaduan lansia, lansia seperti ini kita cek ke rumahnya, kita bawa dokter, memang dia butuh terapi-terapi atau apa, kita respon, itu banyak seperti itu. Nah, atau melalui laman comment center ya, yang ada di Kementerian Sosial itu, comment center Kementerian Sosial nanti akan terintegrasi langsung di kami melalui laman telepon comment center Kemensos ya, sebentar saya cek 171 ya, 021171 nanti akan masuk di kami kalau wilayah Sumsel itu pengaduannya seperti itu mekanisme. Jadi Kementerian Sosial punya comment center juga Mas, jadi masyarakat bisa telepon langsung kalau butuh pelayanan-pelayanan seperti itu. Itu langsung masuk di sistem kami, nanti akan direspon sesuai dengan wilayah kerja sentra seperti itu.
0: Oke, terakhir Pak Luxor, boleh disampaikan lagi dengan yakin dan juga ajak untuk para pendengar atau siapapun yang mempunyai salah satu keistimewaan juga ya di lingkungan sekitar Anda atau mungkin keluarga Anda, kenapa harus banget di apa ya istilahnya dirujuk ya, dirujuk ke Sentra Budi Perkasa, kenapa nih Pak?
1: Ya, rata-rata memang penyandang disabilitas di luar sana ya tadi mengalami kondisi tidak disetarakan ya, dibeda-bedakan atau dia juga punya kesempatan untuk belajar itu sedikit. Nah, di tempat kami silakan memang terbuka untuk bagi teman-teman saudara disabilitas untuk mengikuti keterampilan ya. Jadi rumah kedua, kemudian banyak nanti akan bertemu dengan apa ya, berinteraksi dengan macam-macam apa ragam disabilitas lah yang mereka di sana juga sudah mulai percaya diri ya, mereka juga sudah mulai apa ya, berani tampil seperti itu dan mengasah keterampilannya di tempat kita, sehingga nanti setelah keluar di sana dari sentra bisa mandiri, bisa berdaya dan bisa menjadi bekal untuk ke depannya seperti itu Mas Pin.
0: Oke, jadi tunggu apa lagi, silakan saja yang tertarik bergabung dengan Sentra Budi Perkasa, menjadikan bagian keluarganya menjadi bagian keluarga dari Sentra Budi Perkasa yang insya Allah akan diarahkan dan juga dibimbing menjadi sosok yang lebih baik lagi, insya Allah juga bermanfaat karena memang ini tenaga-tenaga yang ada di sana juga sudah berkompeten, ahli di bidangnya dan insya Allah akan dipermudah semua ya kalau di Sentra Budi Perkasa. Oke, Pak Luxor, kita sudah di menit ke-54 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di dialog Palembang siang ini terkait ruang disabilitas dan inklusi. Sukses selalu untuk Pak Luxor Pratama dan juga Sentra Budi Perkasa. Mudah-mudahan makin jaya, makin berkembang, makin membawa berkah untuk siapapun yang ada di sana. Dan juga untuk yang belum bergabung ke sana, silakan saja yang mempunyai kesempatan untuk bergabung ke sana. Dibuka akses selebar-lebarnya, silakan dipenuhi administrasinya dan semuanya akan dibimbing serta diarahkan sampai dengan selesai nanti. Oke, Pak Luxor terima kasih ya.
1: Ya, terima kasih mewakili.
0: Selamat siang. Iya, mewakili LPP RRI Palembang, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat menjalankan waktu aktivitas kembali. Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif ruang disabilitas dan inklusi terkait topik lebih dekat dengan Sentra Budi Perkasa bersama dengan penyuluh sosial ahli media di Sentra Budi Perkasa, Pak Luxor Pratama. Dan kembali kami informasikan setelah ini kami akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi lewat Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas. disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila.
5: Lah iya, lek pahit.
2: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 minuti ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Kongo merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nation AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nosair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama, di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya nggak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya. Alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Apa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Nah, mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romney!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Romney pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romney juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di Markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bea, nyaku ina jing watu randang.
1: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

Wadidaw, ngeri banget ya. Kalau misalkan punya teman yang suka nusuk dari belakang, gimana gitu ya, di depan kita baik, tapi di belakang kita malah sebaliknya. Tapi mudah-mudahan ini hanya sekedar lirik lagu dan tidak terjadi di kehidupan nyata ya. Walaupun terjadi, bukan terjadi kepada kita. Asik. Oke, pendengar, di menit ke-36 lepas dari pukul 11, Film Komi akan terus membersamai Anda dan akan memberikan informasi terupdate untuk Anda. Terkait, pendengar, atasi krisis air bersih Bayangkari Sumatera Selatan salurkan 18 sumber bor. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id, pendengar. Bayangkari daerah Sumatera Selatan bersama Polda Sumatera Selatan menyediakan 18 titik sumur bor untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau yang panjang. Bantuan tersebut diserahkan dalam rangkaian Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74 di Sowak Permai, Kecamatan Sukarami, Palembang, Jumat 25 September 2026. Jadi kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Selatan, Eka Sandri Nugroho. Peresmian ini ditandai juga dengan penandatanganan 18 prasasti sumur bor, pengguntingan pita, serta pembukaan keran air secara simbolis. Sebanyak 18 sumur bor tersebut juga tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, yakni Palembang, Prabu Muli, Muara Inim, Ogan Ilir, Pali, Lahat, Oku Timur, Musi Banyuasin, dan juga Oku Selatan. Warga Sowak Permai, jadi keberadaan sumur bor ini menjadi fasilitas yang dibutuhkan di tengah kondisi musim kemarau ini. Sejumlah sumur bor yang sebelumnya digunakan warga mengalami kekeringan sehingga pemenuhan kebutuhan air sehari-hari menjadi lebih sulit. Jadi salah seorang warga Sowak Permai bernama Indah Wulandari, jadi menyampaikan juga apresiasi yang sangat tinggi atas bantuan sumur bor yang diberikan kepada masyarakat atau masyarakat mereka yang ada di sana. Jadi apresiasi ini juga disampaikan Papa Adenan, pengurus masjid setempat. Jadi beliau berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, khususnya warga RT 42 katanya. Jadi selain fasilitas air bersih, rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyaluran bantuan sosial. Jadi sebanyak 350 paket sembako diberikan kepada masyarakat yang ada di sana, disertai 250 paket perlengkapan anak yang terdiri dari alat tulis, seragam sekolah, dan juga sepatu. Bantuan tersebut merupakan operasional untuk Masjid Baitur Rahim, juga diserahkan dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosial Bayangkari di lingkungan Sowak Permai. Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Selatan juga melakukan dialog interaktif dengan Polres Muara Inim terkait progres program bedah rumah serta Polres Prabu Muli mengenai penyediaan sumber bor yang serupa. Sementara itu, pendengar, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, mengatakan juga sinergi Polda Sumsel dan Bayangkari dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi sesuai dengan arahan dari Kapolda sendiri, kehadiran Polri dan Bayangkari tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Bantuan 18 sumur bor ini tentunya sangat langkah yang solutif dan juga respon cepat mereka atas krisis air bersih yang melanda warga. Jadi mereka juga berharap fasilitas ini dapat dirawat dengan baik agar manfaatnya terus bisa dirasakan, sekaligus menjadi bukti bahwa institusi ini akan selalu peduli pada hajat hidup orang banyak. Jadi penyediaan sumur bor, bantuan sembako, perlengkapan penyediaan tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial Polda Sumatera Selatan dan Bayangkari untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau yang tengah melanda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-44 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, wilayah kota Palembang dan sekitarnya, di menit ke-56 lepas dari pukul 11 nanti, kita akan memasuki waktunya sholat zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar dari RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita, terkhusus di siang hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat siang pada GPR 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alfira Dabayanti dapat menemani Anda hari ini untuk edisi hari Sabtu, weekend nih pendengar, akhir pekan tanggal 26 September 2026. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya.
1: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
2: Lolo yo lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
2: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya ya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini udara tuh cuaca benar-benar panas banget. Waktu kita keluar di bawah triknya matahari, biasanya kalau panas-panas begini pengen banget minum minuman yang dingin dan juga berasa manis gak sih? Nah sekarang tuh banyak sekali ya pendengar minuman-minuman kekinian yang bisa kita temukan baik di store tertentu ataupun di pinggir-pinggir jalan. Bagi pedagang minuman kekinian, ternyata ramainya tren ini menjadi peluang sekaligus juga tantangan dalam menjalankan usaha nih. Kondisi ini juga mendorong pedagang untuk berinovasi agar produk yang dijual tetap diminati di tengah persaingan. Namun nih pendengar, mengikuti tren tanpa perhitungan juga ternyata dapat menjadi resiko juga ketika popularitas produk itu mulai menurun. Kayak misalnya minuman kekinian yang lagi musim, contoh ya ada es teh apa gitu. Terus nanti lama-lama sudah enggak musim lagi, udah enggak rame lagi. Nah, meski demikian pendengar, tingginya minat pada awal kemunculan sebuah produk ini belum tentu bertahan dalam jangka yang panjang. Pedagang juga harus melihat apakah minuman ini nih benar-benar memiliki pasar yang konsisten. Nah, ternyata pertimbangan inilah yang menjadi bagian penting sebelum kita memutuskan untuk menambah produk baru. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti nyala kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kalau ada bibit hujan, saya sudah bilang sama komandan pangkalannya. Kalau ada bibit hujan, mau tengah malam, kita OMC. Nah ini, kemarin sempat turun hotspot. Turun banyak sekali. Muncul lagi.
3: Dan terdampaknya dua orang laki-laki yang melakukan pemotor liar di TKP. Sehingga kami mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan, ternyata di tangan pelaku terdapat uang semuanya 36 ribu dan uang tersebut.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Kabut asap karhutla kembali menyelimuti kota Palembang meski telah diguyur hujan. Gubernur Herman Deru menginstruksikan tim penyemai awan untuk siaga penuh. Polsek Sako berhasil mengamankan dua pemalak terhadap sopir truk pengantri solar di Jalan MP Mangkunegara Palembang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali warta berita siang hari ini, pendengar, kabut asap karhutla kembali menyelimuti kota Palembang meski telah diguyur hujan. Gubernur Herman Deru menginstruksikan tim penyemai awan untuk siaga penuh dan siap menggelar OMC kapanpun terdapat potensi bibit hujan, termasuk pada tengah malam.
1: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengepung kota Palembang kemarin. Kondisi ini memicu terkejutnya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru lantaran pekatnya asap terjadi tak lama setelah titik panas atau hotspot sempat melandai akibat guyuran hujan dari operasi modifikasi cuaca di sejumlah daerah. Pon lonjakan asap susulan tersebut, Herman Deru bergerak cepat menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel untuk menelusuri asal-muasal sebaran asap yang mendadak menyelimuti ibu kota provinsi. Langkah penelusuran difokuskan untuk memetakan lokasi pembakaran baru yang menjadi pemicu utama. Di sisi lain, Pemprov Sumsel terus mengoptimalkan teknologi modifikasi cuaca tanpa membatasi waktu operasional. Herman Deru menegaskan telah menginstruksikan Komandan Pangkalan agar tim penyemai garam siap terbang melakukan OMC kapanpun bibit awan hujan terdeteksi, bahkan jika harus dilakukan pada tengah malam.
2: Kalau ada bibit hujan, saya sudah bilang sama Komandan Pangkalannya. Kalau ada bibit hujan, mau tengah malam, kita OMC. Nah ini kemarin sempat turun hotspot. Turun banyak sekali, muncul lagi.
1: Selain penanganan teknis di udara dan pemetaan di darat, faktor kesadaran masyarakat dalam mencegah pembakaran lahan menjadi perhatian serius. Herman Deru menyatakan bakal segera menyurati para bupati dan wali kota di seluruh Sumatera Selatan guna memperketat pengawasan di wilayah masing-masing serta mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Riana Pridani melaporkan.
0: Perumda Pasar Palembang Jaya mencatat realisasi PAD dari retribusi pasar sekitar 1,1 miliar rupiah hingga Juli 2026.
3: Pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi pasar di Kota Palembang terus ditingkatkan Perumda Pasar Palembang Jaya. Hingga Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai sekitar 1,1 miliar rupiah dan ditargetkan mencapai 1,5 miliar rupiah hingga akhir tahun. Direktur Utama Perumda Pasar Palembang Jaya, Dedi Siswoyo, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Saat ini Perumda Pasar Palembang Jaya mengelola sekitar 20 pasar, namun dua di antaranya yakni Pasar Kuto dan Pasar 16 Ilir masih berstatus bangun guna sera atau BOT dan kerjasama operasional atau KSO.
4: Juli ini sekitar 1,1 sebelum pajak kalau saya tidak salah.
5: Targetnya berapa?
4: Target tahun ini sebelum pajak itu sekitar 1,5. Mudah-mudahan mohon doanya tercapai.
3: Optimalisasi retribusi masih terus dilakukan karena sejumlah pasar dinilai belum memberikan kontribusi maksimal, diantaranya Pasar Sematang Borang yang masih tergolong baru dan Pasar Kalangan di kawasan Gandus. Perumda Pasar Palembang Jaya berharap potensi retribusi dari seluruh pasar dapat terus ditingkatkan sehingga target PAD tahun 2026 sebesar 1,5 miliar rupiah dapat tercapai. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Sementara itu, pendengar, Polsek Sako berhasil mengamankan dua pemalak terhadap sopir truk pengantri solar di Jalan MP Mangkunegara Palembang.
5: Unit Reskrim Polsek Sako berhasil mengamankan dua pria berinisial MFR berusia 26 tahun dan SP 26 tahun yang diduga melakukan pemalakan terhadap sopir truk pengantar solar. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat melalui layanan darurat 110 Polri terkait aksi pungutan liar di salah satu SPBU Jalan MP Mangkunegara Palembang. Kapolsek Sako melalui jajaran menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin malam setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan sejak Minggu. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp43.000 yang diduga hasil pemalakan untuk kebutuhan pribadi. Meski belum ada korban yang secara resmi membuat laporan polisi, petugas tetap menindaklanjuti kasus tersebut dengan melakukan tes urin terhadap kedua pelaku. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa MFR dan SP positif menggunakan narkoba. Kanit Reskrim Polsek Sako, Ibtu Gandhi Effendi, mengatakan atas temuan tersebut pihak kepolisian memutuskan untuk menempuh langkah rehabilitasi bagi kedua pelaku sambil terus mendalami kasus pungutan liar tersebut.
7: Dan terdapatlah dua orang laki-laki yang melakukan pungutan liar di TKP, sehingga kami mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan, ternyata di tangan pelaku terdapat uang semuanya Rp36.000 dan uang tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk kebutuhan dia sendiri. Kemauan dari kami, yaitu dari kepolisian, agar para sopir yang antri pengisian BBM di SPBU, kalau ada orang yang meminta uang dengan cara paksa, agar segera melapor ke pihak kepolisian.
5: Menanggapi kejadian tersebut, Polsek Sako menghimbau kepada seluruh sopir truk dan masyarakat agar tidak ragu melapor jika mengalami pemalakan atau tindak kriminal lainnya. Warga dapat segera memanfaatkan layanan 110 Polri agar laporan cepat direspon dan ditangani oleh petugas di lapangan. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Palembang menempatkan personel di sejumlah pintu masuk menuju pusat kota untuk mengawasi truk bertonase besar yang melintas di luar jam operasional. Langkah tersebut dilakukan karena masih ditemukan truk yang memasuki wilayah pusat kota di luar waktu yang telah ditentukan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Sarian Syah Ismail, mengatakan petugas akan memantau kendaraan bertonase besar sejak memasuki pintu-pintu masuk kota. Petugas juga mengarahkan truk yang belum diperbolehkan melintas untuk menunggu di Terminal Karya Jaya hingga waktu operasional kembali berlaku.
8: Palembang telah melakukan penempatan plotting ya personil kami. Namun pada jam-jam tertentu, jam-jam istirahat, pada saat sholat, terkadang mobil-mobil ini ya terpantau seperti sering ada di media tetap melintas. Dan ini menjadi perhatian kami agar hal tersebut bisa kami minimalisir.
0: Sariansyah mengatakan Dishub telah melakukan pembagian tugas personel di sejumlah lokasi pengawasan. Namun, petugas masih menemukan truk yang melintas pada waktu tertentu, termasuk saat jam istirahat dan waktu sholat. Dishub Palembang akan memperketat pengawasan untuk meminimalkan pelanggaran jam operasional truk bertonase besar di pusat kota. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. PT KAI Divre 3 Palembang memperluas pemanfaatan energi surya dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya di dua depo Palembang.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang memperluas pemanfaatan energi surya dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya PLTC di Depo Kertapati dan Depo Gerbong Simpang. Masing-masing fasilitas dilengkapi panel surya berkapasitas 40 kW KWP untuk mendukung kebutuhan listrik operasional. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan penggunaan PLTC menjadi langkah konkret perusahaan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus meningkatkan efisiensi. Setiap PLTC diproyeksikan menghasilkan sekitar 130 sampai 160 kW per hour KWH listrik per hari, bergantung pada kondisi cuaca dan intensitas matahari. Menurut AIDA, KAI menggunakan sistem PLTC on-grid yang terhubung dengan jaringan listrik PLN. Energi dari panel surya dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan di lingkungan depo, termasuk kegiatan perawatan dan penunjang operasional sarana perkeretaapian. Sementara jaringan PLN tetap tersedia untuk menjaga keandalan pasokan listrik.
10: KAI Divri 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan terus berkomitmen menghadirkan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan.
9: Ditambahkan AIDA, sebelumnya KAI Divri 3 Palembang telah memasang panel surya berkapasitas total 122 kWp di kantor Divri 3 Palembang yang berkontribusi rata-rata sekitar 60% terhadap kebutuhan listrik bangunan. Setiap PLTC 40 kWp juga diproyeksikan mengurangi emisi karbon sekitar 126,4 sampai 139,2 kg CO2 per hari atau 46 sampai 54 CO2 per tahun. Sebagai bagian dari upaya mendukung target net zero emission NZE 2060. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar beralih ke berita daerah, Wakil Bupati Banyumasin panen semangka di Desa Daya Makmur. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat desa.
11: Wakil Bupati Banyumasin, Neta Indian, memanen langsung semangka varietas Big Mardi di Desa Daya Makmur, Kecamatan Muara Padang. Panen dilakukan saat kunjungan kerja Wakil Bupati Banyumasin, Neta Indian. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat desa. Kebun semangka tersebut memiliki luas sekitar 1 hektar. Lahan dikelola oleh Tugiani, anggota kelompok tani rukun bersama, di bawah pembinaan Bumdes Bakti Muda, Desa Daya Makmur. Panen yang dilakukan Wakil Bupati Banyumasin merupakan panen tahap keempat. Total produksi dari lahan tersebut telah mencapai hampir 2 ton. Sebagian hasil panen sebelumnya sudah dipasarkan. Kondisi ini menunjukkan komoditas semangka telah dikembangkan sebagai salah satu kegiatan pertanian masyarakat di desa tersebut. Neta juga turun langsung ke lahan dan memetik semangka bersama pemilik kebun. Ia mengapresiasi pemerintah desa yang dinilai aktif mendorong warga memanfaatkan lahan pertanian secara optimal. Neta Indian juga mengajak masyarakat terus mengembangkan berbagai komoditas pangan, tidak hanya semangka, tetapi juga buah-buahan dan sayuran yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai kondisi wilayah.
12: Hari ini lagi di kebun Pak Giani lebih kurang 1 hektar dan ini sudah panen yang ketiga. Tidak apa-apa dipisahin untuk kami, yang lain sudah dipanen dan dijual. Hampir 2 ton ya Pak ya?
13: 2 ton sudah.
12: Semoga berkah di Jumat berkah ini saya bersama Pak Kades yang selalu aktif untuk mengajak masyarakatnya jangan lupa menanam buah, tanaman, sayuran dan lain sebagainya.
11: Menurut pemerintah daerah, pemanfaatan lahan secara produktif menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
15: enggak usah mulu-mulu kan karena dilihat dari persiapan sekarang
16: JFC tidak akan terpengaruh terkait
17: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
18: Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar manajemen Sriwijaya FC memperkirakan setidaknya dibutuhkan dana hingga 3 miliar rupiah agar tim dapat mengarungi kompetisi secara maksimal.
19: Penerapan sistem home and away, kandang dan tandang sejak babak pendahuluan memaksa setiap klub peserta untuk mengalokasikan anggaran operasional yang jauh lebih besar dibanding musim-musim sebelumnya. Manajemen Sriwijaya FC memperkirakan setidaknya dibutuhkan dana hingga 3 miliar agar tim dapat mengarungi kompetisi secara maksimal. Lonjakan anggaran ini dialokasikan untuk membiayai seluruh kebutuhan tim, baik saat menggelar pertandingan di markas sendiri maupun ketika bertandang ke markas lawan. Presiden Sriwijaya FC, M. David, mengagahkan tanggung jawab besar kini berada di pundak manajemen untuk mempersiapkan segala kebutuhan logistik serta pembentukan panitia pelaksana lokal dan liaison officer. Keseriusan dalam mengelola operasional ini dinilai menjadi kunci utama agar jalannya pertandingan di kandang dapat berlangsung secara profesional dan tanpa hambatan.
20: Duitnya mau nggak mau kita harus repot lagi, harus mempersiapkan panitia, LO, semuanya kan, dan juga biaya untuk
13: operasional, harus kita betul-betul serius untuk Sriwijaya FC ini. Kita jangan sampai ya tercoreng lagi lah seperti Liga 2 kemarin.
19: Meski persaingan di lapangan diperkirakan tetap sengit, regulasi musim ini memberikan sedikit keleluasaan karena tidak dilakukannya sistem degradasi. Hal tersebut memberikan ruang bagi manajemen untuk fokus menata kelola finansial dan stabilitas tim tanpa terbebani ancaman turun kasta. Pili Makomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kabut asap karhutla kembali menyelimuti kota Palembang meski telah diguyur hujan. Gubernur Herman Deru menginstruksikan tim penyemai awan untuk siaga penuh. Polsek Sako berhasil mengamankan dua pemalak terhadap supir truk pengantri solar di Jalan MP Mangkunegara Palembang. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah
5: Indonesia Banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di Indonesia banget. Hari ini spesial untuk edisi hari apa nih ya? Hari Sabtu 26 September 2026 kita bakalan bahas tentang kebiasaan unik. Kebiasaan unik apa tuh? Ada hal yang mungkin beberapa orang tuh merasakan kalau kita tuh cari barang nih di rumah susah banget ketemunya, tapi kalau dicari orang lain langsung ketemu. Nah, kita berbagi pengalaman mengenai itu pendengar nanti di Indonesia banget tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, Bayangkari Sumatera Selatan bersama Polda Sumatera Selatan menyediakan 18 sumur bor untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau. Sumur bor tersebut tersebar di 10 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Di Soak Permai, Palembang, sumur bor membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari setelah sejumlah sumur mengalami kekeringan. Selain itu, Bayangkari menyalurkan 350 paket sembako dan 250 paket perlengkapan anak. Polda Sumatera Selatan berharap fasilitas tersebut dirawat dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Lapas Perempuan Palembang membekali 26 warga binaan dengan pendidikan kesetaraan melalui kerjasama dengan PKBM ETRI. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal sebelum kembali ke masyarakat. Pembelajaran diberikan oleh tenaga pengajar profesional untuk meningkatkan semangat belajar warga binaan. Program ini sekaligus mendukung penguatan pembinaan dan kualitas sumber daya manusia warga binaan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.
2: Indonesia Barat, 92,4 MHz, Pro 1.
1: Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk edisi hari Sabtu 26 September 2026. Siang hari ini kita bakalan berbagi cerita nih mengenai pengalaman unik. Pernah gak sih di rumah atau dimanapun itu tiba-tiba lupa barang? Dan biasanya lupa naruh barang di mana nih ya? Dan biasanya ditemuin sama orang lain. Misal, kalau Vina sendiri sih sering banget ya. Kayak misalnya, aduh gelang hilang nih di rumah. Tiba-tiba yang nemuin orang tua nih. Nah, boleh dong berbagi di 369977. Atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Vina yang cantik dan imut.
1: Halo Mbak Eli, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Vina.
1: Sehat ya?
3: Iya dong.
1: Anak-anak sekolah nggak hari ini Mbak?
3: Alhamdulillah sekolah Mbak.
1: Oh senengnya Mbak Eli, anak sudah sekolah lagi ya?
3: Iya dong, seneng sekali saya. Gak pening lagi kita.
1: Nah Mbak Eli nih sebagai emak-emak ya, sebagai ibu-ibu di rumah, iya. Apakah suka kelupaan barang di mana gitu, ditaruh di mana?
3: Oh gitu. Oh sering sekali Mbak Vina.
1: Apa tuh biasanya barangnya?
3: Ya banyak, kadang baju sekolah juga. Kemarin taruh di mana?
1: Oh sampai baju sekolah tuh kayaknya.
3: Sama yang sering lupa itu Mbak ini kayak kaos kaki gitu Mbak.
1: Oh. Pinggang, gitu. Yang kecil-kecil Mbak ya?
3: Iya kalau baju kan pasti di lemari kan.
1: Biasanya ditemuin sama siapa Mbak? Mbak sendiri ya?
3: Ya kadang anak-anak, kadang aku sendiri.
1: Oh berarti anak-anak membantu juga ya dalam hal ini.
3: Pastinya dong.
1: Ya udah deh. Boleh deh mau lagu apa nih Mbak Eli hari ini?
3: Lagu? Uh-huh. Lagu ini aja Mbak Vina.
1: Apa tuh?
3: Apa? La Vina, judulnya Pilihan Hati Mbak Vina.
1: Oke, okay. Buat siapa nih Pilihan Hatiku ya?
3: Ah, betul sekali.
1: Oke okay deh. Buat siapa lagunya Mbak Eli?
3: Ya, dikirim buat terutama buat di grup kami dulu ya. Uh-huh. Ada Bang Andra, Anggita, ada Kak Robi, Bang Aris Kayu, Bang Aldo Pali. Ya, selamat siang semuanya. Terus ada ini ya, Ken Arab di Bali. Terus Pak Zakaria, Pak Darmawan. Kok lupa? Bang Hedian ya, terus
1: uh-huh.
3: Idham juga, Bang Kiwai. Terus Bang Halis ya di Linggau. Terus ada siapa itu ya? Bang Akbar ya.
1: Iya.
3: Yeah. Pokoknya buat semua pendengar Indonesia Banget. Ada ini juga Bang Boy Smile. Nah, buat pendengar Indonesia banget, pokoknya salam kompak, salam kekeluargaan selalu. Buat Mbak Finanya.
1: Iya, Mbak.
3: Nah, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Semoga tambah cantik.
1: Masya Allah.
3: Iya. Nah, terus, pokoknya jaga kesehatan ya, Mbak Fina ya.
1: Siap. Terima kasih banyak, Mbak Eli.
3: Mbak Fina, yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mbak Eli tadi, karena anak-anak banyak ya, jadi tim yang kelupaan baju sekolah ataupun kaos kaki. Kembali lagi deh, selain Mbak Eli yang berbagi cerita mengenai barang-barang yang suka kelupaan lagi di Indonesia banget, ada siapa di mana?
4: Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih?
4: Desa Sako, Mbak.
1: Pak Uju di Desa Sako, gimana kabarnya hari ini, Pak?
4: Lumayan, cuaca di sini mendung panas di sini, Mbak.
1: Siang hari ini, Pak ya?
4: Iya, kalau aktivitas lalu lintas depan rumah ini lumayan lancar lah.
1: Alhamdulillah. Kalau Pak Uju sendiri gimana, Pak? Di rumah suka kehilangan barang nggak sih, Pak?
4: Alhamdulillah. Kita kan di rumah ini panggung, Mbak, ya.
1: Iya. Yeah.
4: Kadang-kadang galak kelupaan itu kan kadang nak cuci baju, kita sudah turun ke bawah, ternyata barang itu masih di atas. Naik lagi, kan. Tetapi yang galak terkelupaan ini galak isu barang kan taruh di mana. Kalau nak masak maksudnya, kan. Tapi kalau cak sejenis penggorengan itu kan itu udah tempat satu kan, jadi udah perlu diane lagi kan, itulah kalau yang penting kalau kelupaan kan.
1: Kayak gitu aja ya, Pak ya.
4: Iya, yang pasti dompet kalau kelupaan, Mbak.
1: Ada isinya tapi enggak, Pak?
4: Ada. Kadang-kadang kalau aktivitas ke sawah kadang-kadang koreknya ada, yang satu enggak ada, kena tuh.
1: Oh gitu.
4: Iya. Yeah.
1: Ya udah deh, kalau begitu gimana nih, mau lagu apa, Pak Uju?
4: Kami ini serah terima dengan Mbak Ebe.
1: Serius mau nih.
4: Lagunya mau apa ya, kan?
1: Lagu siapa, Pak?
4: Lagunya serah untuk Mbak.
1: Oh, terserah Vina ya.
4: Iya.
1: Oke.
4: Ini maksudnya lagu yang bakal dipilih oleh Mbak ini kita spesialkan untuk pendengar Indonesia banget ya. Khususnya Mama Sito, Pak Darmawan, Bang Ari, ya, juga Pak Gandhi, ya, juga ada juga Bang Rian, Bang Akbar, Bang Boy, juga Mbak Sisi Bola Besar, dan seluruh pendengar Indonesia banget. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di rumah tak terlupakan.
1: Amin.
4: Kalau para ibu-ibu nyari sisir dan ternyata sisirnya ada di kepala sendiri.
1: Nah. Pelupa ternyata ya.
4: Manusiawi itu, Mbak. Itu kan, Mbak.
1: Siap, terima kasih banyak, Pak Uju ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakang Pak Uju sudah ada yang menunggu. Pendengar, ada siapa di mana? Indonesia banget, selamat siang.
5: Iya, selamat siang.
1: Halo, Karyandi Sudirman. Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah,
1: sehat. Nah, kalau Karyandi sendiri gimana nih? Suka kelupaan barang-barang apa, Kak?
5: HP.
1: Serius?
5: Iya.
1: Oh, HP kadang suka kelupaan.
5: Kadang kalau saya lagi makan, kadang lupa.
1: Lupa taruh di mana gitu ya.
5: Masih ada di kamar.
1: Padahal HP lumayan besar, Kak, ya?
5: Iya.
1: Nyelip-nyelip di bawah kasur, pernah nggak sih?
5: Iya, pernah. Kalau pas ada panggilan telepon, ada nggak kedengaran, lupanya di bawah bantal.
1: Tapi HP-nya kalian bersuara nggak? Atau berdering aja?
5: Silent.
1: Oh, di silent. Nah, itu dia yang susah dicari ya.
5: Iya.
1: Selain HP ada lagi nggak sih, Kak?
5: Udah, itu aja.
1: Cukup ya, jangan sampai banyak-banyak nanti.
5: Enggak.
1: Oke, mau lagu apa, Kak Rian?
5: Ini aja lagunya dari Dewa 19.
1: Yang mana?
5: Laskar Cinta aja.
1: Oke, buat siapa lagi lagunya nih?
5: Pas apa ya?
1: Siap.
5: Ada Akbar, Bang Uju, Pak Ojan, Irin, Sisi, Pak Sobari, Putra Banten, saudara Anggi buat semua aja lah ya.
1: Oke.
5: Okay. Ucapannya kompakan persaudaraan ya. Buat yang tersayang malam minggu tunggu ya.
1: Oh iya, malam minggu ya.
5: Iya. Pokoknya itu dana yang cantik ya deh.
1: Siap.
5: Iya. Buat sinanya. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
5: Ya, itu aja ya.
1: Terima kasih Kak Rian. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kalau tadi Kak Rian itu biasanya barang yang suka lupa adalah handphone. Nah, handphone ini sebenarnya juga cukup krusial ya pendengar. Kita suka taruh di mana, tapi alangkah baiknya jangan mode di ND dan berdering karena takutnya kita enggak bisa menemukan handphone itu di mana. Kita akan kembali lagi masih di Indonesia banget hari ini yang ngomongin tentang barang yang suka hilang di rumah dan juga ditemuin biasanya sama siapa nih?

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia banget. Hari ini kita masih bahas mengenai apa sih barang-barang yang suka banget kehilangan di rumah dan juga biasanya susah dicari dan biasanya ditemuin sama siapa nih. Di 0711-3699-77 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Indonesia banget, selamat siang.
1: Halo Mbak Dina, Indonesia banget.
0: Wow, ini Pak Zakaria ya?
1: Iya betul Mbak
0: Dina. Oh, kenapa nih suaranya kayaknya seruk-seruk basah Pak?
1: Mungkin belum ngopi mungkin ya.
0: Oh gitu ya, oh jam 2:30 masih mau ngopi nih.
1: Iya.
0: Gimana kalau Pak Zakaria, kalau barang-barang yang susah dicari di rumah apa biasanya Pak?
1: Barang yang kecil-kecil biasanya Mbak Dina ya. Sepertinya kaos kaki, kalau taro biasanya letaknya di sini, pindahin ke tempat lain. Nah itu susah, ini bingung nyarinya.
0: Oh gitu, barang-barang kecil lah ya. Biasanya kalau suka nemuin di rumah siapa nih Pak?
1: Biasanya dicari sendiri.
0: Mandiri ya?
1: Iya, kita punya itu berarti malam hari masing-masing.
0: Oke, mau lagu apa Pak hari ini?
1: Lagunya dari judulnya Satu-Satu ya.
0: Ijitaf ya?
1: Gitar ya, iya dari gitar.
0: Oke, okay. Buat siapa aja lagunya nih Pak?
1: Oke, okay. Dikirim dulu ya.
0: Boleh.
1: Oke, okay, terima kasih ya yang biasa ngirimin Pak Zakaria untuk Eli, Aldo, kemudian Robi, juga Bang Ilham, kemudian juga siapa yang di ini, pokoknya di kemudian Bang Uju ya, kemudian di Sayu. Buat Ari dan Iwan, kemudian tidak lupa untuk yang di Kertapati, siapa Mbak Rina di Kertapati? Ya, si Simon.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, juga Anggi dan Andra juga Pak. Tidak lupa Pak Darmawan, Bu Masito, juga Mbak itu yang di Pelaju. Eli, bukan Eli, siapa lagi?
0: Siapa
1: yang,
0: tuh?
1: Yang di Pelaju.
0: Vina jadi ikutan lupa ya Pak.
1: Iya, yang Ujo satu sering sama Ujo. Iya, Eli sudah ya. Ya pokoknya itu semua-semuanya yang pentingnya Mbak Vina ya. Kalau sama mantan nggak lupa ya Mbak Vina.
0: Siapa tuh?
1: Oh mantan Mbak Vina nggak lupa ya.
0: Ya enggak dong.
1: Nggak lupa teringat terus ya.
0: Iya.
1: Kita untuk Mbak Vina terima kasih waktunya. Semoga selalu sehat Mbak Vina.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Pak Zakaria tadi sama aja kayaknya sama Mbak Eli ya. Barang-barang kecil yang suka banget kehilangan kalau di rumah. Dari line telepon kita ke WhatsApp dulu deh. Ini ada dari Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Katanya sering lupa kalau disuruh jaga sayur. Ketika orang rumah ke warung, ingat itu sayur ketika sudah bau anggit. Faktor umur. Bau anggit ya bahasanya. Lagunya mau lagu kemarin Seventeen. Oke, nanti kita dengerin setelah ini ya Pak Tamrin yang ada di Lubuk Linggau. Kembali di 369977. Indonesia banget, selamat siang.
2: Indonesia banget, selamat siang.
0: Halo, Bang Robi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat luar biasa.
2: Makan.
0: Alhamdulillah.
2: Udah makan sama apa sih?
0: Tebak dong.
2: Mbak Vina.
0: Kenapa tuh?
2: Yang makan sama apa?
0: Tebak dulu hari ini makan pakai apa?
2: Ayam gebok.
0: Ayam geprek.
2: Ayam geprek.
0: Iya, saya lah si pecinta ayam geprek itu.
2: Mbak Vina kalau makan ayam geprek sambelnya banyak tak?
0: Enggak dong. Yang normal-normal aja kayaknya ya. Gimana nih Bang Robi? Kalau barang di rumah biasanya hilang apa?
2: Barang-barang kecil Mbak Vina.
0: Contohnya apa tuh?
2: Jepit kuku.
0: Oh iya, jepit kuku kecil banget ya.
2: Iya, terus jepit kuku itu lah kadang mencari-carian Mbak Vina.
0: Ini ya, ada lagi? Gunting-gunting.
2: Gunting, iya.
0: Yang kayak gitu ya.
2: Korek kuping Mbak Vina.
0: Oh iya, yang benar-benar kecil sekali.
2: Iya.
0: Tapi itu kalau keinjek juga lumayan ya kalau gunting kuku.
2: Oh iya. Itulah, mencari apa lagi kan. Kadang aku cek ini kadang meraba-raba itu tapi nayang kadang kesel tapi nayang nyarinya. Tahu lagi di samping aku tuh lah ada tuh.
0: Iya kan, apalagi barang kecil-kecil imut-imut kayak gitu ya.
2: Pas ini kan mama datang tuh kan, mak tolong cariin gini korek kuping cepet kuku ya.
0: Baru ya, baru ketemu kan?
2: Iya. Memang. Ini dekat dekat kau nih lah katanya.
0: Walau. Oke. Okay.
2: Itu kan tidak bisa ini, kita ngeraba-ngeraba.
0: Iya. Tidak bisa disalahkan sebenarnya nih. Mau lagu apa Bang Robi?
2: Lagunya Maya Estianti.
0: Yang mana?
2: Ingat kamu.
0: Wow, aku ingat mau makan itu ya.
2: Iya, ingat Mbak Pina.
0: Peres deh. Lanjut buat siapa lagunya?
2: Kirim salam buat tadi ada Pak Jakaria ya.
0: Iya.
2: Jakaria terus ada Eli, Anto, Bang Aldo di Pali, terus Bang Aris Kayu, Bang Iwan Sekayu, dan Arok, terus ini Bu Marsito, Pak Darmawan, Bang Ardian, Bang Aris di Prabu di Lombok Linggau, Rili di Prabu Muli, terus ada Andra, ada Anggi, terus ada Bang Akbar. Terus apa lagi ya? Tuh, Pak Azari, semuanya aja Mbak Pina.
0: Oke.
2: Okay. Ucapannya selamat panas-panasan ya Mbak Pina, panas.
0: Selamat berpanas-panasan ya.
2: Iya, panasnya Mbak Pina.
0: Ya Allah.
2: Boleh spesial lah.
0: Boleh.
2: Spesial buat kipas angin aku Mbak Pina.
0: Ya sudah kalau begitu.
2: Selamat berjuang. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri.
0: Jangan cepat rusak ya bilangin.
2: Jangan cepat rusak, awet, panjang umur.
0: Amin, ya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Kalau rusak, masuk minta dengan Mbak Pina.
0: Siap, nanti kita cari door prize terdekat ya.
2: Ya itu aja Mbak Pina ya. Selamat tugas, semoga sehat, panjang umur.
0: Amin. Murah
2: rezekinya Mbak Pina ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih Mbak Pina.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tadi kalau Bang Robi sebenarnya sama aja ya. Barang-barang kecil, gunting kuku, ya kayak gitu biasanya suka hilang. Kembali lagi deh di belakang Bang Robi ada siapa di mana nih? Indonesia banget, selamat siang.
3: Indonesia banget, selamat siang.
0: Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Ya halo, ini sama Fauzan Banyuasin.
0: Oh Fauzan di Banyuasin. Kabarnya gimana Banyuasin hari ini?
3: Untuk Banyuasin ini cuacanya cerah, ceria. Udaranya lumayan segar Mbak.
0: Oh alhamdulillah.
3: Lagi kalau di luar luar ruangan gitu ya, anginnya lumayan sepoi-sepoi, enak gitu.
0: Oh alhamdulillah, tidak terlalu gersang seperti kemarin-kemarin ya?
3: Alhamdulillah udah lumayan, tanaman ini sempat terguyur hujan, udah mulai lumayan segar kayak gitu.
0: Oh Masya Allah, baiklah. Gimana nih kalau kita ngobrolin tentang barang-barang yang suka hilang nih Kak Fauzan? Kalau Kak Fauzan sendiri gimana?
3: Barang yang suka hilang ya? Kalau saya sih, barang-barang suka hilang apalah ya, mungkin nggak terlalu ini Mbak ya.
0: Iya.
3: Ya soalnya kalau maksudnya ini gimana ini maksud?
0: Biasa di rumah itu kan biasanya kita suka banget kehilangan barang kayak gunting di mana nih yang kayak gitu loh.
3: Oh suka lupa gitu.
0: Iya ya. Suka ketinggalan di mana, nggak tahu nyimpennya di mana.
3: Kalau saya sih ini Mbak kadang ya ada masanya kita lupa ya, tapi memang ini ngasih solusinya itu dikasih di suatu tempat kayak itu loh Mbak, yang mungkin bisa mudah kita cari kayak gitu. Nah jadi setelah dipakai itu ditaruh di tempat yang udah kita sediakan tadi, misalnya yang mudah kita ingat, taruh di atas lemari misalnya gitu kan.
0: Oh ini bagus nih tipsnya, jadi kita teratur gitu ya.
3: Iya ya, sebenarnya nggak diharuskan terus ada tempat khusus kan, tapi taruhlah tuh kita tuh mempunyai satu tempat yang membuat mudah dicarinya, terus membuat kita nggak jadi bingung kan. Jadi oh aku setiap udah ini ku taruh misalnya contoh di dalam tas kayak gitu, jadi kita ingat kayak gitu kan. Ya kayak gitu Mbak.
0: Bagus-bagus. Ini tipsnya juga bisa ditiru nih sama para pendengar ya, jadi taruh barang pada tempatnya gitu ya.
3: Iya ya, karena kalau kita kadang kan ada masanya, kadang kita tuh buru-buru cuman main di taruh-taruh basing kan. Kadang masanya nanti kita pengen menggunakan lagi atau membutuhkan lagi, kadang kita bingung itu kadang kan.
0: Iya di mana nih?
3: Di mana kemarin itu kayaknya aku taruh di sini. Nah karena ini ditaruhnya sembarangan tadi kan.
0: Iya bener. Ya udah deh, mau lagu apa nih Kak Fauzan?
3: Coba kalau untuk lagunya dari apa itu namanya?
0: Apa tuh?
3: Ketika Cinta Bertasbih aja, Mbak, dari Melly Goeslaw.
0: Oke, okay, spesial lagunya buat siapa?
3: Spesialnya untuk semua pendengar Pro Satu aja, ucapannya saya selamat untuk semuanya. Teruntuk Mbak Vina, selamat tugas sampai tuntas. Doa terbaik buat Mbak Vina dan juga kan di sana, Mbak, ya.
0: Iya.
3: Yeah. Ya, mungkin itu aja, Mbak Vina. Lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Fauzan yang ada di Banjuasin. Oke deh, kita dengerin dulu nih beberapa request lagu dari pendengar yang sudah diminta di Indonesia Bagus untuk edisi hari ini.

0: Ih, kok gitu kan sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Berikan prosa terhadap Palembang, lagu dari Melly Goeslaw, Ketika Cinta Bertasbih, tadi menutup kebersamaan kita di Indonesia Bakat untuk edisi hari Sabtu 26 September 2026. Tapi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 MHz. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 dari Palembang, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Green Radio untuk edisi hari Sabtu 26 September 2026. Setelah hujan kemarin beberapa hari yang lalu, tepatnya yang mengguyur kota Palembang dan juga Sumatera Selatan sekitarnya, diperkirakan pada tanggal 22 September lalu, pendengar, kualitas udara di kota Palembang ini dilaporkan mengalami perbaikan. Pada pagi hari, tepatnya di tanggal 23 September, kadar PM2.5 tercatat berada di bawah 55,4 mikrogram per meter kubik. Nah, bicara soal kualitas udara, kami juga ingin mengajak pendengar RRI Palembang untuk ikut berbagi cerita nih. Bagaimana kondisi udara di sekitar tempat tinggal Anda setelah hujan kemarin? Apakah terasa lebih sejuk dan juga segar? Atau masih terasa berdebu dan kurang nyaman? Jadi ceritakan kondisi udara di tempat Anda pendengar, sekaligus juga boleh sebutkan ada di daerah atau kawasan mana. Bisa di line telepon 0711-369977 ataupun di WhatsApp di 0821-792-7900. Karena pendengar, menjaga udara tetap bersih ini bukan hanya tugas pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan informasi lingkungan dalam Green Radio. Pendengar, kali ini kita bicara soal sampah dan juga drainase di Kota Palembang. Jadi pemerintah Kota Palembang saat ini melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang rawan mengalami genangan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kondisi saluran drainase yang dapat terganggu ketika dipenuhi oleh sampah. Nah, pendengar, sampah yang masuk dan juga menumpuk di saluran air tentunya bisa menghambat aliran, terutama ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi. Karena itu, menjaga drainase tetap bersih sebenarnya bisa dimulai dari hal yang cukup sederhana, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, dan juga memastikan sampah rumah tangga ini dibuang pada tempatnya. Coba kalian perhatikan juga lingkungan di sekitar kita, bagaimana kondisi drainase di sekitar tempat tinggal pendengar. Apakah masih sering ditemukan sampah di dalam saluran air, atau lingkungan tempat pendengar ini sudah memiliki saluran yang bersih dan juga terawat? Mari kita sama-sama peduli pendengar, karena saluran air yang bersih bukan hanya membuat lingkungan terlihat lebih baik, tetapi juga membantu menjaga kelancaran aliran air saat hujan.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Ada Air Supply dengan Goodbye yang baru saja Anda dengarkan di Prau 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar mengenai keberadaan pohon, taman, dan juga ruang hijau di tengah kota ini tentu bukan hanya membuat suasana menjadi lebih asri ya. Ruang terbuka hijau juga punya peran penting dalam membantu membuat lingkungan perkotaan terasa lebih sejuk dan nyaman. Nah, di tengah aktivitas dan padatnya kawasan perkotaan, keberadaan pepohonan ini bisa memberikan area teduh sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan. Karena itu pendengar, menjaga ruang terbuka hijau bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi kita juga nih sebagai masyarakat ikut bisa berperan, misalnya dengan tidak merusak tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut merawat ruang hijau yang ada di sekitar kita. Kalau di Palembang sendiri, ruang terbuka hijau kan sebenarnya ada banyak ya, kayak misalnya di kawasan Kambang Iwa, atau misalnya di Putih Kayu dan lain sebagainya. Coba deh diperhatikan juga lingkungan sekitar pendengar. Apakah di kawasan tempat tinggal pendengar masih banyak ruang hijau dan pepohonan, atau justru semakin sedikit karena perkembangan kawasan perkotaannya? Dan juga kita juga udah dapat WhatsApp nih dari Pak Antoni yang ada di Palembang. Katanya pada waktu lalu memang terasa lebih segar udaranya sedikit, tapi akhirnya tetap panas udaranya di wilayah Jalan Basuki Rahmat ya di Palembang. Iya, karena hujannya sudah 2 hari yang lalu Pak Antoni ya. Ini kita doakan saja semoga hari ini dan besok-besok juga turun lagi hujan supaya intensitas asapnya berkurang dan juga udaranya bisa menjadi lebih baik.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan Ungu, penyanyi jalanan nih. Selamat sore pendengar, gimana kabarnya di Sabtu sore ini? Buat pendengar yang dari tadi pagi sudah beraktivitas, mungkin di hari Sabtu masih ada yang tetap bekerja ya, kayak kami nih. Beres-beres rumah, atau udah berpergian dari pagi, atau punya berbagai kegiatan lainnya. Sekarang kayaknya udah pukul 16.06 waktu Indonesia Barat, coba istirahat dulu deh pendengar. Ini kami penasaran deh, Sabtu sore pendengar prosator dari Palembang ada di mana sih sekarang? Ada yang masih di jalan nih? Atau sekarang ada di rumah? Atau sekarang lagi siap-siap juga karena ini malam minggu ya? Pokoknya buat yang sedang berkendara, mungkin sedang dalam perjalanan pulang, atau mau ketemu keluarga, mau nongkrong sama teman, sekedar keliling menikmati suasana Sabtu sore aja. Ada juga mungkin pendengar yang sore hari ini memilih tetap di rumah, rebahan, ngopi, terus nikmatin juga makanan siang, makan siang, bukan sore ya, ataupun makanan ringan, dan juga kumpul sama keluarga, apapun kegiatannya, coba dong boleh di-share ke kami nih di sore hari ini di 0821-792-79090. Sabtu sore ini apakah terasa santai atau justru masih sibuk dengan pekerjaan dan juga aktivitasnya?

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, siapa nih yang kalau Sabtu sore sudah mulai berpikir malam minggu ataupun sore hari ini makan apa ya? Palembang tentu punya banyak pilihan kuliner yang bisa dinikmati ya. Mulai dari yang sudah sangat familiar nih seperti pempek, tekwan, model, ataupun berbagai makanan dan jajanan yang bisa menemani sore sampai malam hari Anda. Kalau mau yang sederhana bisa cari pempek hangat, abis digoreng ya dengan cuko yang pedas dan juga manis nih. Atau buat yang suka makanan berkuah, tekwan atau model ini bisa jadi pilihan untuk menghangatkan suasana sore. Tapi nih pendengar, sebenarnya kulineran tuh bukan cuma soal makanannya ya. Kadang yang dicari tuh juga suasananya. Ada yang seneng makan di tempat yang ramai karena sekalian bisa nongkrong juga sama teman-teman. Ada yang lebih suka tempat yang tenang untuk ngobrol sama keluarga. Dan ada juga nih, yang penting makanannya enak, harganya bersahabat, dan porsinya bikin kenyang. Nah, kalau pendengar perusahaan dari Palembang, Sabtu sore seperti sekarang, biasanya paling suka kulineran di mana? Ataupun kemana nih? Atau apa nih kulinernya? Atau ada tempat makanan favorit yang selalu pendengar datangi kalau akhir pekan, kalau keluarga itu kan biasanya setiap weekend ada nih tempat yang favorit, misalnya tempat makan pempek atau lain sebagainya. Atau mungkin ada kuliner khas Palembang yang menurut pendengar wajib dicoba oleh orang ataupun teman-teman yang dari luar kota Palembang nih buat makan di Palembang, apa nih yang menarik?

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

94.4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita bahas mengenai kuliner yang bakalan dimakan malam minggu nih pendengar, satu sore seperti ini memang paling enak kalau dimanfaatkan untuk keluar sebentar, ya gak sih? Cari suasana atau sekedar menikmati sore sebelum malam datang. Nah, buat pendengar yang sedang cari ide nih mau kemana sore hari ini, ada satu kegiatan sederhana yang bisa dicoba. Apa tuh? Yaitu menikmati sunset. Waduh, ala-ala sunset ya di sekitar Sungai Musi. Palembang kan punya Sungai Musi nih yang menjadi salah satu bagian penting ya dari wajah kota Palembang. Dan ketika sore mulai datang, suasana di sekitar sungai ini bisa menjadi pilihan untuk sekedar duduk-duduk santai, jalan-jalan, atau menikmati pemandangan. Apalagi kalau langitnya sedang cerah. Matahari yang perlahan turun, terus suasana sungai dan aktivitas warga yang masih berjalan di sekitar kawasan Jembatan Ampera itu, pendengar, bisa menjadi teman juga untuk menghabiskan Sabtu sore. Sebenarnya tidak harus melakukan sesuatu yang spesial ya. Kadang kita hanya perlu keluar sebentar dari rutinitas, terus juga cari tempat yang nyaman, duduk, ngobrol nih dengan keluarga atau teman sambil menikmati suasana kota. Buat yang sedang berdua, bisa jadi ini momen ngobrol santai. Buat bareng keluarga, bisa menjadi waktu untuk jalan-jalan bersama. Dan buat pendengar yang sedang butuh sedikit suasana berbeda nih setelah seminggu beraktivitas, menikmati sore di sekitar Sungai Musi juga bisa menjadi pilihan. Tapi tetap ya, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker juga.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Pro 1 RRI Palembang, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman Komdigi, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-14 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pilihan kami hadir kembali menyapa ruang dengar Anda masih dalam serangkaian Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami informasikan untuk Anda terlebih dahulu nantinya di menit ke-53 lepas dari pukul 17 nanti kami akan hadirkan untuk Anda dan juga kita simak bersama surah pembacaan ayat suci Al-Quran, maksud kami surah Ali Imran ayat 133 hingga 136 dibacakan oleh Qori Haja Ondiana SAG. Dan di menit ke-59 lepas dari pukul 17 kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Awalnya, pedagang dan ulama dari Timur Tengah yang datang ke Asia Tenggara untuk berdagang dan menyebarkan Islam membawa tradisi penggunaan penutup kepala sebagai bagian dari identitas keislaman. Nah, kopiah diperkirakan berasal dari pengaruh tersebut. Ketika Islam mulai menyebar di Nusantara, kopiah diadaptasi menjadi bagian dari budaya lokal. Bentuk dan bahan disesuaikan dengan iklim tropis dan kebutuhan masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda, kopiah digunakan sebagai simbol identitas Muslim dan perlawanan terhadap penjajah. Para ulama dan tokoh pergerakan nasional sering mengenakan kopiah sebagai tanda kebanggaan terhadap agama dan budaya lokal. Kopiah juga menjadi pembeda antara masyarakat pribumi dan penjajah yang biasanya mengenakan topi ala Eropa. Kopiah semakin populer pada era pergerakan nasional. Tokoh-tokoh seperti Soekarno sering mengenakan kopiah hitam sebagai simbol nasionalisme dan identitas Muslim. Soekarno menjadikan kopiah sebagai bagian dari penampilannya dalam acara-acara resmi, sehingga kopiah semakin diidentikan dengan kepemimpinan dan kebangsaan. Setelah Indonesia merdeka, kopiah menjadi bagian dari pakaian resmi untuk acara-acara kenegaraan dan keagamaan. Kopiah hitam khususnya menjadi simbol keseriusan dan kesederhanaan. Di Indonesia, kopiah menjadi simbol nasionalisme dan persatuan.

0: Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Dengar, Lentera Hati kembali hadir di sore hari ini dengan satu buah kisah perempuan yang dikatakan Nabi bebas dari neraka. Satu kali, Sayyidah Aisyah menerima kunjungan perempuan miskin yang membawa dua putrinya. Karena iba, istri Rasulullah ini pun memberi mereka tiga buah kurma. Sesuai dengan jumlahnya, masing-masing dari mereka mendapat satu buah kurma. Detik-detik mengharukan Sayyidah Aisyah terjadi ketika kurma tersebut hendak disantap. Si ibu gagal melahap kurma yang siap masuk mulutnya karena dua putrinya merengek meminta kurma lagi. Perempuan itu kemudian membagi dua dari sebutir kurma yang batal ia makan. Lalu memberikan masing-masing bagian kepada dua putri kecilnya dengan penuh keibuan. Sayyidah Aisyah pun terenyuh menyaksikan kasih sayang si ibu tersebut. Saat Rasulullah datang, Sayyidah Aisyah memberitahunya tentang kisah yang membuatnya takjub itu. Rasulullah lalu bersabda, "Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa neraka."

masih dalam lentera hati dengan kisah yang berbeda dari zaman Rasulullah, di mana Rasulullah pernah bercerita tentang seorang pria yang tidak pernah melakukan perbuatan baik. Hanya saja, lelaki ini termasuk orang yang gemar memberikan utang kepada banyak orang. Satu hal yang menarik dari orang tersebut, tiap hendak menagih hutang, ia selalu berpesan kepada petugas tagihnya, "Ambillah piutang dari yang mudah-mudah, dan maafkanlah atau relakanlah yang sulit-sulit. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita." Ketika pria ini meninggal dunia, Allah bertanya, "Pernahkah kamu telah berbuat baik?" "Belum pernah," jawab lelaki itu. "Hanya saja hamba memiliki pelayan dan hamba gemar memberikan hutang kepada orang-orang. Tiap hamba suruh pelayan itu menagih hutang, hamba katakan,

pendengar, untuk selanjutnya kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran yang akan membacakan surah Ali Imran dimulai dari ayat 133 dan sampai 136 maksud kami, dibacakan oleh Qori'ah Haja Ondiana, sarjana agama Islam, dan di menit ke-59 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

ونعم أجر العاملين. صدق الله.

Mendengar dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita terkhusus di sore hari ini diterima oleh Allah SWT dalam keridhaannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-36, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk yang saat ini masih monitor Pro 1 RRI Palembang, kami akan terus membersamai Anda dengan informasi terupdate dan juga hiburan menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami juga akan update informasi untuk Anda lewat Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalian. A35, silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-47 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi ini akan kami hadirkan untuk Anda terkait kabut asap tebal di Palembang. 6 penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II tertunda. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Akibat kabut asap yang tebal pada Jumat 25 September 2026 kemarin, 6 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan mengalami penundaan jadwal penerbangan. Jadi 6 penerbangan tersebut terdiri dari penerbangan keberangkatan dan 3 penerbangan kedatangan. Pendengar, Humas Bandara SMB 2 Palembang ini, Nidia Bestoni, juga menjelaskan dampak kabut asap yang menyebabkan jarak pandang menurun hingga sekitar 700 meter dan juga sempat berada di bawah batas minimum operasional penerbangan. Jadi kondisi jarak pandang sempat berada di bawah batas minimum operasional, jadi penerbangan sehingga menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami penundaan. Jadi pendengar, tercatat ada 6 penerbangan yang berdampak langsung. Gangguan ini juga terjadi pada rute utama Palembang-Jakarta dan juga sebaliknya, yang merupakan jalur tersibuk di bandara ini. Adapun rincian penerbangan yang terdampak, yakni keberangkatan Super Airjet dan juga Garuda Indonesia serta Super Airjet dan juga maskapai lainnya, pendengar. Untuk kemudian salah satu penerbangan bahkan harus melakukan perubahan status operasional akibat cuaca yang sangat memburuk. Penerbangan Super Airjet IU922 mengalami perubahan estimasi kedatangan menjadi pukul 9.57 waktu Indonesia Barat dan berstatus return to base di RTB maksud kami. Jadi status ini berarti pesawat tidak dapat melanjutkan pendaratan di bandara tujuan, harus kembali ke bandara asal demi keselamatan. Dan juga pendengar, tentunya pesawat IU922 yang kembali ke Jakarta ini setelah tidak dapat melanjutkan pendaratan di bandara SMB 2 Palembang akibat jarak pandang yang berada di bawah batas minimum operasional, jadi tidak dapat beroperasi. Untuk sementara ini kita cuma bisa berdoa pendengar, mudah-mudahan kabut asap yang ada di kota Palembang terkhusus Sumatera Selatan segera pulih, tidak ada lagi. Dan ini sudah beberapa hari juga kita dilanda hujan, mudah-mudahan ini akan menjadi titik awal dan langkah yang baik untuk nantinya dapat menghilangkan kabut asap atau karhutla yang terjadi di kota Palembang, untuk masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala dan bisa mencari rezeki lagi dengan bebas, dengan tidak

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PMN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang, menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita, jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Ya, mungkin apa lagi tahapannya gitu?
2: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Nah. Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
10: Kalau sama pungli yang 150.000 per pekan itu gimana,
11: Pak? Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
10: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, Pak. Sebagai kooperatif.
11: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farpokan.
13: Kriya Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kriya Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kriya Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kriya Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kriya Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farpokan.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan kisah yang diadakannya Kriya Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Oh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini? Lawannya sudah santai.
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
17: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentu menjadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan, apa namanya, briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu, kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
19: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
18: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
20: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
18: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
22: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
23: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
22: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
22: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita simak warta berita dari Pro 3 Jakarta, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk kembali menyimak mimbar agama Katolik. Di kesempatan sore hari ini, Sabtu 26 September 2026, bersama dengan Pembimas Katolik Leonardus Sutrisno SAG MSI dengan topik bukan hanya berkata iya, tetapi sungguh melakukan kehendak dari Allah. Pendengar, untuk mimbar agama Katolik di kesempatan sore hari ini juga menutup seluruh rangkaian Palembang sore ini. Pilih Makomi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk support, atensi, dan juga segalanya yang sudah membantu dan juga monitor Pro 1 RRI Palembang di serangkaian Palembang sore ini. Jangan khawatir, setelah ini akan ada rekan kami Nadiar yang akan melanjutkan di sepanjang Palembang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya, Leonardo Sutrisno, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Semoga damai dan kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua, dimanapun kita berada. Bagi yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, di rumah sakit, dan dimanapun Anda berada, kiranya sabda Tuhan malam hari ini menjadi penghiburan sekaligus kekuatan bagi kita. Para pendengar terkasih yang dicintai Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah bukan sekedar berkata ya di mulut, tetapi sungguh melakukan kehendak Allah. Mari kita mengawali permenungan kita dengan memohon terang Roh Kudus dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bukalah hati kami agar kami tidak hanya mendengar sabdamu, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang akan kita renungkan pada malam hari ini mengajak kita merenungkan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sangat menyentuh kehidupan kita. Apakah iman kita berhenti pada kata-kata atau sungguh terlihat dalam tindakan nyata? Sekali lagi, pertanyaan yang akan kita renungkan adalah, apakah iman kita berhenti pada kata-kata alias iman berhenti di mulut, atau sungguh terlihat iman itu dalam tindakan nyata? Dalam Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32, Yesus menceritakan tentang seorang ayah yang mempunyai dua orang anak. Sang ayah meminta anak pertama pergi bekerja di kebun anggur. Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan akhirnya pergi. Lalu ayah itu meminta hal yang sama kepada anak kedua. Anak kedua menjawab dengan sopan, "Baik, Bapak." Namun ternyata ia tidak pergi. Yesus kemudian bertanya, siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawabannya jelas, anak pertama. Bukan karena ucapannya, tetapi karena tindakannya. Anak pertama memang berkata tidak. Tetapi faktanya, kenyataannya, ia berangkat juga. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Melalui bacaan pada malam hari ini, maka ada beberapa hal, poin penting permenungan yang akan kita renungkan bersama. Pertama, Tuhan melihat hati yang bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita menilai seseorang dari kata-katanya. Kalau berbicara sopan, kita menganggapnya baik. Kalau pandai berbicara tentang agama, kita menganggapnya saleh. Tetapi Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih penting, lebih dalam. Allah melihat hati. Allah melihat tindakan.
Anak pertama memang berkata kasar. Anak pertama bisa jadi katakannya tidak sopan. Ia berkata, "Aku tidak mau, Bapak." Jawaban itu tentu mengecewakan ayahnya. Namun yang indah adalah setelah itu ia berubah. Ia menyesal, lalu ia pergi bekerja. Di mata Tuhan, pertobatan itu sangat berharga. Allah selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk berubah. Berikut ada ilustrasi sederhana untuk membantu permenungan kita lebih mendalam. Ada seorang pemuda yang sejak kecil rajin ke gereja, namun setelah bekerja, ia mulai jarang berdoa. Ia merasa hidupnya sibuk. Suatu hari ibunya sakit keras. Saat menjaga ibunya di rumah sakit, ia melihat ibunya tetap mendoakan dirinya. Hatinya tersentuh. Sejak saat itu ia mulai kembali berdoa, melayani, dan memperbaiki hidupnya. Mungkin selama beberapa tahun ia sempat berkata tidak kepada Tuhan melalui hidupnya. Tetapi akhirnya ia berkata ya lewat tindakannya. Bukankah Tuhan bersuka cita melihat perubahan seperti itu? Ini poin pertama permenungan kita. Lalu poin kedua permenungan kita adalah bahaya iman yang hanya di bibir. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, anak kedua justru terlihat lebih sopan. Ia tadi berkata, "Baik, Bapak." Tetapi apa yang terjadi? Ia tidak pergi. Inilah yang dikritik oleh Yesus. Iman yang berhenti pada ucapan. Iman berhenti di mulut. Dalam kehidupan sekarang, godaan ini sungguh nyata. Kita mudah mengatakan, "Saya percaya Tuhan. Saya mengasihi sesama manusia. Saya mendukung kejujuran." Tetapi ketika kesempatan datang, tindakan kita justru berbeda. Orang banyak mengalami krisis integritas antara kata-kata dan perbuatan tidak matching, tidak match antara kata dan tindakan berbeda. Di mulut berkata manis, berkata sopan, tetapi tindakannya mengecewakan. Mari kita renungkan lebih mendalam sambil melihat contoh di dalam keluarga. Seorang ayah sering mengajarkan anaknya supaya jujur. Tetapi ketika ada tamu yang tidak ingin ditemui, ayah berkata kepada anaknya, "Nak, bilang saja ayah tidak ada." Anaknya bingung. Ayah mengajarkan kejujuran, tetapi memberi contoh kebohongan. Anak-anak belajar bukan hanya dari nasihat. Mereka belajar dari teladan. Atau kita bisa melihat contoh lain di tempat kerja. Ada pegawai yang selalu berkata, "Integritas itu penting, saudara-saudari." Namun ketika mengurus administrasi, ia sengaja memperlambat pelayanan. Supaya apa? Supaya ia mendapatkan imbalan. Ucapan dan tindakan tidak lagi sejalan. Yesus mengingatkan bahwa Allah menghendaki kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Itulah yang disebut manusia berintegritas. Sekarang kita masuk pada poin ketiga permenungan kita.
Pertobatan tidak pernah terlambat. Umat beriman Katolik pendengar RRI Pro 1 Palembang yang terkasih di dalam Tuhan, bagian paling indah dari Injil yang kita dengarkan pada malam hari ini terdapat pada penjelasan Yesus setelah perumpamaan itu. Yesus berkata bahwa para pemungut cukai dan perempuan-perempuan berdosa justru lebih dahulu masuk kerajaan Allah. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa perempuan-perempuan berdosa dan para pemungut cukai justru lebih dahulu masuk kerajaan Allah? Karena mereka bertobat. Sedangkan sebagian pemimpin agama menolak berubah. Ini bukan berarti dosa menjadi baik, bukan. Justru Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah selalu membuka pintu bagi orang yang mau kembali. Kasih Allah selalu membuka pintu bagi orang yang mau bertobat dan kembali kepada Allah. Mari kita renungkan poin ini dengan lebih mendalam melalui ilustrasi berikut ini. Mari kita membayangkan seorang anak yang memecahkan vas bunga di rumah. Karena takut dimarahi, anak itu bersembunyi. Ibunya mencari. Ketika akhirnya anak itu datang sambil menangis dan berkata, "Ma, maaf ya. Ma, maaf." Sang ibu memeluknya. Mengapa? Karena hubungan lebih penting daripada vas bunga. Sekali lagi, hubungan relasi antara ibu dan anak lebih penting daripada vas bunga. Hubungan manusia satu dengan yang lain lebih penting daripada vas bunga. Demikian pula Allah kita. Allah tidak senang melihat kita jatuh, tetapi Allah sangat bergembira ketika kita kembali kepadanya. Allah sangat bersuka cita ketika kita bertobat dan kembali dalam pelukan Allah. Sekarang kita masuk pada permenungan poin keempat. Kebun anggur kita ada di mana? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Kebun anggur kita sebenarnya ada di mana? Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil tadi, sang ayah berkata, "Pergilah bekerja di kebun anggur." Pertanyaannya, apa arti kebun anggur bagi kita sekarang? Kebun anggur adalah tempat Tuhan mempercayakan hidup kita. Sekali lagi, yang dimaksud kebun anggur adalah tempat Tuhan mempercayakan hidup kita. Bagi orang tua, kebun anggurnya adalah keluarga. Bagi guru, kebun anggurnya adalah ruang kelas. Bagi petani, kebun anggurnya adalah sawah. Kebun karet, kebun sawit, kebun singkong, dan lain sebagainya. Bagi pegawai, kebun anggurnya adalah kantor. Bagi pelajar, kebun anggurnya adalah sekolah. Disitulah Tuhan mengundang kita berkarya. Tuhan mengundang kita berkarya di kebun kita masing-masing. Kita perdalam permenungan ini dengan kisah kecil berikut ini. Di sebuah desa ada seorang petugas kebersihan yang setiap pagi menyapu, yang setiap pagi rajin menyapu jalan sebelum matahari terbit. Orang-orang jarang sekali mengenalnya. Suatu hari seorang anak kecil berkata,
Pak, terima kasih ya. Berkat Bapak, jalannya jadi bersih. Lalu petugas itu tersenyum. Ia berkata, saya bekerja bukan supaya terkenal, nak. Bukan supaya saya dipuji, nak. Saya ingin orang lain nyaman. Bukankah itu juga bentuk bekerja di kebun anggur Tuhan? Kadang pekerjaan sederhana justru menjadi kesaksian iman yang besar. Lalu permenungan kita berikutnya adalah tiga langkah mengatakan ya kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi seperti anak pertama yang akhirnya melakukan kehendak ayahnya? Ada tiga hal. Yang pertama, berani mengakui kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting adalah keberanian berkata, Tuhan, saya salah. Tuhan, saya lalai. Tuhan, saya khilaf. Tuhan, saya telah berdosa. Pengakuan dosa bukan tanda kelemahan. Justru itu tanda kerendahan hati. Maka langkah pertama, hal penting pertama yang kita lakukan supaya kita bisa melakukan kehendak Allah sebagaimana dicontohkan oleh anak yang pertama dalam bacaan malam hari ini adalah berani mengakui kesalahan dan akhirnya bertobat. Lalu hal kedua, mulai dari tindakan kecil. Kita tidak perlu menunggu kesempatan besar. Hari ini kita bisa meminta maaf, membantu tetangga, menemani orang tua, membuang sampah pada tempatnya, bekerja dengan jujur, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan kecil seperti itu yang kita lakukan dengan kasih memiliki nilai besar di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya melihat tindakan-tindakan besar, spektakuler, tetapi tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan dengan motivasi, dengan hati yang tulus, dengan hati yang besar, selalu bernilai besar di mata Tuhan. Lalu hal yang ketiga yang kita juga perlu lakukan adalah konsistensi setiap hari. Kelemahan kita sebagai manusia adalah bersikap konsisten. Iman bukan proyek satu hari. Itu perlu kita sungguh-sungguh renungkan dan sadari. Iman bukan proyek satu hari. Iman adalah perjalanan. Iman adalah proses panjang yang mesti kita lalui dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan konsistensi. Setiap pagi kita dapat bertanya, Tuhan, apa yang engkau kehendaki dari diriku hari ini? Lalu kita berusaha melakukannya. Mari kita lakukan refleksi pribadi, saudara-saudari yang dicintai Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita bayangkan Tuhan sedang memandang kita dengan penuh kasih. Dan renungkan, mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saya lebih sering berkata ya kepada Tuhan hanya dengan kata-kata, hanya dengan mulut saja? Di bagian mana hidup saya masih menolak panggilan Tuhan? Siapa yang perlu saya ampuni? Siapa yang perlu saya bantu? Langkah nyata apa yang akan saya lakukan hari ini?
Biarkan sabda Tuhan bekerja di dalam hati kita berdasarkan inspirasi yang kita baca dari bacaan pada malam hari ini dari Injil Matius 21 ayat 12.

pandai berkata-kata. Allah mencari hati yang mau berubah. Lebih baik pernah salah lalu bertobat daripada terlihat baik tetapi menolak melakukan kehendaknya. Itu kemunafikan. Semoga setelah mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kita semakin berani mengatakan yes, mengatakan ya kepada Tuhan, bukan hanya dengan bibir. Sekali lagi, mengatakan ya kepada Tuhan, bukan hanya dengan bibir, tetapi dengan seluruh hidup kita. Berarti juga secara konsisten kita melakukannya dengan tindakan-tindakan konkret kita. Semoga keluarga kita menjadi tempat tumbuhnya kasih. Tempat kerja kita menjadi ladang kejujuran. Sekolah kita menjadi ruang pelayanan. Dan masyarakat kita semakin dipenuhi orang-orang yang mewujudkan iman melalui tindakan nyata. Kita akhiri permenungan ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memanggil kami untuk bekerja di kebun anggur-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan bila kami sering hanya pandai berkata ya, tetapi lalai melaksanakan kehendak-Mu. Berilah kami hati yang rendah hati untuk bertobat, keberanian untuk berubah, dan kesetiaan untuk melakukan kebaikan setiap hari. Berkatilah seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, Pro 1 Palembang dimanapun berada, keluarga-keluarga kami, para pekerja, para petani, para guru, para pelajar, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang mengalami kesulitan, dan semua orang yang membutuhkan penghiburan dan peneguhan. Semoga kami semakin menjadi saksi kasih Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, bersama Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini dalam program Mimbar Agama Katolik. Sampai jumpa kembali dalam permenungan Sabda Tuhan berikutnya. Saya, Leonardo Sutrisno, bersama kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, damai Kristus menyertai kita semua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Cinta di Balik Kabut.
3: Ah, Bang Jaka belum mengenal Adrian. Wataknya memang begitu, keras dan tegas, tapi hatinya baik. Dia penuh perhatian sebenarnya.
4: Adrian itu berbahaya. Saya harus hati-hati. Tapi persetan dengan dia. Kalau kepala desa sudah saya pegang, aman.
3: Kok Bang Jaka jadi terdiam?
4: Oh iya, saya hampir lupa. Ada janjian dengan Pak Agung kepala desa. Kita pulang ya.
2: Cinta di Balik Kabut, kisah tentang perjuangan hidup, cinta, kesetiaan, dan pengorbanan yang tersingkap dari rimbunan hutan Kalimantan. Cinta di Balik Kabut, naskah oleh Supriyani, dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Palangkaraya, sutradara Aquarini.
5: Tidak mau duduk bersama.
6: Baca berita di media sosial itu hampir semua isinya cuma fitnah, hoax, saling menjelekkan. Ah, capek. Coba dengar radio. Mana nih yang ada beritanya?
7: Memasuki puncak musim kemarau, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengantisipasi terulangnya kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kabut asap. Walaupun kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih jarang terjadi, kewaspadaan tidak boleh kendor.
6: Ah, berita bencana juga. Tapi apa masih ada yang berani bakar lahan dan hutan lagi ya? Cari gara-gara namanya. Dia akan berhadapan dengan saya.
8: Aduh, wah gawat ini. Ada orang gaya dekat-dekat sini. Aduh, tolong, tolong.
5: Siapa itu yang minta tolong? Sepertinya suara perempuan.
8: Tolong.
5: Ada apa ya?
8: Tolong. Tolong.
5: Aduh, hah? Ini? Ada orang berteriak minta tolong. Oh, Bu Nani. Ada apa, Bu? Kenapa, Bu?
8: Aduh, Nak Adrian. Untung ada kamu, Nak Adrian. Lihat itu, lihat. Kebakaran lagi.
5: Astaga.
8: Api bisa sampai ke kebun ibu ini nanti.
5: Api dari mana lagi ini, Bu?
8: Oh, ibu juga nggak tahu.
5: Kemarin terbakar. Aduh. Sudah kami padamkan. Hari ini terbakar lagi, Bu. Bu Nani kah yang membakar?
8: Tidak.
5: Yang membuat api
8: tidak,
5: tadi?
8: Tidak, tidak. Ibu tidak tahu asal api dari mana. Tiba-tiba saja, api sudah menjalar kemana-mana, Nak Adrian.
5: Iya, Kalimantan sudah memasuki musim kemarau. Panas. Jadi lahan mudah terbakar. Apalagi kalau ada yang sengaja membakar.
8: Aduh, bagaimana ini, Nak Adrian? Ibu takut kita terperangkap di api ini, di lahan ini. Apinya sudah melebar kemana-mana ini, Nak Adrian.
5: Saya sendiri tidak mungkin memadamkan apinya, Bu.
8: Iya, iya. Jadi bagaimana
5: tapi,
8: ini?
5: Tapi sudah ada parit-parit untuk mencegah api meluas. Tapi kenapa? Kenapa api masih bisa menyeberangi parit ya?
8: Iya, ibu juga bingung ini, Nak Adrian.
5: Berarti ini memang sengaja dibakar dan dibuat supaya api bisa menjalar kemana-mana.
8: Aduh, untung ada kamu, Adrian. Kalau tidak, orang bisa menuduh ibu yang membakar lahan. Atau malah bisa-bisa ibu terjebak di tengah api. Aduh, jahat sekali orang-orang ini ya.
5: Sudahlah, tenang saja, Bu. Saya akan mencari pelaku kejahatan ini.
8: Adrian ini baik sekali. Anaknya ringan tangan, suka membantu, rajin. Kalau saja Intan mau.
3: Umay kenapa? Dari tadi Intan perhatikan, Umay seperti gelisah.
8: Intan, hari ini Umay hampir saja celaka.
3: Hampir celaka bagaimana, Umay?
8: Umay lagi sibuk di kebun. Mana hari panas terik, jadi Umay tidak sadar ternyata api entah dari mana datangnya sudah mengepung Umay.
3: Oh.
8: Dan Umay panik. Untung tiba-tiba ada Adrian.
3: Oh, syukurlah Umay tidak apa-apa.
8: Iya, anak itu baik sekali.
3: Intan heran, Umay selalu memuji Adrian.
8: Ya, dia memang anaknya baik. Lalu sekarang, apa kalian jadi bermusuhan?
3: Bukan begitu, Umay. Tapi Intan rasa dia seperti...
8: Dia mau kamu jadi pacarnya. Itu kan malah baik.
3: Umay, Intan tidak mau dijodoh-jodohkan sebegitu.
8: Bukan menjodohkan, sayang.
3: Pokoknya Intan tidak mau.
8: Tapi

0: Saya mohon maaf Pak Agung, kalau saya dianggap mencampuri urusan Bapak sebagai kepala desa.
1: Adrian, saya hargai perhatianmu terhadap persoalan di desa kita ini. Tapi mau bagaimana lagi? Sampai sekarang kita tidak pernah tahu siapa yang masih membakar lahan. Kalau kita berjaga, tidak pernah ada kebakaran. Begitu ditinggal, apinya muncul.
0: Artinya, ada orang yang sengaja membakarkan, Pak. Hanya kita yang belum ketemu pelakunya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, bencana kabut asap akan kembali terulang, Pak.
1: Wah, kalau sampai begitu, sebagai kepala desa saya akan kejar siapapun pelakunya. Cukup sudah pengalaman buruk yang lalu. Saya tidak mau masyarakat menderita karena kabut asap lagi.
0: Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Menunggu saja. Saya sebenarnya menaruh curiga pada beberapa orang di kampung ini, termasuk yang pernah bertamu ke rumah Pak Agung.
1: Jangan gampang curiga, Adrian. Saya ini kepala desa, jadi wajar saja kalau orang yang berusaha di wilayah ini bertamu. Mungkin kehadiran mereka bisa membuat desa kita lebih cepat maju. Ada tenaga kerja yang terserap.
0: Ah, Bapak jangan cepat percaya.
1: Tapi apa alasan kita untuk mencurigai mereka, Adrian?
0: Beberapa kali terjadi kebakaran lahan, mereka ada di sana. Ketika ditanya, katanya mereka datang untuk memadamkan api.
1: Lah, bukankah itu bagus? Artinya mereka peduli pada bencana yang terjadi.
0: Mereka itu siapa, Pak? Bagaimana mereka bisa ada di sekitar lokasi kebakaran? Apa kepentingan mereka?
1: Adrian, kau mencurigai mereka sebagai pelaku pembakaran?
0: Hati kecil saya mengatakan begitu, Pak. Saya menduga mereka memperalat beberapa warga desa kita untuk membakar lahan. Ya, siapa yang tidak mau kalau ditawari uang? Kan cuma membakar saja, dapat uang, dan mereka tidak peduli apa akibatnya.
2: Aneh, kepala desa sepertinya menganggap ini hal kecil. Jangan-jangan benar kata orang, kepala desa sudah disuap.
1: Kenapa, Adrian? Saya hargai tanggung jawabmu sebagai tokoh pemuda desa kita. Tapi tidak baik mencurigai orang tanpa bukti yang cukup, Adrian.
0: Saya rasa curiga itu wajar saja, Pak. Apalagi kebakaran terus terjadi. Malah, kebakaran bisa meluas kemana-mana. Itu hanya bisa terjadi kalau ada yang sengaja, Pak. Maaf, saya malah curiga. Ada orang kita yang ikut bermain.
1: Adrian, jangan-jangan kamu menuduh saya ikut terlibat. Tangan saya bersih, Adrian. Saya juga tidak mau meninggalkan bencana bagi generasi penerus nanti. Harga diri saya tidak bisa dibeli dengan uang.
3: Sayang, kalau nanti rencana kami sudah jadi, akan ada perubahan besar di sini. Lihat, di sebelah sana. Di sana nanti akan berubah. Sejauh mata memandang, akan ada perkebunan. Dan itu berarti keuntungan besar menanti.
4: Bang Jaka serius mau buka perusahaan perkebunan di sini?
3: Iya, lihat saja nanti. Orang-orang kami akan merubah ini semua. Perusahaan kami punya perencanaan bagus. Masyarakat desa di sini akan senang karena bisa bekerja di perkebunan di dekat kampung sendiri.
4: Tapi itu kan kawasan hutan, Bang Jaka. Bagaimana bisa buat kebun di hutan lebat seperti itu?
3: Ah, hutan itu tidak punya nilai ekonomis. Paling masyarakat mencari kayu bakar, hewan buruan, dan buah-buahan. Tapi kalau sudah jadi perkebunan, uang akan mengalir. Masyarakat pasti senang.
4: Sebenarnya sayang juga hutan seperti itu kalau harus sampai hilang, Bang. Itu kan sumber air. Apakah tidak mengakibatkan bencana nanti?
3: Yah, saya mengerti kelubuan gadis desa sepertimu, Intan. Tapi setiap perubahan pasti butuh pengorbanan, sayang.
4: Kalau saya sebenarnya keberatan juga. Kami orang desa ini sudah biasa hidup di alam asli dan liar seperti ini. Memang kami tidak punya uang, tapi kami bahagia.
3: Kalau nanti sudah ada uang, pasti lebih bahagia lagi. Lihat saja nanti. Ngomong-ngomong, kamu kenal si Aden itu?
4: Iya, dia pemuda yang disegani di kampung ini. Kenapa?
3: Kenapa ya? Ketika ketemu dia, wajahnya sangat tidak bersahabat. Nampak dari matanya, dia seperti mencurigai saya. Maaf, jangan-jangan dia punya hubungan spesial dengan Intan.
4: Ah, tidak. Kami tidak punya hubungan spesial.
3: Atau dia cemburu? Ya, dari pertemanan, lalu dia jatuh cinta sama kamu yang cantik.
4: Bagaimana ya? Bang Adrian memang beberapa kali menyatakan cintanya. Tapi, saya menganggap dia sebagai kakak saja.
3: Betul nih. Sekarang saya yang jadi cemburu dan curiga.
4: Itu Bang Adrian datang. Bang Adrian, mau kemana?
0: Oh, kamu Intan. Lagi buat apa di sini?
4: Ini, saya dengan Bang Jaka lagi jalan-jalan. Oh, iya. Kenalkan, ini Bang Jaka. Bang Jaka ini pengusaha yang mau buat perkebunan di sini.
0: Saya Adrian.
3: Halo Adrian, saya Jaka.
0: Oh, baguslah kalau begitu. Tapi saya harap, kalau membuka lahan, jangan pakai bakar-bakar ya.
4: Ah, Bang Adrian ini, tentu saja Bang Jaka tidak akan melakukan itu. Iya kan Bang Jaka?
3: Oh, iya, tentu saja tidak. Perusahaan kami profesional. Membakar hutan itu kan merusak lingkungan.
0: Iya, apalagi kabut asap membuat masyarakat tersiksa. Saya akan mencari siapa manusia pengecut yang hanya memikirkan keuntungan sepihak.
4: Ya, heran juga ya. Masih ada juga yang masa bodoh dengan kerusakan lingkungan.
0: Baiklah, hati-hati ya Intan. Saya permisi. Rupanya laki-laki itu berhasil memikat hati Intan dengan kekayaannya. Intan.
4: Bang Adrian juga hati-hati ya.
3: Intan, kau lihat sendiri bukan? Sikapnya tidak bersahabat. Pandangan matanya penuh kecurigaan. Saya tidak senang melihatnya.
4: Ah, Bang Jaka belum mengenal Adrian. Wataknya memang begitu, keras dan tegas. Tapi hatinya baik. Dia penuh perhatian sebenarnya.
3: Adrian itu berbahaya. Saya harus hati-hati. Tapi persetan dengan dia. Kalau kepala desa sudah saya pegang, aman.
4: Kok Bang Jaka jadi terdiam?
3: Oh iya, saya hampir lupa. Ada janjian dengan Pak Agung kepala desa. Kita pulang ya.
4: Iya Bang, Pak Agung itu orangnya baik. Makanya sudah puluhan tahun jadi kepala desa.

0: Sebelumnya saya mohon maaf Pak, Pak Agung, Pak Kepala Desa. Selama ini baru anak buah saya yang bertemu Bapak.
1: Oh, tidak apa-apa, Nak Jaka. Saya tahu pengusaha itu sibuk. Jadi, apa yang bisa saya bantu?
0: Begini, Pak. Kami harus bekerja cepat untuk proyek ini. Padahal hutan ini kan luas sekali. Jadi, kami mohon izin untuk membuka lahan dengan membakarnya.
1: Membakarnya?
0: Baru mulai ditanami, Pak. Dan anak buah saya sudah melakukannya, Pak. Maaf, belum izin Bapak.
1: Bukannya membuka lahan dengan membakar itu sudah dilarang. Itu malah pelanggaran berat.
0: Iya, Pak. Saya paham itu. Ini pekerjaan beresiko. Jadi kalau Bapak izinkan, saya tahulah kewajiban saya. Berapa yang Bapak minta? Atau saya sudah paham. Itu sudah resiko bisnis. Saya siap.
1: Datanglah besok. Saya harus bicarakan dengan beberapa orang kalau mau aman.
2: Ada apa ya? Kepala desa meminta kita datang ke sini.
3: Ibu juga heran. Seumur-umur, baru kali ini Pak Agung minta ibu datang ke kantor desa. Malah dengan pesan, harus datang karena penting. Tadinya, Intan juga mau ikut. Tapi, karena masih ada pekerjaan lain, jadi dia menyusul katanya.
1: Ah, syukurlah kalian sudah datang. Tadinya saya khawatir kalian berhalangan. Terima kasih Adrian dan Bu Nina.
2: Kelihatannya serius sekali, Pak.
3: Pak Kades, bikin bingung saja. Ada apa sebenarnya ini, Pak?
1: Begini, saya ingin menunjukkan bahwa prasangka orang kepada saya itu salah. Saya tahu ada sejumlah warga yang curiga kalau saya menerima sesuatu dari pelaku pembakaran hutan dan lahan. Saya mau bilang, sampai saat ini tangan saya bersih.
2: Kami tidak pernah menuduh Pak Agung menerima suap.
3: Maaf Pak Agung, saya sungguh tidak paham apa maksudnya ini. Kalau tanda tanya, kebakaran terus, ya memang iya. Tapi menuduh Bapak, tidak Pak.
1: Iya, saya merasa banyak orang sinis kepada saya. Saya dituding terima suap dari orang berduit. Saya diam karena sudah disumpal uang. Nanti juga kalian akan tahu. Nah, itu orangnya datang.
0: Selamat siang, Pak Kepala Desa. Maaf agak terlambat. Oh, ada Bung Adrian. Dan maaf, Ibu?
1: Ibu Nina, oh. Salah satu tokoh perempuan di desa ini.
0: Oh, baiklah. Sesuai janji kemarin, kita saling mengerti. Saya harap ini akan menjadi awal kerjasama yang baik.
1: Buat Nak Adrian dan Bu Nina, ini Jaka, pengusaha yang sedang dan akan membuka lahan di sini. Silakan dilanjutkan, Saudara Jaka.
0: Iya, dan saya harap dukungan dari warga. Maaf kalau selama ini anak buah saya yang membakar.
2: Oh, jadi saya diundang untuk bekerja sama, menghancurkan lingkungan tempat saya lahir dan dibesarkan. Jadi, selama ini kau dan kepala desa yang berkomplot merusak hutan dan mau mengajak saya. Pak Agung, inikah yang Bapak bilang tangan Bapak bersih?
0: Maaf, saya tahu ada yang marah. Tapi ini saya bawa sekedar tanda terima kasih. Ada buat semuanya. Maaf kalau dirasa kurang. Saya siap lengkapi.
1: Baiklah, Saudara Jaka, Adrian, dan Bu Nina. Hari ini semua jadi terang benderang. Saudara Jaka, Anda salah kalau menganggap saya bisa dibeli dengan uang. Sejak kemarin saya tersinggung ketika Anda mencoba menyogok saya. Tapi saya perlu saksi bahwa saya, Agung, kepala desa ini bukan orang yang gelap mata karena uang. Apalagi mau menghancurkan hutan ini. Ini dunia kami. Dan saya sudah berkomitmen akan menjaga alam ini sampai kapanpun.
2: Pak Agung ini bagaimana sih? Saya dijebak. Mari kita bicarakan baik-baik. Ah, manusia serakah. Anda menganggap semua bisa dibeli dengan uang. Termasuk harga diri kami. Anda salah. Kecurigaan saya ternyata benar. Saudara harus bertanggung jawab.
3: Intan, kau sudah ada di sini. Kau sudah dengar semuanya kan?
4: Jadi, ternyata Bang Jaka pelaku pembakaran hutan selama ini. Kami menderita karena kabut asap. Sementara kalian menertawakan kelubuan kami orang desa ini. Bang Jaka ternyata jahat, pembohong, munafik. Saya benci.
5: Teka-teki pelaku pembakaran hutan dan lahan akhirnya terungkap. Ternyata masih ada hati nurani untuk tetap menjaga hutan Kalimantan. Kabut akhirnya tersingkap. Di balik kabut asap, ada jiwa-jiwa yang jujur dan ada cinta yang tulus. Demikian Cinta di Balik Kabut, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Naskah oleh Supriyani, teknik dan montase Norbey Susilo, penata musik Tobing, sutradara Aquarini.

Baik, pendengar, selamat malam. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, malam hari ini kembali saya Nadir akan menjadi teman setia Anda di Palembang malam ini. Dan tadi kita sudah awali dengan mendengarkan satu persembahan Sandiwara Radio. Dan selanjutnya kita akan hadirkan hiburan informasi menjelang Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
1: Baik, pendengar, kita kembali ke informasi malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang yang kami kutip dari kbrn.rri.go.id. Dan pendengar, hari ini ada informasi terbaru kembali berkaitan dengan kabut asap. Akibat kabut asap yang kembali menebal pada beberapa hari terakhir ini, 6 penerbangan di Bandara Internasional SMB2 Palembang mengalami penundaan jadwal penerbangan. 6 penerbangan tersebut terdiri dari 3 penerbangan keberangkatan dan 3 penerbangan kedatangan. Humas Bandara SMB2 Palembang, Nidia Bastoni, mengatakan dampak kabut asap ini menyebabkan jarak pandang menurun hingga sekitar 700 meter dan sempat berada di bawah batas minimum operasional penerbangan. Tercatat ada 6 penerbangan yang terdampak langsung. Gangguan ini terjadi pada rute utama Palembang-Jakarta dan sebaliknya yang merupakan jalur tersibuk di bandara tersebut. Nah, untuk penerbangan kedatangan meliputi SuperAjet Jakarta-Palembang, kemudian dikabarkan juga ini salah satu penerbangan bahkan harus melakukan perubahan status operasional akibat kondisi cuaca yang memburuk. Status ini juga berarti pesawat tidak dapat melanjutkan pendaratan di bandara tujuan dan harus kembali ke bandara asal demi alasan keselamatan. Status RTB berarti pesawat harus kembali dan juga dikatakan bahwa ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya dari informasi berkaitan dengan jadwal penerbangan, kita kembali ke hiburan menjelang Ruang Rindu pukul 21.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Baik, pendengar Gigi, ku ingin ini lagu di tahun 90 mendekati ruang rindu terasa begitu kenangannya ya. Untuk Anda yang punya kenangan tersendiri. Berbagi memori lewat lagu nanti kita akan hadirkan untuk pendengar Pro 1 saatnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kita ke informasi berikutnya. Bagaimana kita akan mengetahui mengenai beberapa info terutama yang ada di daerah Sumatera Selatan dan juga di kota Palembang. Sekarang kita menuju ke pagar alam, pendengar. Ini ada beberapa informasi berkaitan dengan bahwa di kota pagar alam dikatakan bahwa di sini akan dilaksanakan namanya penilaian interview evaluasi kinerja pemerintah digital mulai tahun 2026 ini. Kegiatan ini juga diikuti oleh para asisten dan staf ahli serta sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pagar Alam. Penilaian interview evaluasi kinerja pemerintah digital disegerakan langsung oleh Kemenpan RB. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi tahapan interview evaluasi yang menjadi bagian penting dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital di Kota Pagar Alam.

Para ulama dan tokoh pergerakan nasional sering mengenakan kopiah sebagai tanda kebanggaan terhadap agama dan budaya lokal. Kopiah juga menjadi pembeda antara masyarakat pribumi dan penjajah yang biasanya mengenakan topi ala Eropa. Kopiah semakin populer pada era pergerakan nasional. Tokoh-tokoh seperti Soekarno sering mengenakan kopiah hitam sebagai simbol nasionalisme dan identitas Muslim. Soekarno menjadikan kopiah sebagai bagian dari penampilannya dalam acara-acara resmi, sehingga kopiah semakin diidentikan dengan kepemimpinan dan kebangsaan. Setelah Indonesia merdeka, kopiah menjadi bagian dari pakaian resmi untuk acara-acara kenegaraan dan keagamaan. Kopiah hitam khususnya menjadi simbol keseriusan dan kesederhanaan. Di Indonesia, kopiah menjadi simbol nasionalisme dan persatuan.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadier, inilah info selengkapnya. Pergerakan Kemen PPPR mendorong kementerian dan lembaga memperkuat perspektif gender dalam penerapan yang namanya Women, Peace and Security atau WPS. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian. Kemen PPPA menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan agar kebijakan responsif gender dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Perspektif gender juga perlu diterapkan sejak perencanaan, penganggaran hingga evaluasi kebijakan. Perempuan dinilai memiliki peran penting sebagai aktor dan inisiator perdamaian di berbagai wilayah konflik Indonesia. Kemen P3A menekankan bahwa partisipasi perempuan bukan hanya soal jumlah keterwakilan, tapi juga memastikan suara dan kebutuhan mereka mempengaruhi keputusan. Sekjen FIFA Matthias Grassfrom mengatakan bahwa antusias masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Ia juga memberikan apresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah dalam menyelenggarakan turnamen tersebut. Selain antusias, Grassfrom juga menilai infrastruktur dan sumber daya manusia Indonesia mendukung penyelenggaraan turnamen berkualitas. Ia juga memberikan apresiasi kerjasama PSSI dan pemerintah yang mampu mempersiapkan ajang perdana tersebut dalam waktu singkat. FIFA Asian Cup 2026 menjadi edisi perdana turnamen regional yang mendapat pengakuan resmi FIFA. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah sekaligus menjalani laga perdana menghadapi Singapura. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka rosi rafiasi untuk Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WA dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadier mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1.

0: Baik, pendengar, satu koleksi dari Memes. Aduh, lagu itu ya. Yang punya memori pasti asik tuh dengerinnya. Udah lama sekali lagu itu, tahun 90, Terlanjur Sayang. Kalau udah terlanjur sayang sama Pro 1, jangan kemana-mana. Tetap ikuti setiap acara, tidak terkecuali Ruang Rindu yang selalu Anda nantikan setiap hari. Baik, silakan yang mau bergabung, kita berbagi memori lewat lagu selama beberapa menit ya. Lama juga tuh, 1,5 jam ya. Sampai pukul 23 malam, dari pukul 21, lumayan loh waktunya. Baik, kita coba terima dulu volume kita yang pertama. Selamat malam.
1: Selamat malam, karena dia.
0: Iya, apa kabar Rian ya?
1: Alhamdulillah, iya ketika Rian dia.
0: Iya, udah lama gak ikut sama aku ya.
1: Masalahnya kadang saya itu
0: Iya deh, kenapa putus-putus suaranya Rian ya?
1: Iya.
0: Sehat Rian?
1: Sehat, baru boleh aja sembuh kan.
0: Oh, dari sakit ya?
1: Iya, suara terasa ya.
0: Iya.
1: Kabut asap.
0: Iya gitu, deh, pokoknya dijaga kesehatan ya, Yan.
1: Iya.
0: Gimana? Mau pengen denger lagu apa nih?
1: Ini aja. Lagunya Vina Panduwinata, adanya apa aja selain Burung Camar teh?
0: Oh, banyak mah Vina. Mau dicek dulu ya? Saya sebutkan berapa? 5 atau 6? Bentar ya, Vina Panduwinata banyak ini. Ada judulnya, apa ini? Kasih? Kemudian Kering-kering? Logika? Halo? Mana Riannya? Kok putus ya? Halo Rian? Nah, saya sudah sebutin ternyata putus. Gak apa-apalah, putus nanti Rian di WA aja ya, di Pro 1. Kalaupun mau masuk lagi, boleh-boleh. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Nah, ini pasti nyenggolnya ini ya, sisi enggak?
2: Oh, gak sengaja, Mbak.
0: Gak sengaja, jadi putus bener itu Rian ya.
2: Iya.
0: Oke lah, gimana sisi, sisi kanan, sisi kiri?
2: Sehat, Mbak.
0: Sehat ya, oke. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, semangat selalu.
2: Amin.
0: Atau Rian, nanti saya pilihin aja September Ceria ya, dari Vina Panduwinata, udah siap. Ya,
2: Mbak, September Ceria.
0: Digabung maksudnya?
2: Iya, gak apa-apa.
0: Oh, boleh, dikirim-kirim untuk siapa?
2: Ada Rian tadi ya.
0: Iya, putus tapi sayangnya.
2: Ya, buatnya Ayah Sobari ya. Bagi Mbak, Irin, selamat malam ya. Buat Faktor Rambutan, buat Nita Darmawan, Bang Herdian juga selamat malam. Ibu Masito juga selamat malam. Aku pertama, kedua ya maksudnya ya.
0: Iya.
2: Buatnya Mbak Yuni di Belitang ya, apa kabar ya. Buatnya Mbak Zakaria juga. Siapa lagi ya, Mbak, banyak ya.
0: Iya, semuanya ya.
2: Iya, gak apa-apa.
0: Oke.
2: Iya, Mbak, itu buatnya Pak Kiwa ya. Mbak Nadia, Mbak Ripin juga selamat malam ya. Mbak Ita juga senilai sama Bang Boy juga. Makasih Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya untuk Sisi udah digabung sama Rian September Ceria. Baik, kita lanjut dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mbak Nadia.
0: Iya. Oke, apa kabar Pak Zakaria?
3: Alhamdulillah sehat lalu. Sudah tiga pertama ya. Rupanya dua pertama saja.
0: Udah.
3: Iya.
0: Oke, lagunya dulu.
3: Lagunya dari Bruri Pak ya.
0: Judulnya apa?
3: Permata Hatiku.
0: Permata Hatiku, boleh-boleh. Dari Bruri ya?
3: Iya, dari Bruri.
0: Dikirim-kirim.
3: Kirim tadi buat Rian, kemudian Mbak Sisi ya. Kemudian lanjut ke Bang Idham, kemudian Aldo, kemudian Bang Akbar, kemudian Bang siapa yang di Ramakasih itu?
0: Oh, Robi.
3: Robi ya. Kemudian lanjut ke Lubuk Linggau ya, ke Bang Ari. Kemudian ke Pramuli, Bang Heri, kemudian Rili juga, ke Skyu ya, ke Ari, dan Bang Iwan, nanti jangan lupa dengan Pak Darmawan, Bu Masito, juga Bang Uju, ya. Kemudian dari Sungai Lais, Bang Boy ya. Nanti untuk ya pokoknya tuh ya sama lagi nanti ribut ya Mas Simon. Simon pribadi ya, salam sehat semua dalam persahabatan dan untuk semua ya, maaf kalau ada yang terlewat.
0: Iya deh.
3: Ya, salam persahabatan selalu.
0: Makasih ya Pak Zakaria ya. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, karena tadi Rian sama Sisi gabung lagunya. Masih tersisa satu penelpon lagi untuk sesi yang pertama. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, luang berbagi lindu, memori lewat lagu.
0: Rindu apa lindu? Kalau lindu itu apa ya? Siapa nih?
4: Dari Halis Ulinggau.
0: Haris?
4: Ya, Lubuk Linggau.
0: Oh, Haris di Lubuk Linggau. Apa kabar Haris?
4: Sehat, gimana Pak Daniel?
0: Sehat juga. Jarang gabung ya?
4: Susah naik.
0: Susah masuk?
4: Iya.
0: Lagi musim apa Lubuk Linggau?
4: Lagi musim panas hari ini.
0: Panas hari ini? Udah ya. Hujan belum di sana?
4: Kemarin hujan.
0: Kemarin deras ya?
4: Lumayan jadi lah.
0: Oke, okay. Lagunya dulu apa nih Bang Haris?
4: BCL bisa.
0: Apa?
4: BCL.
0: Bunga Cita Lestari?
4: Iya.
0: Boleh asal tahun 2000-an, jangan sampai yang baru aja.
4: Harta berharga we.
0: Oh, harta berharga.
4: Iya.
0: Oke, okay. Nanti kita cari ya. Lagunya dikirim untuk siapa?
4: Untuk Simon pribadi, Ibu Basito, Mbak Sisi, Mbak Nadia di Sukaka Bangun, Pak Uju di Sukalamutan, Bang Aldo di Pali, Pak Darmawan, Pak Eli di Kandus, Pak Sulito, Pak Wenti, Bang Adi, Bang Ali di Sekayu, Iwan Sekayu, Bang Ilham, Bang Nasi, Bang J, Bang Lobi di Ramakasi, Mas Boy di Sungai Lais, Bang Salus, Anggita, Andara, Pak Pipit, Ayu di Maluku, dan salam untuk semuanya lah, untuk pendengar 21 tanpa kecuali. Untuk Bandar Dia, mau kasih selalu. Untuk Pasang Pencuntas.
0: Oke, makasih ya. Mari berdengar, sudah bergabung tadi. Ada Mbak Zakaria di Kenten, ada Rian di Sudirman, ada Mbak Sisi, dan tadi ada Haris di Lubuk Linggau. Yang gabung via WA nanti kita baca ya. Sebentar kita akan coba akan menghadirkan dulu untuk lagu yang pertama sudah siap dari suaranya Vina Pandunata dengan September Ceria.

0: Sebelum kalian telepon, saya tadi belum sempat baca via WA yang sudah masuk ya. Kita mulai dari mana ini? Oh, dari Pak Muryoto dulu di Sukamulya. Selamat malam Bapak, mudah-mudahan sehat ya. Dan terima kasih untuk selalu setia bersama Ruang Rindu. Lagunya baru saja meluncur. A Wider Set of Veil, Proko Harum. Terima kasih. Kemudian ada Aza di Kebun Bunga. Selamat malam Aza. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih ya, sudah selalu setia mendengarkan Ruang Rindu. Ditunggu lagunya. Selamat malam juga Pak Gandhi yang ada di Pelaju. Tumben kami minta lagu nih Pak. Silakan komentar lagu di Ruang Rindu. Kemudian lagi kemana kita ya? Oh, ini ada Ramadhani di Muara Enim. Lagunya apa nih? Andaikan kau datang, Tante Wiyaya. Ada gak ya? Nanti kita coba cari. Ibu masih tahu terus berjuang ya Bu. Oke, ini ada yang nanya ya, Mbak Susi 13 Ilir. Apa kabar Mbak Susi? Mudah-mudahan sehat. Siapa yang siaran sekarang? Kalau sekarang Mbak Nadiar, Mbak, belum kenal ya. Salam kenal ya Mbak Susi di 13 Ilir. Kemudian LB Edward Tanjung Enim. Ini seperti orang baru perdana aja ikut gabung. Kok gak tahu sih lagunya itu harus ini, kenangan. Jangan lagu-lagu yang apa ya, kayaknya ini agak aneh loh lagunya. Iya, LB Edward tolong ya. Ini lagunya lagu kenangan, bukan lagu-lagu anak-anak zaman now. Baik, terima kasih yang sudah bergabung via WA. Nanti kita lanjut baca-bacanya ya. Kita kelan telepon dulu yang sudah tidak sabar sepertinya. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, siapa ini?
1: Eli, Mbak Nadiar.
0: Eli?
1: Iya, apa kabar?
0: Oh, sudah lama juga ya, agak apa absen ya?
1: Iya, begitulah Mbak.
0: Oh, ke mana aja? Liburan?
1: Kemana-mana kok, di sinilah.
0: Gitu.
1: Mbak Nadiar aja yang jarang siaran.
0: Oh, gitu. Iya. Enggak juga, baru 7 purnama, belum 1 tahun.
1: Lama sekali ya, 7
0: purnama
1: itu.
0: 7 purnama. Lagunya dulu.
1: Lagunya dari Poppy Mercury aja Mbak.
0: Yang mana? Ya,
1: terserah Mbak Nadiar yang mana.
0: Pokoknya Poppy Mercury. Poppy ya. Poppy. Dikirim-kirim silakan.
1: Kirimnya ada Bang Andra Anggita. Terus ada Bang Ari Skyo, Bang Aldo Pali, Kak Robi, Bang Akbar, Bang Herdian, Pak Jack, Ibu Masito, Pak Darmawan, Pak Zulpan di Empat Lawang, Bang Halis tadi ya. Terus siapa lagi ya?
0: Ayo.
1: Semuanya aja Mbak Nadiar. Oh, Bang Idham juga ya, Bang Kiwai. Ya, semua aja Mbak Nadiar. Pokoknya selamat malam, selamat mendengarkan Mbak Nadiar yang lagi siaran.
0: Iya. Oke, makasih Ali.
1: Terima kasih Mbak Nadiar. Semoga sehat selalu, pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Rumah.
0: Iya deh. Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ali di Gandus, Poppy Mercury. Saya pilih judulnya Waktu Yang Bicara. Aduh, Waktu Yang Bicara. Nanti kita dengerin ya. Lagunya jarang diputer loh ini. Kalau lainnya udah sering, apalagi lagu yang antara apa itu ya. Mari kita lanjut dulu. Kalian telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Nadia.
0: Iya. Apa kabar Bukit?
2: Alhamdulillah.
0: Sudah hujan kah? Sudah kan?
2: Gerimis.
0: Oh, kemarin gak hujan ya?
2: Enggak.
0: Terus loh di Antapura Asri, di Bukit Baru. Hari apa itu ya? Saya sampai bikin status mungkin, loh.
2: Mungkin belum waktunya, Mbak.
0: Iya, sabar aja ya, Pak ya. Oh,
2: iya.
0: Oke.
2: Sabar itu memang baik hati, Mbak Nadiar.
0: Amin.
2: Seperti Mbak Nadiar kan baik hati.
0: Oh, enggak lah. Semua orang tuh baik loh, Pak. Enggak ada yang sakit. Kalau kalau sakit emang enggak bisa siaran kita.
2: Enggak, maksudnya kalau baik hati lagunya dua kan.
0: Oh, tetap satu walaupun Pak Darmawan. Lagunya apa nih, Pak?
2: Ya makanya tadi kan mau dua manca satu, indo satu, tapi biarlah
0: satu aja. Nanti besok minta lagi.
2: Iya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Rindang Tak Berbuah.
0: Boleh dikirim-kirim.
2: Kirim untuk Rian Sederman tadi, untuk Eli juga, untuk Pak Jack tadi, Bu Masito, selamat berjuang, Pak Gandhi juga, Ibu Asmawati juga, Depi juga, Bang Robinya juga, yang di Palang Betutu, Mbak Pipi, Mbak Nadia Sukabangun, Bang Uju, Pak Irham di Swiss, Andra yang di Maranime, sama Angginya juga, Sisi tadi terima kasih juga, Pak Dirapo, Mas Kliwon juga apa kabarnya, Pak Uzan juga, Pak Akbar juga, Mbak Yuni sama Mbak Bentinya, dan juga Bang Lapi di Oganilir, Bang Robi juga, Bang Boy juga Ita Sungalais yang udah lama gak masuk, buat kita doa sehat selalu. Mbak Diana di Sukojo udah lama gak masuk menadiar.
0: Iya, betul.
2: Mbak Mona juga di Sengalais udah lama gak masuk juga.
0: Mudah-mudahan semuanya masuk, sehat ya Pak.
2: Iya, semuanya. Yang belum disebut namanya mohon maaf karena keterbatasan waktu menadiar. Yo Ari yang di Skayu.
0: Skayu.
2: Yang dari Linggau tadi terima kasih kirimannya.
0: Dari Linggau tadi si ini Haris.
2: Ya, Bang Haris ya. Itu Bang dengan siapa siaran?
0: Sama Bintoro.
2: Oh, salam untuk Bang Bintoro.
0: Iya, oke.
2: Mbak Neliar, selamat bertugas, sukses selalu, pulang hati-hati.
0: Terima kasih Bapak.
2: Sama, semoga perlu satu
0: tetap. Amin, doanya.
2: Lagu yang ditunggu,
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, satu penelpon lagi di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Mana ya suaranya? Halo? Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lagu.
0: Iya, ke Sekayu lagi kita.
3: Iya, sama Iwan, Mbak.
0: Iwan. Gimana kabar Sekayu, Iwan? Sudah turun hujan?
3: Oh, sudah, Mbak. Kalau hari ini cerah.
0: Cerah ya? Kemarin hujannya?
3: Iya, kemarin. Siang.
0: Siang.
3: Iya.
0: Iya deh. Lagunya duluan apa?
3: Lagunya ini, Tak Ingin Sendiri, dari Panci.
0: Ah, Panci? Pance? Ya, Pance. Rinda. Pance, ah jangan salah sebut.
3: Iya, Pance. Iya,
0: Pance.
3: Oh, itu ya.
0: Coba Pance.
3: Pance.
0: Nah, itu bisa. Dikirim-kirim.
3: Kirimnya untuk semua yang lagi menetar, Pak. Foto-foto.
0: Iya, tadi lagunya Tak Ingin Sendiri ya?
3: Iya.
0: Dari Pance ya?
3: Iya, Pak.
0: Pokoknya Tak Ingin Sendiri itu lagunya si ini ya?
3: Iya, tapi ada yang dari Pance.
0: Oh, ada yang mau dari Pance. Boleh. Nanti kita putar ya.
3: Ya, mungkin itu aja, Mak, ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia maunya yang Pance, gak mau yang dari Dian Pesesa. Ada gak ya Pance? Oh, ada, benar. Lagunya Tak Ingin Sendiri. Kita dengerin sama-sama ya. Mari dengar lagunya sudah kita siapkan untuk LB Edward, boleh lagu Titu. Oke, nanti kita putarkan ya. Kemudian siapa tadi yang minta lagu? Oh ya, Aza di Kebun Bunga, Angel Pop dengan Harapan. Tetap bersama Ruang Rindu Pro 1 RRI Palembang.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Maju lagi perjalanan waktu kita di ruang rindu sudah pukul 22 lebih 10 menit. Yang via WA sudah saya putarkan beberapa lagu, mudah-mudahan bisa terhibur. Yang belum terputarkan, mohon bersabar selalu ya. Kita akan lanjut ke line telepon di 369927. Halo, selamat malam. Siapa ini?
1: Kayaknya ada Sungai Lais, Mbak.
0: Sungai Lais? Siapa? Boy?
1: Boy,
0: Namanya asli Boy di KTP? Pasti bukan. Pasti bukan. Ayo, siapa nama aslinya?
1: Boy, Boy.
0: Boy? Ah, ya bener.
1: Bener.
0: Mana, mana KTP-nya? Kayak petugas sensus ya. Oke, Boy, Sungai Lais, sudah hujan belum?
1: Minggu kemarin, Mbak.
0: Oh, udah lama juga ya. Baik, lagunya dulu apa, Boy?
1: Lagu Tiada Nama Seindah Namamu, Mbak.
0: Tio Panta?
1: Ya.
0: Tiada nama seindah namamu. Weh, kayaknya ini mengingatkan seseorang ya. Kok ketawa? Bener berarti?
1: Bener, Mbak.
0: Ah, kalau bener pasti ketawa. Kalau salah pasti diem ya. Dikirim-kirim untuk siapa, Boy?
1: Buat Pak Freddy di Maroke.
0: Ya udah lama juga gak masuk dia.
1: Imun pribadi ya. Ibu masih tau yang kayak 45. Bang Darmawan tadi.
0: Iya.
1: Bang Udi suka rambutan. Hari di Sekayu ya. Bang Haris di Bulubuk Ningau.
0: Duh, kebesaran itu volume radionya.
1: Jauh dikit aja.
0: Jauh.
1: Dah aja.
0: Dah.
1: Terus yang di suka rambutan, Bang Jack di Genten ya. Di Pali, Mbak Ayu di Nusa Tenggara.
0: Mbak Ayu di Maluku.
1: Maluku ya.
0: Oh, Nusa Tenggara. Sembarangan.
1: Dua di Pelaju ya. Mbak Eli juga di Gandus. Mbak Wati jarang masuk, Mbak Wati.
0: Mbak Wati? Yang di 13 Hilir?
1: Tidak, di ini.
0: Pemulut.
1: Pemulutan.
0: Oh, pemulutan. Iya, belum pernah masuk, jarang ya.
1: Kita Sungai Lais, Mbak Ika Sungai Lais juga ya.
0: Iya.
1: Jam salam sehat selalu, salam kompak di udara. Buat Mbak Nadia yang cantik, sehat selalu bareng keluarga ya.
0: Aduh, bisa aja, jam 8, lancip, kata orang. Minta lagu. Makasih ya, Boy.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Sungai Lais kemana lagi malam hari ini? Ruang Rindu malam. Halo malam.
2: Halo.
0: Tumben agak slow ini Simon pribadi.
2: Halo.
0: Halo Simon, gimana kabarnya Mon?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Oke, lagunya apa Simon?
2: Lagunya
0: apa?
2: Udah masuk lupa. Ini ada Pak, dari Frankie aja Pak.
0: Frankie Engine?
2: Kepada Angin.
0: Kepada Angin, boleh. Dikirim untuk siapa?
2: Dikirim buat Aldo ya. Terus Aris di Luhun Ingau tadi ya. Pak Jakarya ya. Terus Akbar ya. Terus Boy di Sungai Lais tadi ya.
0: Ya.
2: Terus siapa Sahrul ya. Terus ini siapa tuh?
0: Numbur dong terus.
2: Ah lupa Andrea. Ya. Ari ya di Sekayu ya.
0: Ya.
2: Terus Rara ya.
0: Terus.
2: Terus Nadia ya. Sisi ya. Terus semua aja Pak.
0: Semua aja.
2: Ya dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z.
2: Ya ada lagunya Pak.
0: Sudah siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Simon pribadi yang sudah bergabung. Terima kasih Simon. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan ya. Kita lanjut ke line telepon lagi di 369927. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
3: pendatang baru pendengar lama, Mbak.
0: Siapa ya?
3: Bang Agung di Pemulutan Ilir.
0: Bang Agung?
3: Iya, Mbak.
0: Di Pemulutan Ilir ya?
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Agung?
3: Alhamdulillah agak pilek.
0: Agak pilek, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Tadi Pemulutan Ilir ya?
3: Iya, Mbak.
0: Ada yang Ulu ya pemulutannya?
3: Ada Ulu.
0: Oh, begitu.
3: Ilir Ulu.
0: Sama kayak di Palembang ada Ilir ada Ulu.
3: Iya.
0: Lagunya apa, Agung?
3: Lagu Tangan Tak Sampai dari Bang Tanto Yahya.
0: Tangan Tak Sampai.
3: Iya.
0: Berarti tangan pendek dong.
3: Iya, pendek.
0: Tidak kalau kalau tangan panjang suka mencuri berarti.
3: Suka ngutil.
0: Iya, oke, tangan tak sampai ya, kependekan berarti tangannya.
3: Jujur tangannya, Mbak.
0: Hah?
3: Tangannya jujur.
0: Iya. Dikirim-kirim, silakan.
3: Kirim-kirim buat Mbak Nadia, Sabang 1. Terus ada Mbok Wati di Pemulutan.
0: Iya.
3: Terus ada Bang Taufik sama Mbak Devi. Terus Bang Hendra Widodo. Semua-semuanya dapat, Pak.
0: Semua-semua tanpa kecuali.
3: Tanpa terkecuali, salam kenal.
0: Iya.
3: Salam sehat selalu. Untuk Mbak Nadia, ya. Semoga sehat selalu. Banyak rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Pemulutan Ilir sudah bergabung, ada Mas Agung, ada Simon Pribadi, ada Mas Boy di Sungai Lais yang sudah bergabung malam hari ini via telepon. Untuk yang ada di WA, terutama siapa tadi ya, di Muara Enim Ramadhani, lagu Tantowi Yahya itu kalau andaikan kau datang, ini saya ganti dari Kuspus ya, karena Tantowi akan nyanyi malam hari ini dengan lagunya berjudul Tangan Tak Sampai. Siapa lagi yang mau saya baca? Mbak Irma, selamat malam, tetap monitor selalu. Makasih ya Mbak Irma di Bukit. Pak Gandhi juga, tumben ini gak kenal. Kalau tidak boleh, udah diputer. Aduh, ini penyakit LB Edward ini. Sudah diputer lagunya, bro. Nggak dengerin ya. Aduh, ini kebiasaan WA-WA tapi nggak denger radio. Ini suka mubazir ini seperti ini. Udah diputer lagunya dari Titu dengan Oke. Lanjut lagi, ada Mas Samrin di Lubuklinggau. Request lagu Bruri Marantika sudah, Mas. Mohon maaf, ditukar aja lagunya, jangan Bruri. Karena Bruri udah tadi Permata Hati. Waalaikumsalam dari Dian di Tiga Ilir. Salam buat semua pendengar Pro 1. Lagunya dari Power Sleep. Judulnya Malam Ini. Aduh, ada enggak ya? Keriting deh. Boleh-boleh, nanti kita puter ya. Speaks Lovely Love. Wih, lagunya itu pasnya banget 23 malam ke atas ya Ibu Masito ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita putarkan. Bebrenger, kita break lagi dengan lagu-lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara. Tio Fanta akan hadir dengan lagunya di tahun berapa ini ya? Saya lihat dulu. Oh, tahun 87. Tiada nama seindah namamu.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada temperatur.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.

0: Waktu begitu cepat ya, gak terasa udah mau selesai Ruang Rindu. Kita sampai pada sesi terakhir ya, di line telepon. Juga WM belum sempat kita baca, nanti kita akan baca. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Assalamualaikum Mbak Nadiar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya masuk di penghujung ini, hampir ya.
1: Rezekinya malam ini mungkin.
0: Iya, rezekinya agak lambat.
1: Iya. Tapi ngomong-ngomong Mbak, di studio, daerah studio hujan Mbak ya?
0: Kalau di studio di dalam gak hujan, tapi di luar saya belum keluar. Lagunya apa nih Uju?
1: Lagunya dari ini Mbak, Eli Ermawati.
0: Yang mana?
1: Kalau yang mana tuh, yang sering diputar itu kan aku judulnya kemarin ya. Apa ya?
0: Gak ada yang lain pilihan?
1: Mbak yang lupa kemarin tuh Mbak.
0: Iya, Eli Ermawati itu udah sering juga lagu itu. Yang lain apa?
1: Begitu ini Mbak, dari Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa, terserah judulnya.
1: Elisa.
0: Elisa, boleh dikirim ya. Untuk siapa?
1: Ya pasti untuk Mbak Nadia Penyiar ya. Bang Hari, sehat selalu Mbak. Mbak Nadia suka bangun juga. Mbak Pipit, Pak Darmawan, Wasito, Pak Gandhi, Bang Hari, juga ada Pak Anwar, Pak Kliwon, Pak Asno, tadi ada Bang Boy ya. Juga ada yang dari Pemulutan tadi, Mbak Ati juga. Dan semua pendengar Ruang Rindu, selamat istirahat. Sehat selalu Be. Terus Mbak Nadia, lanjutkan aktivitasnya. Yang pasti doa kami sebagai pendengar di Desa Sako, pulangnya hati-hati.
0: Ya, makasih ya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Uju sudah milih lagu malam hari ini, sudah bergabung Tommy J. Pisa. Kita lanjut dulu ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Siapa ini?
2: Pali orang yang ganteng.
0: Oh, Pali, nggak mau ketinggalan pula ini Aldo ya?
2: Iya, nggak mau lah.
0: Iya, udah mau nutup, masih dia mau masuk ya? Lagunya apa Aldo?
2: Lagunya yang diputar Mbak kemarin itu bagus banget Mbak.
0: Yang mana?
2: Sakura.
0: Sakura dari Harvey.
2: Iya.
0: Boleh dikirim-kirim untuk siapa?
2: Dikirim Mbak Ari, Mbak Simon, Mbak Robi ya. Buat Freddy di Merauke, buat Uju, buat Boy, buat Rili, buat Adi Pitung, buat Andra, buat Pak Zakaria, buat Ari Serbulingga, buat Rian, buat Bang Napi, buat Eli di Gandus, buat Yuni BK9, buat Pipit, buat Anggi, buat Pak Ayu, buat Ardian, buat siapa lagi ya?
0: Buat bingung dia.
2: Oh. Ya, buat semuanya aja.
0: Semuanya ya.
2: Ya.
0: Makasih Aldo.
2: Terima kasih, terima kasih waktunya. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada waktu. Saya baik hati malam hari ini. Saya buka lagi dua penelpon ya. Kalau enggak sempat sekarang, nanti setelah pukul 23 kita putarkan. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam Mbak.
0: Nah, akhirnya rezeki masuk. Orang Mangkiwai ya.
3: Iya, masuk juga Mbak.
0: Tapi janji jangan lagu Lili Suryani ya.
3: Iya, lagu Titik Sandora aja Mbak.
0: Titik Sandora yang mana?
3: Pura-pura benci katanya.
0: Pura-pura benci?
3: Iya, itu juga lagu-lagu lama itu.
0: Pura-pura benci.
3: Ya,
0: jadi apa kalau pura-pura benci itu?
3: Ya, pura-pura benci, tapi enggak.
0: Ada nggak yang lain, Pak? Ini kayaknya, ini kita belum bisa muter yang pakai YouTube ya malam hari ini. Yang ada di list aja ya.
3: Kalau lagunya Teti Kadi bisa kan?
0: Bentar, Teti Kadi, saya lihat dulu yang ada di list ini ya.
3: Apa itu yang ada?
0: Teti Kadi, bentar. Kayaknya agak
3: bunga mulai. Mawar katanya enggak?
0: Oh, bunga mawar. Tantar. Ya. Bunga mawar. Bunga mawar. Oh, ada.
3: Iya, itu lagu Bang Kuwai.
0: Iya, dikirim-kirim untuk siapa?
3: Kirim yang baru masuk tadi, Aldo, Uju, ya. Ya. Jakaria, ya. Pak Mawar, Pak Darmawan, terus Bang Andra apa itu di Marinim itu ya, yeah. Buat Bang Ida Pam, Ibu Masito kayaknya belum masuk ya.
0: Iya, dia nggak bisa masuk, keriting katanya, jadi udah WA.
3: Kalah dengan saya ya, saya jauh. Terus Mbak Dizi ya, Mbak Yuni juga ya, siapa lagi ya, jangan masuk. Mbak Eli ya, Mbak Nadia juga ya, Mbak Pipit juga ya, siapa lagi ya. Kayaknya itu semua aja Mbak.
0: Semua aja ya, tanpa kecuali ya.
3: Alhamdulillah nggak hujan hari ini ya, Batu Raja. Oh, udah 3 hari hujan, Batu Raja.
0: Oh, orang mendambakan hujan di sini.
3: Di sini udah 3 malam hujan waktu itu, Pak.
0: Iya, nggak apa-apa. Kita masih mendambakan hujan loh, Pak, di sini.
3: Palembang belum, Pak?
0: Palembang sudah ada sebagian, ada yang belum.
3: Ya, kalau di sini udah sering, Matapura, Batu Raja.
0: Udah sering ya?
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Ya, malam gitu.
0: Kita aja Pak Nadia. Makasih ya, Mang Kiwai.
3: Waktunya ini belum tidur, Mak Gaya, masih begadang ini.
0: Oh iya, kalau tidur mah nggak ikut online.
3: Assalamualaikum Pak Nadia.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Mang Kiwai. Ada salam tuh dari semua pendengar ya. Ibu Masito, selesai putarkan loh. Speak softly love. Mudah-mudahan belum tidur Pak Gandhi juga. Yang lain-lain sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Karena waktu juga gak terasa, saya mohon maaf mau pamit undur dulu di ruang rindu. Tapi akan saya baca dulu Mas Tamrin. Oh iya, aduh, Mas Tamrin minta Teti Kadi ya. Teti Kadi udah kita gabung aja ya. Bunga Mawar, mohon maaf ya Pak Gandhi. Oh, Aldo juga suka. Oh, makasih ya. Ini ada Zulfa Gari di Bukit Kecil, lagunya Sweet Again, Westlife. Dikirim untuk semua pendengar. Makasih ya Zul. Kemudian kemana lagi nih, Bu Masito? Makasih banyak. Takut saya ada yang terlewat ya. Mas Dian, lagunya Power Sip. Dinantikan lagunya, nanti kita coba hadirkan. Semuanya sudah saya baca. Kalau

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, pemerintah merancang penambahan gudang logistik di wilayah rawan bencana untuk mempercepat distribusi bantuan. Langkah ini dilakukan setelah muncul kritik terkait keterlambatan pasokan ke pengungsian mandiri. Pemerintah juga mengoptimalkan pengiriman bantuan melalui jalur darat, laut, dan udara. Pendekatan evakuasi turut memperhatikan kondisi sosial serta kebutuhan masyarakat dan ternak. Kemudian, selain logistik, edukasi kesiapsiagaan terus diperkuat melalui darat, kemudian laut dengan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana, yaitu dengan tas darurat. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong budaya Indonesia dikembangkan sebagai soft power sekaligus penggerak ekonomi. Kekayaan budaya dapat terus berkembang jika ekosistem dan pelakunya terjaga. Kementerian Kebudayaan memperkuat warisan budaya melalui perlindungan, revitalisasi, dan pencatatan budaya tak benda. Kolaborasi dalam perguruan tinggi juga dilakukan untuk mendokumentasikan, mewariskan pengetahuan tradisional. Fadli menilai budaya Indonesia tidak hanya perlu dilindungi, tapi juga dikembangkan dan dimanfaatkan. Ekosistem budaya yang kuat diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadian mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sofia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

equivoqué, fue a mi manera.

0: Malam sebelum kita akhiri Palembang malam ini. Dengar dimanapun Anda berada, Allah akan selalu menghadirkan masalah agar kita bisa belajar, agar kita bisa berbenah menjadi lebih baik. Dan Allah juga menimpakan cobaan agar kita sebagai manusia menjadi semakin kuat. Kalau kita selalu berada pada zona yang nyaman, hanya akan membuat kita terlena dengan kenyamanan, hingga kita tidak siap ketika menghadapi cobaan. Satu hal yang harus kita selalu yakini, bahwa ketika ada sebuah kesulitan datang menghampiri, maka di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Sabtu, 26 September 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Minggu, 27 September 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 27 September tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi ini.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur kembali hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Untuk hari ini pendengar, di hari Sabtu, di hari Minggu ya, maksud kami 27 September 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Surat Ibrahim ayat 35 hingga 41 yang akan dibacakan Qori Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi Denji Al-Hafiz. Berikutnya dalam program Mutiara Pagi di kesempatan Minggu pagi ini akan menghadirkan tema seputar bersih hati membawa kebahagiaan yang hakiki. Selanjutnya, tepat pada pukul 6 nanti, kami akan menghadirkan berita sepekan untuk Anda. Informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 6 lebih 30 menit. Dan selanjutnya pendengar, beragam informasi dan juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini hingga ke pukul 10 nanti bersama saya Esi. Baik pendengar, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Ibrahim ayat 35 hingga 41.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini ya. Sejatinya kita akan bersama dengan narasumber kami di kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Andi Abdi Hidayat SPDI SK Al-Hafiz. Namun hingga saat ini kami belum dapat menghubungi Ustadz Andi dan tentunya kami mohon maaf untuk hal ini dan tentu kami akan terus mencoba untuk menghubungi Ustadz Andi ya untuk bisa menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini seputar bersih hati membawa kebahagiaan yang hakiki. Tetap terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar di rangkaian Palembang pagi ini untuk Anda di kesempatan hari libur hari Minggu ini ya. Kami informasikan untuk Anda pendengar program Mutiara Pagi untuk hari ini ya, di hari Minggu 27 September 2026 tidak dapat kami selenggarakan. Kami hingga saat ini tidak dapat menghubungi Ustadz yang seyogyanya akan menyampaikan materi seputar bersih hati membawa kebahagiaan yang hakiki, Ustadz Andi Abdi Hidayat SPDI SK Al-Hafiz. Karena itu kami mohon maaf tentunya, dan kami juga tetap akan memberikan informasi juga hiburan lagu-lagu religi untuk Anda hingga mendekati ke pukul 6 dan nanti ya. Dan tentunya pukul 6 kami juga akan menghadirkan berita sepekan untuk Anda. Baik pendengar, kita ke informasi berikut ini mengenai Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menegaskan pentingnya memperkuat peran imam sebagai ambasador perdamaian dan jembatan kemanusiaan di tengah berbagai konflik dan juga tantangan global. Menurutnya, kedekatan imam dengan masyarakat menjadikan pemimpin keagamaan memiliki posisi strategis untuk membangun dialog, meredam ketegangan, dan juga memperkuat harmoni. Pendengar, hal tersebut disampaikan saat membuka International Grand Imam Conference 2026 di Jakarta pada Sabtu 26 September 2026. Menteri Agama mengatakan peran imam sangat penting karena mereka memiliki intensitas komunikasi yang tinggi dengan masyarakat. Imam bertemu dengan umat secara rutin melalui berbagai aktivitas keagamaan sehingga memiliki kedekatan dan menjadi modal dalam membangun kesadaran dan juga menyampaikan pesan-pesan perdamaian.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah bagian dari ibadah. Asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam memuliakan orang yang bekerja keras, bahkan para nabi pun bekerja. Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Musa menggembala kambing, dan Rasulullah sendiri berdagang sejak muda. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kemandirian dan etos kerja. Bekerja juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran, Surat Al-Muluk, ayat 15. Namun penting untuk diingat, bekerja bukan hanya tentang materi. Saat kita bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak curang, kita sedang menanam pahala, bahkan senyum dan pelayanan terbaik yang kita berikan kepada orang lain bisa menjadi sedekah. Maka jangan pernah merasa rendah saat bekerja, entah itu petani, pedagang, guru, atau pekerja kantoran, selama halal dan bermanfaat. Pekerjaanmu adalah jalan mulia menuju ridho Allah. Niatkan bekerja sebagai ibadah, bangun lebih pagi, mulai dengan bismillah, dan niatkan untuk memberi manfaat. Insya Allah, kerja jadi berkah.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi selanjutnya ini mengenai santriwati asal Palembang, Jasmine Zaneta Saumi, yang berhasil meraih beasiswa pemerintah Kerajaan Maroko tahun 2026 melalui seleksi Kementerian Agama. Pendengar, Jasmine berhak melanjutkan pendidikan tinggi bidang syariah di salah satu perguruan tinggi di kota Agadir, Maroko. Jasmine merupakan santriwati Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Kediri yang berhasil melewati seleksi tingkat nasional. Prestasi tersebut ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7651 tahun 2026 pada 14 September 2026. Keberhasilan Jasmine menjadi peluang untuk memperluas pengalaman akademik sekaligus memperdalam kajian syariah di lingkungan pendidikan internasional. Ia juga berkomitmen memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bekal untuk berkontribusi setelah menyelesaikan pendidikan. Pendengar, Jasmine berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Maroko dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga ingin membawa pengalaman tersebut untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam setelah kembali ke Indonesia. Sementara itu, mendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Syafitri Irwan, menerima Jasmine di Kanwil Kemenak pada hari Kamis 24 September 2026. Jasmine datang bersama orang tuanya untuk menyampaikan capaian sekaligus memperoleh arahan sebelum melanjutkan pendidikan. Syafitri menilai keberhasilan Jasmine menunjukkan adanya peluang bagi santri untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat internasional. Menurutnya, prestasi tersebut juga mencerminkan hasil pembinaan pendidikan Islam dan pesantren yang berkelanjutan. Ya, pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini, tepat pada pukul 6 nanti. Kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam berita sepekan untuk Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar. Berita sepekan edisi hari ini, Minggu 27 September 2026 bersama saya KGS Muhammad Irfan. Berikut berita sepekan selengkapnya.
1: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengepung kota Palembang kemarin. Kondisi ini memicu terkejutnya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru lantaran pekatnya asap terjadi tak lama setelah titik panas atau hotspot sempat melandai akibat guyuran hujan dari operasi modifikasi cuaca di sejumlah daerah. Penelonjakan asap susulan tersebut, Herman Deru bergerak cepat menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel untuk menelusuri asal-muasal sebaran asap yang mendadak menyelimuti ibu kota provinsi. Langkah penelusuran difokuskan untuk memetakan lokasi pembakaran baru yang menjadi pemicu utama. Di sisi lain, Pemprov Sumsel terus mengoptimalkan teknologi modifikasi cuaca tanpa membatasi waktu operasional. Herman Deru menegaskan telah menginstruksikan Komandan Pangkalan agar tim penyemai garam siap terbang melakukan OMC kapanpun bibit awan hujan terdeteksi, bahkan jika harus dilakukan pada tengah malam.
2: Kalau ada bibit hujan, saya sudah bilang sama Komandan Pangkalannya. Kalau ada bibit hujan, mau tengah malam, kita OMC. Nah ini kemarin sempat turun hotspot. Turun banyak sekali, muncul lagi.
1: Selain penanganan teknis di udara dan pemetaan di darat, faktor kesadaran masyarakat dalam mencegah pembakaran lahan menjadi perhatian serius. Herman Deru menyatakan bakal segera menyurati para bupati dan wali kota di seluruh Sumatera Selatan guna memperketat pengawasan di wilayah masing-masing serta mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau.
0: Pemerintah Kota Palembang menindaklanjut kelangkaan beras premium kemasan 5 kg dengan meminta kajian serta menggandeng Bulog.
3: Pemerintah Kota

0: Hemang menindaklanjuti kelangkaan beras premium kemasan 5 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta Perumda Pasar Palembang Jaya melakukan kajian terhadap kondisi tersebut untuk menentukan kebijakan dan langkah penanganan. Selain itu, Pemkot Palembang bekerja sama dengan Perum Bulog untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan beras premium di pasaran.
1: Untuk kedepannya saya sudah minta dengan PD Pasar ya, PD Pasar untuk coba dikaji, dipelajari. Nanti kita coba kerjasama dengan pihak Bulog sehingga kemasan 5 kg itu diinisiasi oleh PD Pasar bisa terpenuhi. Nanti formulanya seperti apa ini sedang dipersiapkan oleh PD Pasar nanti. Insya Allah khususnya tetapi berlaku untuk khusus di wilayah Kota Palembang. Inovasi ini saya sudah minta lebih kurang 1-2 minggu yang lalu. Pada saatnya nanti insya Allah ini bisa dilaksanakan.
0: Ratu Dewa menargetkan kelangkaan beras premium kemasan 5 kg dapat segera diatasi. Pemerintah kota juga akan terus memantau kondisi pasokan dan mengambil langkah yang diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
2: Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan di 12 titik rawan banjir yang tersebar di sejumlah kecamatan sebagai antisipasi menghadapi musim penghujan pada bulan Oktober mendatang. Menghadapi musim penghujan yang diperkirakan berlangsung mulai Oktober mendatang, pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan di 12 titik rawan banjir yang tersebar di sejumlah kecamatan. Upaya ini dilakukan dengan membersihkan sedimen dan sampah pada saluran air setelah Wali Kota Palembang menginstruksikan tim terkait turun langsung mengecek kondisi sejumlah lokasi yang sebelumnya mengalami banjir. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya atau PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Andika Martadinata mengatakan, selain pembersihan saluran, Pemkot Palembang menyiapkan pemasangan penghalang atau waring di sejumlah lokasi, salah satunya di kawasan Sukabangun. Penghalang tersebut berfungsi menahan sampah agar tidak masuk ke aliran sungai maupun saluran yang telah dibentuk menjadi terowongan, sehingga sampah dapat lebih mudah diangkut dan tidak menumpuk di titik penyempitan atau pertemuan aliran air.
3: Pak Wali kan merintah ke 12 titik banjir ya, 12 titik banjir yang memang sudah 12 di 12 kecamatan yang titik banjir yang kemarin kan sudah dilihat yang mana-mana. Jadi kami kemarin mulai keliling sama asisten duo kan, jadi sama PU, jadi yang mana yang sedimen dibersihkan sama PU, mungkin yang ada sampah-sampah juga diangkat, terus agak kita ambil yang sampah-sampah itu.
2: Ditambahkan Andika, sejumlah titik yang menjadi perhatian antara lain di daerah SMK 2, Palembang Icon, Simpang Polda, Kawasan Dharma Agung, Terminal Damri, Basuki Rahmat, Asrama Haji, Angkatan 45, dan Kawasan Kambang Iwa. Andika mengajak masyarakat turut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan karena sampah yang masuk ke aliran air dapat memperbesar resiko terjadinya genangan air saat hujan. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Sumatera Selatan meminta pengawasan MBG diperketat usai ditemukan makanan kadaluarsa.
4: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Sumatera Selatan mendorong agar monitoring dan evaluasi berkaitan dengan menu MBG dapat terus ditingkatkan dan dilakukan secara optimal. Hal tersebut diungkapkan Ketua IDAI Sumatera Selatan, Dr. Julius Ansar. Menurutnya, dengan monitoring dan evaluasi, hal tersebut ditujukan untuk menghindari terjadinya kembali keracunan atau kadaluarsa makanan hingga tidak menimbulkan korban bagi anak-anak yang menyantap MBG tersebut.
5: Makan tersebut mulai dari asal dari bahan bakunya, kemudian pemrosesannya, kemudian setelah diproses, kemudian pengemasannya, kemudian daya tahannya, nah itu diteliti oleh.
4: Dirinya juga mengharapkan agar pihak sekolah dan seluruh komponen terkait di sekolah yang memonitoring penyaluran MBG di sekolah dapat terus mengontrol dan juga mengevaluasi termasuk semua makanan yang masuk agar tidak basi.
2: Satpol PP Kota Palembang meningkatkan patroli unit reaksi cepat atau URC di sejumlah titik rawan untuk mengawasi fasilitas umum dari aksi pencurian kabel dan lampu jalan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Palembang meningkatkan patroli unit reaksi cepat atau URC di sejumlah titik rawan untuk mengawasi dan mencegah pencurian serta aksi vandalisme terhadap fasilitas umum. Sejumlah lokasi, mulai dari kawasan Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, hingga di sejumlah titik lainnya. Aset yang menjadi sasaran antara lain besi dan kabel lampu jalan. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang Budiman mengatakan pihaknya terus meningkatkan patroli untuk memastikan fasilitas umum tetap terjaga. Selain pencurian, petugas juga mengantisipasi aksi vandalisme berupa pencoretan pada fasilitas publik seperti dinding dan tiang LRT. Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan aset publik yang pengadaan dan perawatannya menggunakan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
6: Dan kami dari Satuan Pol PP Kota Palembang terus melakukan patroli, Mbak. Patroli melalui unit reaksi cepat pada waktu malam hari. Jadi mereka ini rata-rata melakukan kegiatan ini merusak fasilitas umum ini sekitar jam 12 ke atas.
2: Budiman mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum dan segera melaporkan jika menemukan adanya tindakan pencurian maupun aksi vandalisme. Peningkatan patroli URC diharapkan dapat mencegah kerusakan dan kehilangan aset publik, sehingga fasilitas yang dibangun untuk kepentingan masyarakat tetap dapat digunakan dan terawat dengan baik. Pemprov Sumsel menunggu regulasi resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menata promosi media sosial yang selama ini berjalan tanpa badan usaha dan belum menyumbang pendapatan asli daerah.
7: Maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana promosi bisnis tanpa badan usaha resmi mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Fenomena iklan digital ini dinilai belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, berbeda dengan industri periklanan konvensional yang terikat aturan pajak. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan tidak bisa serta-merta menerbitkan aturan daerah secara mandiri untuk memungut kontribusi atau membatasi aktivitas iklan di media sosial. Pemprov Sumsel kini menanti payung hukum resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan penataan media promosi berbasis digital membutuhkan dasar hukum yang berlaku nasional agar memiliki kekuatan eksekusi. Di sisi lain, Herman Deru mengingatkan para pelaku usaha jasa periklanan fisik di Sumatera Selatan agar tidak mengabaikan tata ruang.
8: Regulasi itu nggak bisa kita buat lokal. Kita nunggu mungkin dari Komdigi ada regulasi.
7: Herman Deru juga mengimbau setiap titik reklame dan papan promosi untuk tetap menjaga estetika keindahan kota serta mengusung nilai budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, sektor periklanan harus berjalan seiring antara penataan estetika kota dan peningkatan kontribusi terhadap kas daerah.
2: Revitalisasi tahap kedua pelataran Benteng Kuto Besak Palembang terus dikebut dengan progres pekerjaan mencapai 80%.
0: Revitalisasi tahap kedua pelataran Benteng Kuto Besak atau BKB Palembang terus ditingkatkan. Dinas Pariwisata Kota Palembang mencatat progres revitalisasi saat ini mencapai 80%. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, menargetkan pekerjaan selesai pada Oktober 2026. Setelah serah terima, area yang telah selesai akan dibuka untuk masyarakat.
9: Ya, kegiatan revitalisasi pelataran Benteng Kuto Besak yang tahap 2 sekarang ini sudah mencapai 80% progresnya. Insya Allah diperkirakan bulan Oktober ini bisa selesai, diserah terimakan, dan sesuai dengan arahan Pak Wali Kota ini akan dibuka juga untuk umum. Kendati baru separuh ini selesainya.
0: Pemkot Palembang menargetkan pelataran BKB dapat dimanfaatkan masyarakat pada malam pergantian tahun 2026 menuju tahun 2027. Pembukaan secara bertahap dilakukan sambil menunggu seluruh kawasan revitalisasi selesai.
2: Beralih ke berita daerah. Hujan deras turunkan sejumlah hotspot karhutla di Banyuasin. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, jumlah hotspot yang sebelumnya mencapai 245 titik pada 21 September 2026 kini turun menjadi 45 titik.
10: Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan berdampak pada penurunan jumlah titik panas atau hotspot. Data Kementerian Kehutanan mencatat, pada 21 September 2026 terdapat 245 titik hotspot di Banyuasin. Sehari kemudian, jumlah tersebut turun menjadi sekitar 45 titik. Penurunan ini menjadi kabar positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana mengatakan, curah hujan membantu mengurangi potensi munculnya titik api. Menurut Reza, penurunan jumlah hotspot terlihat berdasarkan data pemantauan pada 22 September 2026. Curah hujan yang terjadi di sejumlah wilayah Banyuasin membantu membasahi lahan. Kondisi ini turut menekan potensi api berkembang menjadi kebakaran.
11: Titik hotspot sendiri di Kabupaten Banyuasin berdasarkan data untuk kemarin tanggal 21 September 2026 sebanyak 245 dan hari ini tanggal 22 September terjadi penurunan titik hotspot kita sekitar 45.
10: Meski jumlah hotspot berkurang, kewaspadaan terhadap karhutlah tetap diperlukan. Titik panas masih dapat muncul apabila kondisi kembali kering dan terdapat aktivitas yang memicu kebakaran. BPBD Banyuasin terus memantau perkembangan hotspot di sejumlah wilayah. Data titik panas menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah pencegahan dan penanganan di lapangan. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran. Hujan diharapkan terus membantu menekan risiko karhutlah. Namun, upaya pencegahan tetap diperlukan untuk menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat di Banyuasin.
2: Beralih ke berita olahraga, pembina atlet muda ski air Sumatera Selatan terkendala ketersediaan peralatan latihan yang sangat minim. Kondisi ini dinilai ironis karena Sumatera Selatan dikenal memiliki deretan atlet berkaliber nasional hingga internasional.
7: Rekam jejak prestasi cabang olahraga ski air dan wakeboard Sumatera Selatan yang telah menembus panggung nasional hingga internasional kini berada di persimpangan jalan. Di tengah ambisi besar Pemprov Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia atau PSAWI Sumatera Selatan menjaga tradisi juara melalui regenerasi, langkah para atlet muda justru terganjal oleh minimnya sarana dan peralatan latihan. Kondisi peralatan yang ada saat ini dinilai sangat minim untuk menunjang performa atlet. Pemprov PSAWI Sumsel pun mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan KONI Sumsel untuk turun tangan memberikan dukungan nyata berupa pengadaan peralatan baru. Ketua PSAWI Sumatera Selatan Made Indrawan menegaskan, bantuan alat sangat krusial mengingat potensi atlet Sumatera Selatan yang sudah teruji di level tertinggi.
12: Minta perhatian dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentu peralatan yang ada di olahraga ini tidak ada saat ini dan minim sekali, sehingga ke depan kita minta bantuan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu pengadaan peralatan. Nah, kita punya atlet yang sudah kaliber nasional dan internasional.
7: Sebagai bagian dari strategi pembinaan di tengah keterbatasan sarana, Pemprov PSAWI Sumatera Selatan juga mendorong atlet senior andalannya Indra Hadinata untuk mengambil peran aktif dalam membimbing para atlet juniornya. Indra diminta mentransfer pengalaman serta teknik bertanding kepada para atlet muda demi menjaga rantai prestasi ski air di Sumatera Selatan. Merespon kondisi cabang olahraga unggulan ini, KONI Sumatera Selatan menyatakan siap membuka ruang diskusi. Meski dinamika efisiensi anggaran tengah membayangi, KONI menegaskan tidak akan melepas tangan begitu saja terhadap proses latihan dan pengembangan atlet.
2: Manajemen Sriwijaya FC memperkirakan setidaknya dibutuhkan dana hingga 3 miliar rupiah agar tim dapat mengarungi kompetisi secara maksimal.
13: Penerapan sistem home and away, kandang dan tandang, sejak babak pendahuluan memaksa setiap klub peserta untuk mengalokasikan anggaran operasional yang jauh lebih besar dibanding musim-musim sebelumnya. Manajemen Sriwijaya FC memperkirakan setidaknya dibutuhkan dana hingga 3 miliar agar tim dapat mengarungi kompetisi secara maksimal. Lonjakan anggaran ini dialokasikan untuk membiayai seluruh kebutuhan tim, baik saat menggelar pertandingan di markas sendiri maupun ketika bertandang ke markas lawan. Presiden Sriwijaya FC, M. David, mengagahkan tanggung jawab besar kini berada di pundak manajemen untuk mempersiapkan segala kebutuhan logistik serta pembentukan panitia pelaksana lokal dan liaison officer. Keseriusan dalam mengelola operasional ini dinilai menjadi kunci utama agar jalannya pertandingan di kandang dapat berlangsung secara profesional dan tanpa hambatan.
14: Duitnya ya mau nggak mau kita harus repot lagi, harus mempersiapkan panitia, LO semuanya kan, dan juga biaya untuk operasional harus kita betul-betul serius untuk untuk Sriwijaya FC ini kita jangan sampai ya tercoreng lagi lah seperti Liga 2 kemarin.
13: Meski persaingan di lapangan diperkirakan tetap sengit, regulasi musim ini memberikan sedikit keleluasaan karena tidak dilakukannya sistem degradasi. Hal tersebut memberikan ruang bagi manajemen untuk fokus menata kelola finansial dan stabilitas tim tanpa terbebani ancaman turun kasta.
2: Pendengar, itulah berita sepekan edisi hari ini, Minggu 27 September 2026 bersama saya KGS Muhammad Irfan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian rangkuman berita sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang perakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Perakiraan cuaca sepanjang hari
2: ini. Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Minggu 27 September 2026. Saat ini kami sudah tersambung dengan Mas Nasrun dari BMKG SMB 2 Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Nasrun.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Esi.
5: Ya Mas Nasrun, bagaimana perakiraan cuaca ya di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini? Silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini, Minggu 27 September 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Prabu Mulih, Banyu Asin, Oki, Oku Timur, dan Musi Banyu Asin. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Banyu Asin, Muara Enim, Ogan Ilir, Oku Timur, dan Oki. Dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara dan Musi Banyu Asin. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 46 hingga 98%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Dan untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi sangat mudah terbakarnya lapisan permukaan tanah di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Demikian info cuaca pagi ini, Mbak Esi. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Mas Nasrun. Informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan telah disampaikan di hari ini ya. Hari Minggu 27 September 2026. Terima kasih, selamat pagi. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan. Untuk hari ini ya, hari Minggu 27 September 2026. Yang telah disampaikan Mas Nasrun dari BMKG SMB 2 Palembang.
1: Perakiraan cuaca sepanjang hari.
2: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa, kami menemani Anda saat ini dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi waktu sudah menunjukkan pukul 6:38. Ya pendengar, informasi berikut ini mengenai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, M. Arkan Nur Wahidin, menghadiri Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun, Jawa Timur pada Jumat 25 September 2026. Melalui kegiatan tersebut, Arkan mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM memanfaatkan peluang ekonomi dari berkembangnya ekosistem haji dan juga umroh. Menurut Arkan, ekosistem haji dan umroh ini tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan dan juga pelayanan ibadah, tetapi juga memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM dan berbagai sektor usaha pendukung. Disampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan potensi ekonomi masyarakat dengan kebutuhan jamaah haji dan umroh. Pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan kesepakatan tersebut untuk memperkenalkan produk sekaligus membangun jaringan usaha. Pendengar, Arkan juga menambahkan pengembangan ekosistem haji dan umroh dapat membuka peluang usaha yang lebih berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Produk lokal yang selama ini dipasarkan secara terbatas memiliki kesempatan untuk dikenal oleh pasar yang lebih luas.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya ini mengenai Kelurahan Tanah Mas Indah yang menggelar kegiatan pembinaan posyandu untuk mendukung keluarga sehat, tumbuh dan berkembang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan peran posyandu dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat. Pendengar, kegiatan dibuka langsung oleh Lurah Tanah Mas Indah, Saidan Jauhari. Pembinaan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, kecamatan, kelurahan, keluarga berencana, serta tenaga kesehatan. Pembinaan diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan juga pelaksanaan pimpin kegiatan posyandu di lingkungan Kelurahan Tanah Mas Indah. Keberadaan posyandu diharapkan dapat terus mendukung kebutuhan keluarga melalui kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di tingkat masyarakat. Kegiatan tersebut juga mempertemukan unsur PKK dengan perangkat kelurahan serta tenaga kesehatan. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan posyandu agar berjalan secara terarah dan sesuai kebutuhan warga. Ya pendengar, tentunya tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda menikmati suasana santai di Minggu pagi ini ya. Nanti tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Jadi, ya kan? Lanjut ya, Bang. Komen Ombudsman atau rekomendasi.